0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is cheap because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestine. Forever Palestine.
5: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Saidul Ayam. Mulu segala hari kami ucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Muslimin Muslimat, kita akan mulakan ANTT selepas ini dalam segmen
7: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Dalam jam yang ketiga ini, lagu-lagu ini juga

0: Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi untuk edisi hari Jumaat 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijrah, kita nak teruskan lagi dengan ANTT. Apa nak tanya, tanyalah. Hari ini kita bersama dengan yang bahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz bin Muhammad Hanifah di Konti Selangor FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah berjumpa lagi selepas kita dah berjumpa pada minggu lepas, selepas kita bercuti selama sebulan dengan Ustaz. Sebab Ustaz menunaikan ibadah haji sebagai mutawif pada kali ke?
1: Mutawif?
0: Kalau yang bertugas ni, yang pergi haji Ustaz, kalau kali ke berapa? 13 dia Ustaz?
1: 13, maknanya 12 kalilah mutawif haji.
0: Oh, 12 kali. 13 tu pergi sana. Termasuk yang pertama tu haji lah.
1: Mula pergi untuk sendiri lah. Yang bertugas tu 12 lah maknanya.
0: Okey. Baik Ustaz, untuk minggu ni Ustaz, minggu lepas kita dah cerita pasal bubur syura.
1: Betul.
0: Kan? 10 Muharram kan?
1: Betul.
0: Hari ini 17 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kita juga nak mengalu-alukan anda untuk hadir ke TikTok Live kita. Kerana kita pun dah bersiaran secara langsung di TikTok Live dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Okey Ustaz. Tadi dalam jam yang pertama, kami ada kongsikan berkenaan dengan Al-Kisah. Ini kisahnya berkenaan dengan berjaya tunai haji hasil jual tanah kebun sendiri.
1: Ya.
0: Nenek tetap jadi mangsa umpatan orang kampung sebab tak bawa suami.
1: Yeah.
0: Kalau kita baca dekat sini, kami wawarkan dah nenek ni yang tidak bernasib baiklah mendapat seorang teman yang mungkin bukan sekufu kan. Yeah. Dia memang kalau tengok nenek ni yang survive pergi nuri getah sara anak-anak, yang
1: anak-anak dah besar semua.
0: Anak-anak dah besar lah. Yang bercerita ni adalah cucunya. Okey.
1: Cucunya ngumpat neneknya.
0: Cucu ni bukan dia memberi cerita ini untuk mendapat inilah perkongsian di media sosial Ustaz.
1: Tapi cucu tak, dia tak setuju dengan nenek dia ke apa?
0: Tak setuju dengan orang kampung lah ngumpat. Mengata macam-macam. Jadi macam mana Ustaz? Pergi menunaikan ibadah haji seorang tanpa suami. Boleh ataupun tidak?
1: Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Kepada seluruh para pendengar pilihan tepat Selangor FM, tak lupa kepada DJ-DJ kita, DJ Awan dan DJ Hafiz. Baik, bila kita menjawab soalan ini melibatkan hukum sebenarnya.
0: Okay.
1: Pertama sekali, apakah hukum seorang wanita menunaikan haji dengan mahram atau tidak mahram? Pertama sekali, keputusan muzakarah haji peringkat kebesaran telah memutuskan harus sekiranya pemergian seorang wanita tanpa mahram itu adalah bersama dengan kumpulan yang diyakini keselamatannya.
0: Okey, kawan-kawan.
1: Jadi kawan ke kampung ataupun maktab itu sendiri, KT tu, dia bergerak tu ada wakil petugas, ada tabung haji. Jadi perjalanan dengan kapal terbang tak macam dulu kan. Jadi hukumnya harus. Tak pergi dengan mahram tidak mengapa dah sekarang kan. Dalam kata lain, mengikut mazhab yang lain lah. Mana kita tabung haji mengambil pandangan mazhab lain, mazhab Syafi'i memang agak tegas lah. Kena ada mahram kalau wanita musafir lebih dua marhalah.
0: Tak kisahlah suami ke anak ke.
1: Tak kira lah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi ialah hukum tu kenapa ada? Sebabnya melibatkan keselamatan. Dulu orang nak pergi bermusafir bahaya. Kan kena tangkap. Betul. Kena bunuh, rogol, na'uzubillah kan. Jadi keselamatan tu yang menjadi kayu ukur yang besar. Sebab itu kena ada mahram yang membawa dia. Poinnya adalah menjaga keselamatan tu nombor satu. Jadi apabila keselamatan tu sudah jelas dengan adanya kerajaan Malaysia G2G kan, pergi flight pula direct kan. Jadi macam saya tu walaupun direct tapi kita kena corner sikit lalu Iraq. Satunya 8 jam jadi sampai 9 jam sebab
0: krisis
1: peperangan kan. Jadi bertolak laluan tu. Jadi ada plan B dan sebagainya. Jadi itu menjadikan dia tidak ada masalah. Hanya persoalan yang kedua pula timbul. Adakah dia menggunakan duit tu, duit dia sendiri tak ada masalah lah. Jadi selesai. Guna duit maknanya halal lah.
0: Jual kebun.
1: Kebun lagi itu memang hak dia. Hanya perkara yang ketiga yang mungkin saya tak boleh jawab adalah ada tak si isteri menunaikan haji dengan izin suami atau tidak.
0: Okey, izin suami ni macam mana Ustaz pengukurannya? Kalau kita tengok dalam perkongsian ni adalah suaminya digelar sebagai biawak hidup. Tak mempedulikan keluarga ataupun sebagainya.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk suami yang macam ni, perlu dapatkan
1: izin.
0: Izin ataupun tidak.
1: Okey. Asasnya, wanita yang nak menunaikan haji perlu mendapat izin.
0: Okey.
1: Daripada suaminya lah.
0: Uh-huh.
1: Hatta kalau dia nak pergi haji tu, dia pergi bersama, dia nak tunai haji jenis apa pun, kena izin suami.
0: Oh.
1: Ini keputusan yang diputuskan oleh Muzakar Haji peringkat kebasa oleh Tabung Haji beberapa tahun ni lah. Dibentangkan kena dengan izin. Kalaulah suaminya nak buat haji ifrat senang, suami isinya nak buat haji yang lebih susah, lebih yalah mencabar kan, dalam ihram banyak berminggu-minggu, tu haji ifrat. Jadi suami dia tak benarkan, hajinya tetap sah. Maknanya kalaulah isinya pergi menunaikan haji tanpa izin suami, mana hajinya tetap sah.
0: Okay.
1: Tetapi dia berdosa.
0: Oh.
1: Berdosa hatta dalam keadaan seseorang itu dia menunaikan haji dalam keadaan jenis hajinya yang tidak mengikut apa ni, kehendak dan juga redha daripada suami dia. Jadi kena minta izin juga. Hanya menjadi persoalan dalam perbincangan demi perbincangan dan perbincangan kecil lagi ulama bahas. Adakah isteri ni perlu mendapatkan suaminya kebenaran? Sedangkan suaminya mungkin tidak solat, jauh daripada agama kan. Bagaimana seorang isteri yang nak pergi mendengar kuliah di masjid, kan suami tak benarkan, haram dia pergi. Haram, memang jelas haram, tak boleh. Dia kena dengar, patuh kepada suami dia. Kan? Tetapi melainkan kerja-kerja isteri ni dah selesai dan suami ni tidak pernah mengajar Islam pada dia. Tak mengajar solat, tak pernah mendidik dia. Maka ulama memberikan kelonggaran di situ. Maka selagi mana dia telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri, maknanya sebelum dia nak keluar rumah tu dia dah masak apa sebagainya, kemudian dia pergilah menunaikan apa ni, mendengar kuliah itu, kerana suaminya memang tidak memberikan ilmu, jadi dia kena mendapat ilmu dari luar kan. Maka hukumnya adalah harus. Samalah kategorinya soalan ini bagi kategori mereka yang terlibat dengan menunaikan haji. Jadi sekiranya, tapi kita tak tahu, asasnya saya tidak menjawab kepada situasi tadi sebab saya tak tahu secara tepat
0: macam mana, kita tak ada dekat tempat kejadian tu
1: dan kita tak tahu bagaimana suami ni kan. Tapi kalaulah suami ni dia ialah biawak hidup apa, tapi dia solat, dia mengajar tentang agama kepada isinya kan, dan dia tidak membenarkan isi dia pergi, maka dia berdosa.
0: Okey.
1: Tapi hajinya tetap sah. Hajinya diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Bila pulang balik ke Malaysia, dia berbakti kembali kepada suaminya.
0: Untuk mendapatkan redaan ke?
1: Untuk mendapatkan redaan dan tanggungjawabnya. Selagi tak kira biawak hidup ke, biawak mati ke. Selagi mana kita ni, suami isteri, kita ada tanggungjawab antara kedua-duanya.
0: Okay.
1: Dan tapi kalaulah si suami ni tidak beri nafkah, tak buat apa-apa sebagainya, sampai satu tahap isinya nak mohon apa ni, talak, dia boleh minta izin dengan mahkamah untuk mendapatkan perceraian supaya daripada apa ialah maknanya teraniaya ke apa sebagainya kan. Sebab tanggungjawab suami tu adalah memberi nafkah. Apabila you tak beri nafkah, maka tuntutan tu dah jelas. Mana si isteri boleh tuntut pada mahkamah. Dia yang bersusah payah dia. Jadi bagi saya untuk persoalan ini juga melibatkan satu persoalan lagi kepada orang awam adalah berbaik sangka.
0: Itu dia. Benda ni boleh jadi ni sebabnya dia ada umpatan. Dia jadi buah mulut orang, Ustaz. Apalah dia tu, hajah tu. Dia seorang je nak masuk syurga. Laki dia, dia biar je. Ada pandangan macam tu,
1: Ustaz. Nak haji pun memerlukan kos. Memerlukan kos. Sepatutnya suami, you kena cari duit sendiri. Dia yang bertanggungjawab dengan suami. Isteri tidak bertanggungjawab ke atas suami dia. Sepatutnya isteri suami tu kena cari duit dia. Dia yang sepatutnya taji isteri dia pergi haji. Bukan isteri tu yang bagi duit kepada suami. Nak pergi haji tu suami yang tanggungjawab.
0: Jadi kewajipan, Ustaz?
1: Tak, yang kalau dia dah sampai cukup haul duit semua, dia kena pergi haji lah. Tapi haji tu duitnya daripada suami, bukan daripada isteri. Kalau duit tadi dia tak kerja apa, isteri yang bekerja susah payah dia terpaksa keluar,
0: jual
1: untuk dia nak pergi haji lah. Umur haji ni bukan selalu.
0: Mm-hmm.
1: Haji ni pelengkap pada rukun Islam. Mm-hmm. Yang bila kita pergi haji ni, dia seperti kain putih.
0: Mm-hmm.
1: Seperti kita ni baru, bayi yang baru dilahirkan. Siapa tak nak pergi kan?
0: Betul.
1: Jadi, kepada orang awam jangan berburuk sangka. Inna ba'da dhani ithmum. Sesungguhnya, sebahagian daripada buruk sangka ni adalah dosa.
0: Mm-hmm.
1: Yaktab ba'dukum ba'dah. Seperti mana kita ni memakan daging saudara kita.
0: Mm-hmm.
1: Makan daging. Aku makan daging hang.
0: Saya makan Zat. Ui, jangan Zat.
1: Daging.
0: Ui, jangan Zat.
1: Soalannya begitulah gambaran. Jadi, kepada orang ramai, masyarakat di luar sana, jangan kita buruk sangka. Mm-hmm. Kan? Kita serahkan pada yang baik. Kan? Mudah-mudahan adalah hikmah bila dia pulang. Dia terus bakti pada suami dia lah. Maknanya mana yang dia mampu kan. Mengakhiri hidupnya, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, semoga terjawab lah sebab tadi kami cerita benda ni. Panas dekat WhatsApp. Orang bahas ni memang tetap ni. Kena tanya ustaz ni macam mana ni cerita ni. Nak nyalahkan
1: jawab awal-awal lah.
0: Nak nyalahkan siapa? Orang kampung ke? Nak nyalah laki ke? Nak nyalahkan nenek tu? Ke nak nyalahkan cucu dia yang update dekat media sosial? Jadi hari ni, ini supaya kita ambil iktibar bersama lah. Okey, kejap lagi kalau anda nak hantarkan soalan untuk ANTT.
2: Sebab kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
0: Hantarkan saja di talian WhatsApp 019-330-4425. Dua talian telah kami buka selepas ini, 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Terus dengarkan Sarawak FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat insiden kenderaan rosak di LDP di kilometer 26.8 arah selatan di Puchong Utama. Lorong kiri terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan dari lokasi-lokasi berikut dikesas pelan dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke persiaran kewajipan, kewajipan ke Susu Subang juga Bandar Sunway ke Plaza Tun Sunway. Di Grand Saga, pelan dari Taman Santex ke Taman Connaught, manakala di Best Raya, pelan dari Selatan ke Jalan Istana, juga Chan Sau Lin ke Jalan Istana. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sekarang ini bersama dengan kami berdua, Hafizun, Hafiz Rizwan, Hafiz Hanifah, dan tadi kita berhibur dengan Hafiz Hamidun dengan tajuk lagunya Cerita Hati. 8.29 minit pagi, Portugal dan juga Croatia dah pun satu sama. Tadi CR7
1: baru saja
0: menyelesaikan sepakan penalti bergegar konti. Yang tengok dekat live TikTok tahulah. Okey, kita nak raikan pemanggil kita di talian sekarang ini. Mungkin ada persoalan agama yang ingin diajukan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Ya. Assalamualaikum, Kak Dewi.
0: Baik, Kak Dewi. Apa ceritanya? Apa soalan minggu ni?
2: Soalan minggu ni, mak mertua saya jemaah lepas meninggal.
0: Okey, innalillahi wa
2: inna ilaihi raji'un. Habis bila dah dimandikan tu macam apa orang muda, Ustaz, mukanya berseri-seri.
1: Allahu akbar.
2: Dia memang tak pernah lepas pergi surau, masjid. Memang mukanya berseri-seri. Lepas tu banyak yang dengki, dia kata ilmu apa yang dipakainya, katanya.
0: Dengki Kak Dewi dengki tu dengki orang. Yang positif ke dengki yang negatif?
2: Yang kira yang
0: kalau
2: boleh nak ikut lah.
0: Yang baik lah tu. Jadi soalannya Kak Dewi?
2: Soalannya tu apa? Kita macam kita ni boleh mengikutinya tak, Ustaz?
0: Okey. Itu persoalannya nak dapat pengakhiran yang baik. Baik, terima kasih Kak Dewi. Assalamualaikum.
2: Semua orang puji itulah.
0: Okey. Baik, terima kasih Kak Dewi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu perkabarannya. Itulah memang kita nak, bukan permulaan kita, yang pengakhiran tu. Bila kita dah tiada nanti, adakah kita disebut dengan baik? Apis tu orang ni macam dulu, teringat Apis dia tu baik. Ataupun Apis, eloklah dia pergi. Dia ada pun menyusahkan. Macam mana Ustaz nak ada pengakhiran yang baik tu, Ustaz?
1: Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Dewi tanyakan soalan yang baik sekali. Mudah-mudahan arwah ditempatkan semua orang beriman dan bertakwa, insyaAllah. Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya rahmar rahimin. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan ini dinilai pada penghujung hayat kita. Jadi walaupun kita dulu orang yang baik dan sebagainya, banyak buat amal kebaikan kan, fahala puasa kita, zakat banyak, baca Quran banyak, tapi di hujung hayat kita, kita mengakhiri dengan pengakhiran yang tidak baik, dengan dosa maksiat, maka masuknya kita dalam neraka. Begitulah sebaliknya, hatta kalau orang yang buat dosa maksiat banyak sekalipun, pada hujung-hujung hayat dia, dia kembali pada Allah, dia bertaubat kan, banyak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu namanya khawatim yang baik. Sebab itu Nabi SAW banyak mengajarkan kita untuk doa. Jangan tinggal doa ni pada semua. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan pengakhiran yang baik, dan jangan kau matikan aku dengan pengakhiran yang tidak baik. Jadi sebab itu kita kena sentiasa berdoa. Jadi berbalik kepada soalan Kak Dewi tadi, baguslah kalau kita ada cemburu yang bagus. Kalau matinya itu nampak wajahnya senyum kan, wajahnya seperti hidup kan. Kadang-kadang kita orang-orang Palestin kalau dia syahid kan, seperti dia tak mati, dia kadang senyum dalam keadaan macam muda, cerah kan. Ini disebut oleh para alim ulama. Saya balik daripada Madinah hari itu, 3 minggu lepas lah, bawa jemaah ziarah dekat Syuhada Uhud. Dulu apabila berlakunya 40 tahun selepas syahidnya Syuhada Uhud, ada 70 orang termasuk Sayyidina Hamzah. Berlaku banjir besar dekat Madinah. Muawiyah ketika itu yang memerintah, khalifah, memerintahkan untuk dipindahkan. Jadi jenazah ni terkeluar daripada kubur sebab banjir. Kira bila terkeluar, orang nak pindahkan, tengok jenazah 70 orang syahid ni,
0: elok.
1: Seperti hidup. Seperti hidup disebut dalam riwayat. Seperti tak ada, mukanya senyum, mukanya macam Kak Dewi sebut tadi, muda, cerah kan. Maknanya kalau dah 40 hari tinggal bau busuk aja tinggal sepatutnya kan.
0: Kalau ikut sains dia lah kan.
1: Dari segi sains itulah dia. Tapi bayangkan apa ni, tanah pun tidak berani nak usik tubuh badan orang yang beriman. Tanah cemburu, tanah ni dia menyentuh hanya untuk merindui, untuk merasai tubuh badan orang yang beriman bertakwa. Jadi dipindahkan ke tempat hari ini. Dulu di tempat masjid, sekarang ni di situlah tempat asal. Akhirnya dipindahkan ke tempat hari ini. Kalau kita tengok ada satu kawasan kubur, ada pagar lah, termasuk ada dalam tu ada macam batu-batu, itu Sayyidina Hamzah. Jadi ketika dipindahkan dalam keadaan elok. Jadi nak cerita pada kita bahawa orang beriman bertakwa begitu. Jadi kita boleh rasa iri hati, bukan yang negatif, iri yang hati positif untuk jadi lebih baik. Jadi mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan kan, baca Quran hari-hari oleh mak mertua Kak Devi kan. Jadi kita berharap mana kita pun sentiasa berusaha menjadi orang yang matinya husnul khatimah. Wallahu a'lam.
0: Insya-Allah. Baik, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang ada di live TikTok ni. Baharin Suhud katanya, saya tak sukalah Portugal ni sebab Portugis kan pernah jajah tanah Melayu.
1: Aduh. Betul.
0: jangan suka sangat. Saya tak sokong Portugal tau. Dia tengok tadi yang kita celebrate Sue tadi tu. Baik Ustaz, ada komen daripada Apple 2407 ni. Ustaz, kalau kita nak pergi haji tak berdaftar, boleh ke Ustaz? Saya nak ikut pergi selit-selit masa jemaah naik aeroplane.
1: Ada ke Ustaz? Tak ada.
0: Zaman dulu naik kapal tu mungkin adalah yang terlepas dah kan. Kalau sekarang ni tak ada kot.
1: Dulu kalau kita pergi umrah, kita tak balik-balik. Lepas tu kita pergi balik tanpa kebenaran lah. Arab Saudi tak tegas. Dia biar je. Berpuluh-puluh tahun dah, beratus tahun dah, okey je.
0: So maknanya dia pergi umrah yang nak dekat-dekat haji, musim haji tu,
1: Ramadan, Syawal lah, Syawal selalunya dia terus stay. Ni dia lakon oleh banyaknya orang Mesir. Sejuta orang tak balik. Sebab itu ada satu tahun tu 2023, 2024.
0: Okey.
1: Mati ramai kat tengah-tengah jalan semua tu.
0: Allah.
1: Dan saya menyaksikan mati tengah-tengah jalan tu. Kan saya nak pergi tolong, nak pergi tolong, nak angkat dia kan. Kawan saya kata jangan. Dia dah macam nak meninggal lah. Dan macam dah apa, nyawikan. Saya dah syahadah dah kan dia kan. Dia kata jangan. Kalau kau pergi tolong dia, kawan saya kata, kau bawa dia pergi hospital. Nanti di hospital akan tanya, polis akan tanya, kau berdatang macam mana. Dia ni yang tolong aku. Mana dia akan cakap saya. Saya yang tak boleh buat haji nanti. Saya yang kena penjara. Jadi saya pun setidaknya saya panggillah polis, tengokkan dia apa kan. Tapi ialah bukannya mudah sebab jutaan bila terlalu ramai, hospital pun tak boleh. Sebab itu kena ada visa. Habis visa haji ni dia akan cover kesihatan dan sebagainya. Lagilah sekarang ni semua negara tidak ada, boleh ada hospital. Tambah-tambah haji dah tak ada hospital dah. Jadi semuanya bawa. Saya pergi beberapa kali ke hospital Arab Saudi. Tengok jemaah saya yang ditempatkan ke hospital sebagainya. Jadi poinnya dulu okey, sekarang ni dah 2 tahun, ni tahun ketiga, terlalu ketat. Jangan buat ngada-ngada, terus kena penalty
0: RM20,000.
1: Silap-silap yang bawa kereta, yang tukang jadi ketua tu boleh RM100,000, sehingga denda masuk penjara 2 tahun ke 10 tahun.
0: Allahuakbar.
1: Dan kalau RM20,000 tu mungkin tak boleh masuk balik ke Arab Saudi. Jadi tak apalah, selagi mana kita kota kita tak dapat, rayuan kita tak ada rezeki lagi. Tapi tabung haji alhamdulillah dah mengeluarkan satu fakta yang lebih dinamik ya. Kota yang ada walaupun dia ikut tahun, tapi dia akan dinamik. Mana kalau kita ada duit dan sebagainya, kita cukupkan segera, kemungkinan kita akan pergi lebih awal.
0: Nampak.
1: Dia dah lebih dynamic. Mana tak ikut strict kepada tahun yang sedia ada. Jadi kalau yang tak cukupkan duit tahun semasa, dia mungkin tak akan dapat lagi lah. Macam tu. Jadi kepada jemaah semua, kalaulah kepada yang dengar, sampai yang tanya kan, jadi kalaulah kita tak dapat dan sebagainya, kita tidak diwajibkan menunaikan haji. Sebab walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabil. Istita'ah tu bukan saja kena duit, bukan saja kena fizikal kita sihat, tetapi kita juga kota kena ada. Tapi kalau nama kita tak terpilih, kita tak ada dah rayuan semua, tak ada rezeki, maka gugurlah kewajipan haji buat kita.
0: Baik. InsyaAllah. Okey, semoga terjawab soalan daripada Apple. Tadi pesanan Ustaz tadi, jangan buat ngada-ngada lah. Takut kejap lagi dikenakan tindakan ataupun sebagainya, lagi haru biru. Baik, selepas ini musim bola ni Ustaz, ada yang gabungkan nama sendiri dengan nama pemain. Contohnya Hafiz Ronaldo jadinya Ustaz. Kejap lagi kita nak bahas soalan daripada Nur Hidayah binti Husin. Sabar kejap, terus dengarkan ANTT #Merentasi Limitasi.
3: Tanya, tanyalah #merentasi.

Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Ambil perhatian trafik bergerak pelan dan tekankan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di NPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, juga Kanchan Saulin ke Jalan Istana. Juga LDP pelan dari Kampung Baru Puchong ke Puchong Intan, Lotus Puchong ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke Taman Megah, Taman Megah ke SS2, juga Pencala ke TTDI. Beralih ke KLKSA pelan dari Sri Muda ke Shah Alam. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul. Sila beri isyarat ke arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Radio nombor 1 adalah
0: tentang agama. Apa nak tanya? Tanyalah.
3: Baik, kita kembali semula di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, dalam ANTT, hashtag meretasi limitasi. Baik Ustaz, kita kembali semula, walaupun sekarang ini ramai yang menitiskan air mata di mana kita menyaksikan keluarnya sosok yang diberi nama Cristiano Ronaldo. Alamak. Tapi tak apa, berbaki lebih kurang dalam 10 minit lagi, lebih kurang lah untuk perlawanan Portugal dan juga Croatia ni. Kita sama-sama kita nantikan. Sambil-sambil tu kita nak menjawab persoalan-persoalan daripada pendengar kita. Nur Hidayah tadi dia kongsikan, sempena sekarang ni semua orang duk tengah demam bola ni, ada yang gabungkan nama sendiri dengan nama pemain. Contohnya Rizal jadi Rizal Messi. Ana atau Ana jadi Ana Danilo. Persoalannya Ustaz, jika letak nama sebegini, adakah terlampau taksub atau ikut trend? Dari sudut Islam pula, apa maksudnya ya Ustaz? Bolehkah dikategorikan sebagai murtad?
4: Oh.
3: Macam mana Ustaz?
4: Okey baik, terima kasih pada yang bertanya. Pertama sekali, murtad tu jauh sangatlah.
3: Okay.
4: Sebab murtad ni dia melibatkan syahadah. Murtad ni apabila jelas kita menyembah selain Allah, ataupun kita menghina agama kita secara terang-terangan, solat tak payah, solat hina Allah sebagainya, itu ada unsur-unsur untuk kepada murtad.
3: Okay.
4: Tapi saya nampak memasukkan atau meletakkan nama-nama ni adalah pada musim-musim tertentu saja.
3: Okay.
4: Dia dan melibatkan lebih kepada apa kita kata fun lah.
3: Dia macam kita ni musim haji pun ada juga. Dah terus jadi Haji Hafiz walaupun tak pergi haji lagi. Dia orang kita ni memang dia suka meraihkan.
4: Dia suka meraihkan. Jadi saya melihat kepada apa objektif kita. Pertama, kalaulah nama itu sendiri sudah mewakili kumpulan-kumpulan tertentu. Sebagai contohnya kumpulan-kumpulan yang membawa kepada dosa maksiat. LGBT, pro-Israel yang jelas kan. Jadi nama-nama ni sekiranya memang direct kan. Yang itu kita tak boleh lah sama sekali, maknanya kena elakkan. Manakala kalau macam Ronaldo letak sengaja dan melihat kepada pakar dia main bola tu. Macam Hafiz saya tengok teruja tengok Portugal lah ni kan. Walaupun Portugal pernah apa menjajah Malaysia.
3: Tadi ada emosi
4: pun,
3: tadi.
4: Ada emosi sikit tadi. Jadi kita kalau sokong Portugal pun atas dasar kerana cantiknya dia bermain. Yang tak elok tu semua kita tidak pegang lah. Jadi asasnya nama-nama tu apabila diletakkan pada nama-nama tu tidak berkekalan. Itu tidak diisu lah, maknanya sementara. Bola habis lah balik.
3: Betul?
4: Bukan diletak sepanjang masa. Sebab nama ni kita kena jaga. Jangan sewenang-wenangnya kita
3: ubah-ubah gitu.
4: Sebab
3: ada maksud.
4: Maksud satu, yang keduanya kita ni akan dipanggil nanti oleh

0: Waktu itu dipanggil dengan nama kita yang diberikan oleh mak ayah kita. Hafiz nama penuh apa?
1: Muhammad Nur Hafiz bin Ridwan.
0: Muhammad Nur, Nur Hafiz bin Ridwan. Jadi bangunlah Muhammad Nur Hafiz bin Ridwan bangun. Oh. Dengan nama itu. Jadi kalau nama tu diletak Despacito. Jadi Despacito lah di bawah naik.
1: Ramai waktu tu.
0: Jadi janganlah bagi nama-nama yang pelik-pelik. Nama-nama yang tak baik ni kita elak-elakkan lah.
1: Okey. Ini sekaligus lah tadi Ustaz. Kita dah menyentuh pasal bola ni. Ini pun tular juga dekat media sosial. Dah ada yang katanya keluar fatwa. Jersey ni tak boleh pakai. Jersey ni ada lambang cross ni semua tak boleh pakai. Contohnya macam yang kita tengok sekarang ni. Antara jersey dia pun tak boleh pakai juga sebab ada logo tu kan.
0: Salib
1: tu. Macam mana Ustaz?
0: Baik. Sudah pasti kalau kita tengok logo-logo negara Islam, di belakang kita Iraq, dia tulis Allahu Akbar.
1: Betul.
0: Jazair dia ada bulan dan bintang. Arab Saudi lagi hebat. Arab Saudi dia terus serang. Baik itu dia minta apabila kain dia tu jangan diletak di bawah. Dia request kepada FIFA secara khusus sebab ada tulisan syahadah tu.
1: Betul.
0: Jadi penjaga apa ni? Bendera yang besar tu dia bawa tu sepatutnya letak tak letak langsung. Bendera Saudi saja. Oh, ini memang request khas daripada Arab Saudi pada FIFA.
1: Ini info ke ni? Fun fact ni?
0: Ini memang hang tak tahu. Hang kan DJ.
1: Saya mengkaji lebih pada statistik.
0: Statistik dan apa ni?
1: Tactical. Yang itu saya tak ni. Tapi fun fact. Betul Ustaz eh?
0: Ya. Cuba aku bertanya guru kita, Syekhul Google. Dia akan keluar lah. Jadi itu bendera Islam. Jadi kita nampak. Sebab kenalah Islam akan gunalah bendera. Nama Allah. Jadi tidak. Tidak apa, mustahil lah orang-orang yang non-Muslim dia guna logo salib dia. Jadi tidak salah lah, itu normal lah bagi dia. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita kena pegangan kita. Jadi kita ni jangan berlebih-lebihan. Sebab itu sebahagian ustaz, asatizah merujuk kepada kita, kita kalau boleh janganlah pakai. Sebab dia memang jelas bukan kebetulan. Kadang-kadang ada tulisan corak tu kebetulan bentuknya macam tu kan. Dan kita menghormati agama dia. Lakum dinukum wali jadi agama-agama, agama kau. Dia benda kau, dia benda aku. Okey lah, kita sokong-sokong aja. Bukannya kita menyokong pada salib dan agama dia kan. Kita sokong tu sebab tengok
1: pasukan tu
0: seronok dia main tu kan. Itu aja, tak lebih dari itu. Kita nak lebih-lebih. Jadi asasnya saya peribadi pun bersetuju dengan pandangan para alim ulama supaya kita tidak mengagung-agungkan bendera-bendera yang lebih kepada merujuk kepada identiti agama-agama tertentu. Lebih baik pakai ayam, logo ayam aja. Logo ayam pun dah ada dua ke tiga
1: Ada seekor.
0: Tiga. Dia punya bintang apa, atas.
1: Bintang. Tiga.
0: Tiga bintang juga kan. Ayam. Ya, tapi ayam kan.
1: Yelah. Jangan ayam-ayam kan. Jangan ayam-ayam kan.
0: Jangan ayam-ayam kan.
1: Tapi belum lagi. Kita nantikan VAR. Okey, kita rehat seketika. Selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa ANTT bersambung lagi dalam jam yang keempat dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Satu minggu, satu surah. Hayati dan teladani. Kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin.

Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata penambahan kekerapan itu melibatkan tarif perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik. Kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun menambah trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segaman, balik ke kawasan Labis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Look. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan pelaksanaan had umur pengguna media sosial dalam negara, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah memaklumkan usaha membanteras penggunaan mekanisme dalam talian seperti rangkaian persendirian maya VPN dan identiti pihak ketiga dipergiat bagi tujuan memintas kawalan penguatkuasaan had umur media sosial.
3: Dari segi undang-undang penguasaan, pidana yang akan mengambil tindakan berdasarkan maklumat-maklumat risikan aduan awam serta hasil siasatan sekiranya penggunaan VPN atau identiti orang lain kaitan dengan pelanggaran jenayah undang-undang tidak ada. Jadi penggunaan teknologi tersebut bukanlah suatu kesalahan automatik, namun kiranya digunakan bagi memudahkan pelakuan jenayah seperti eksploitasi seksual kanak-kanak, penipuan, perjudian dalam talian, penyebaran bahan lucah atau kesalahan lain, tindakan akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang buka kuasa, termasuk kanun kesesaan Akta Jenayah Komputer 1997, Akta 563, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta 588 serta undang-undang yang ada.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baharu bagi ekosistem e-dagang kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata undang-undang baharu itu bakal mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Langkah itu diambil bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri.
4: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Diskaun 10% ditawarkan kepada pembeli rumah sempena dengan Persidangan Hartanah ASEAN ARIC 2026 yang dijadual berlangsung 29 Julai ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata inisiatif itu bertujuan meringankan beban kos pembeli khususnya pembayaran deposit 10% bawah perjanjian jual beli SPA.
5: Untuk membantu industri menangani kos peningkatan kos, kita telah berjaya memperkenalkan skim Simen Rama 1.6 million metric ton Simen Rama telah pun ditawarkan kepada semua pemaju yang membina rumah mampu milik supaya kita berjaya kekalkan harga di peringkat yang mampu milik, bukan mampu mimpi tapi mampu milik. Itu sangat penting kerana slogan kita memang rumahku syurgaku baiti janati, alright, we want Malaysian deserve quality and yet affordable home.
0: Nga Kuo Ming. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti memberi tumpuan kepada pembangunan bakat sempena dengan Malaysia menjadi tuan rumah mesyuarat Menteri-Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ASEAN ke-23 tahun depan. Menterinya Dato' Chang Leh Kang berkata pembangunan bakat kekal sebagai keutamaan dalam usaha mendepani kemajuan pesat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi negara.
6: Pembangunan bakat memang selalu on the top of the list sebab bakat itu adalah sesuatu yang sangat penting, terutamanya negara kita sedang bergiat untuk menarik pelaburan yang berteknologi tinggi, teknologi driven, dan sebab itu kita selalu pembangunan bakat adalah top of the list lah.
0: Dato' Chang Leh Kang. Kadar pengangguran negara pada tahun lepas mencatatkan penurunan kepada 2.9% berbanding 3.2% pada 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan perkembangan positif itu antara lain didorong oleh usaha berterusan kerajaan memberikan penekanan kepada bakat kemahiran melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Tambah beliau, kadar keboleh pasaran graduan TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatatkan prestasi cemerlang pada tahap 99.5%.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Spanyol Luis De La Fuente memuji prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi hebat ketika menundukkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Beliau gembira kerana skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun beliau memberi amaran saingan telah memasuki fasa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas ini akan menjadi lebih sukar dan mencabar. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni memberi amaran tegas kepada anak buahnya agar tidak memandang rendah Cape Verde menjelang aksi pusingan 32 terbaik. Tegas beliau, kemarahan mengejut Blue Sharks ke peringkat kalah mati membuktikan kekuatan sebenar mereka. Apatah lagi negara itu tidak tewas sepanjang saingan peringkat kumpulan. Jika berjaya mengalahkan Cape Verde, skuad La Albi Celeste bakal berdepan sama ada Australia atau Mesir di pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Portugal dengan Croatia. Portugal mendahului 2-1.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah trak disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB diserang drone di Sudan menyebabkan 50 tan bekalan bantuan kemanusiaan musnah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB Stefan Dujarric berkata Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR memaklumkan sebuah trak membawa bantuan kemanusiaan diserang pada Rabu di negeri Darfur Barat. Bekalan yang musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur, kepingan plastik dan lampu solar. Kesemua bekalan itu sepatutnya disalurkan kepada golongan paling terdedah akibat konflik. Rakyat Ukraine diingatkan agar terus berwaspada dan tidak leka susulan serangan besar-besaran tentera Rusia ke atas Kiev. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengakui negara itu kini berada dalam fasa hampir kritikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemusatan ASEAN teras dasar luar jamin keyakinan pelabur. PRN Johor kekerapan ETS ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Sila ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di lebuh raya Elite di kilometer P7.7 arah selatan dari Putrajaya menghala ke Cyberjaya. Lorong kecemasan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Max pelan dari Bukit Jalil ke Bandar Baru Seri Petaling, juga Kucai Lama ke Tun Razak. Di Duke pelan dari Persiaran Pelangi ke Sentul Pasar, manakala di Gateri pelan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Turawan Selatan, juga Bukit Jelutong ke Persiaran Montfort. Akhir sekali di lebuh raya Spring pelan di lokasi berikut di Damansara Link pelan dari Kiara ke Maruf, juga Kerinci Link di pelan dari Bukit Mon Kiara ke Janduta, juga Mon Kiara ke Hatamas, Kerinci Link ke Kerinci ke Lebuh Raya Persekutuan, manakala di Pancala Link pelan dari Plaza Tu Bukit Kiara ke Hatamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hak laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang keempat, segmen tertarik Kopi O. Kami nak bawakan untuk anda sekali lagi, apa nak tanya, tanyalah ANTT minggu ini.
1: Sebarang kemusikilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
0: Baik Ustaz, sebelum kita melangkah ke satu minggu satu sirah, kita nak menghabiskan soalan daripada pendengar-pendengar kita. Oh, ramai pula ini hari eh. Mungkin ini hari pagi dia orang bangun awal sebab nak tengok bola sambil nak dengar ANTT. Baik Ustaz, ni ya, nak tanya berkenaan dengan izin. I-Z-I-N. Izin kan, kan?
2: Izin.
0: Izin. Izin ni maksudnya ada dua Ustaz.
2: Ya.
0: Yang pertama, lafaz izin tapi hati tak redha. Yang kedua, lafaz dengan redha. Mungkin minta Ustaz cerahkan.
2: Apa izin?
0: Contohnya macam kita tahu, beralih kepada yang tadi tu. Kita bagi contoh yang izinkan isteri pergi menunaikan haji tanpa bawa pergi tanpa suami. Suami izin tapi hati tak redha. Tapi cakap izin ya, ni.
2: Kalau dia dah cakap tu, itu dah kira jelas lah. Macam kita beli barang kan. Kita okay, bersetuju dengan harga kedua-dua beli. Dia tak sebut qabil tu. Dalam mazhab Syafi'i kena sebut sebenarnya. Aku beli, aku jual.
0: Okey, akad tu.
2: Akad tu. Tapi sebenarnya akad tu, dia berlaku dengan persetujuan. Online harga ni banyak ni, macam ni kau setuju beli, itu dah akad sebenarnya. Itu dah berlakunya akad. Jadi apabila dia dah sebut izin, kalau lah kes tadi lah, dia kata, tak apa abang ibenarkan. Walaupun mati ni macam,
0: aduh, hai,
2: macam tak bagi sebenarnya.
0: Ni kalau aku tak bagi ni, kejap tapi lagi tak masak pula.
2: Sebenarnya dah lulus lah tu. Sebenarnya dah berlaku lah tu. Dah haruslah kepada isteri tu, dah dapat izin lah tu. Walaupun dia tak beritahu kat dalam tu macam tu. Sebab apa yang kita menghukum sesuatu perkara itu adalah dari segi luaran saja. Dalam hati orang kita tak boleh nak hukum, kita tak tahu. Kan benda-benda yang rahsia, benda-benda yang melibatkan hati ni adalah semuanya yang diketahuinya adalah Allah SWT saja. Jadi okay, asasnya selagi mana telah dilafazkan, maka itulah yang disebutkan.
0: Okey, so
2: tetapi berbeza situasinya kalau dalam keadaan-keadaan yang lain. Bagi contoh, ketika mana Allahumma salli Muhammad, ketika mana suatu imam Ahmad bin Hanbal, dia keras mengatakan bahawa ketika mana waktu tu Mu'tazilah, orang yang keluar daripada agama ni lah, dia agama tapi sesat, dia menguasai istana. Jadi memastikan semua orang mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah baharu. Al-Quran ni adalah kalamullah, benda yang lama, maknanya daripada Allah Ta'ala, kadim, yang lama. Dia bukan benda yang baharu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dia melawan. Lepas itu dia dipenjarakan. Tapi ada setengah-setengah ulama yang menyebut, terpaksa menyebut, tapi dalam hati sebenarnya tidak. Kasatnya sebenarnya tidak. Sebab kalau disebut, takut dia kena penjara, kena bunuh. Kat situ ada pengharusan. Macam mana keluarga Yasir dahulu, kalau kita ingat kisah wanita pertama yang syahid, Sumayyah, keluarga Yasir ni, isterinya, dia melawan dan dia kata Allah yang Esa. Tapi ada setengah-setengah di kalangan orang Islam yang
0: terpaksa
2: bercakap, kata bahawa berhala-berhala itulah Tuhan, tapi sebenarnya Allah yang Esa tu di hati. Jadi di situ, dalam keadaan terdesak seperti itu, ada pengharusannya. Jadi kena tengok keadaan. Tapi kalau dalam bab izin tu, bila dah disebut izin lah, dah berlakulah izin tu.
0: Walaupun dia macam, oh rumah tu abang tak bagi keluar, nampak penyapu ni, ya, abang izinkan. Macam mana Ustaz? Dia dalam ugutan Ustaz. Mak pernah kena. Dia minta izin kat kita. Wah, menekan-nekan dia Ustaz. Dia dah cakap dia patahkan bantal mancing. Abang tak izin? Macam mana Ustaz? Kalau tak izin, patah bantal mancing kita. Yang itu macam konteks tu macam mana Ustaz?
2: Yang itu kau fikir. Tapi poinnya, poinnya kita bertolak ansur lah. Kalau suami isteri ni kan, benarkanlah kalau keluar tu pergi dengan kawan yang diyakini. Kita okey lah benarkanlah. Takkan kita tak benarkan.
0: Kita benarkan Ustaz, janji pakai duit sendiri. Kau nak keluar pakai duit aku.
2: Next.
0: Okey Ustaz, dia ada satu lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan daripada Pak Lang. Pak Lang dia cerita pasal musim durian ni. Dia kata, okey.
3: Assalamualaikum.
0: Okey.
3: DJ Hafiz and Ustaz Al-Hafiz.
4: Alhamdulillah.
3: Ya, macam biasa lah, Pak Lang. Muskil ni. Sekarang kan musim durian. Okay. Durian, oh durian. Ah, durian banyak ni. Tak makan, murah sekarang. Ah, macam-macam memang harga jatuh terus lah. Ni dia orang kata makan durian kena penyakit macam-macam. Dan pasang niat dah. Makan durian jadi penyakit. Ah, tapi Pak Lang, pasal dah murah Pak Lang, makan je kan. Ah, nak kena hukum ni. Kita dah makan terlampau banyak, sakit. Macam mana tu kita dah niat? Oh, kalau makan, ni nikmat Allah. Allah bagi nikmat, kita kontrol lah. Ah, cuba Ustaz ulas lah durian, oh durian ni macam mana ni. Tak makan murah sangat ni. Ah, macam-macam lah durian ni. Musim durian katakan setahun sekali. Bukan selalu kan. Itu aje lah Pak Lang, muskil ni Pak Lang. Ustaz ulas lah.
0: Okey, itulah. Tapi saya confused. Murah pun marah, mahal lagi lah marah. Saya pun tak tahu. Tapi itu pokok dia cerita pasal musim durian. Sekarang ni selain kita demam bola, ada juga orang demam sebab durian. Makan terlampau banyak. Jadi betul juga, kadang orang ni, jangan makanlah durian ni, kan sakit. Mindset pun ada juga.
2: Ya. Yeah.
0: Kan? Jadi macam mana Ustaz benda ni? Kita kena buat apa sebenarnya yang paling tepat?
2: Dia sebenarnya durian ni, tak kiralah apa saja, bukan durian saja. Apa-apa yang kita melebihi daripada batasan biasa, itu semuanya ghulu disebut. Ghulu ni melampaui.
0: Okay.
2: Bila melampau daripada satu batasan, itu semua tak elok. Jadi dia boleh jadi berdosa, dia boleh jadi datang sakit kan, dalam pelbagai segilah keadaan dan tempatnya. Jadi bahkan durian ni kita tahu dalam sains pun dia ada apa dipanggil apa?
0: Dia punya
2: acid amino tyramine. Itu dia punya istilah ya, Pak Lang.
0: Itu yang dia lain macam tu kan.
2: Pak Lang tadi ya, acid amino tyramine ni dia boleh mencetuskan migraine ataupun pembentukan gas yang berlebihan yang menyebabkan perut kembung. Sebab itu dia tak boleh berlebihan. Dia memang akan bawa penyakit. Sebab dia mempunyai gula yang tinggi kandungan gulanya. Jadi kita makan tu sedap kan. Betul. Sebab itu kita kena kawal dengan air.
0: Air masak
2: kan. Kita tuam kepala ataupun mandi kan. Makan ubat lah dan sebagainya. Rehat secukupnya. Sebab memang macam mak saya pun, kalau dia makan satu ulas pun, dia terus migrain datang. Sebab dah berumur kan. Walaupun dia tak ada kencing manis apa semua, tak ada. Tapi benda tu memang tak banyak sikit. Asasnya boleh je. Dan yang kedua bab durian ni, jangan kita makan durian lepas tu kita ke masjid, melainkan kita dah berus gigi. Ataupun ambil petua-petua orang kampung. Petua orang kampung ni kata
0: minum lepas dalam air pangsa tu kan,
2: minum pangsa tu dia jadi hilang sikit dia punya rasa kan. Saya tengok bagus, tak salah benda tu. Kalau dalam apa kereta kan, kita ambil dia punya tangkai dia kan,
0: belah dekat
2: belah ekor kan. Memang betul, itu boleh. Dan yang terkini, ada kawan kenalan saya, dia buat. Kalau orang yang sakit sendawa ni, bau ni kuat kan, ambil dia punya biji dia tu. Biji tu dipotong, dimakan sikit dia punya biji dia.
0: Okey.
2: Janganlah makan sebiji tu orang.
0: Biji tu boleh makan Ustaz?
2: Boleh, boleh.
0: Orang buat jeruk, orang buat makan
2: dia,
0: lah.
2: Dia kecil-kecil dipotong, sikit dimakan juga. Benda tu dihancurkan makan. Itu pun membantu. Sebab kalau kita makan durian yang boleh semayang kita bau dalam masjid, itu pun boleh bawa dosa. Itu pun salah sebenarnya. Macam mana orang makan tum.
0: Jering.
2: Tum ni apa ni? Tum bawang putih. Nabi SAW tegah. Memang Nabi SAW sebut secara spesifik tentang bawang putih. Orang yang makan bawang putih, jangan dekati masjid, Nabi kata. Nabi SAW sebut direct. Sebab dia memberikan bau. Bila kalau dia terkentut lah pula, bau dia baiknya. Kan? Kalah durian. Jadi Nabi SAW tegur. Jadi benda tu dikiaskan oleh para ulama, apa-apa juga makanan, apa-apa juga buah-buahan yang memberi bau, jadi kita elakkan. Bukan saja di masjid, bahkan di tempat, tapi khususnya masjid lah orang tengah nak ibadah. Wallahualam.
0: Okey, sebab dia marah tadi, kalau tak makan jadi rugi pula.
2: Rugi, tak apa, makan Pak Lang.
0: Makan.
2: Tapi jangan lupa post lah konti Instagram.
0: Takat murah. Okey, kejap lagi kita akan bawakan untuk anda pula Satu Minggu Satu Sirah di penghujung segmen Teh Tarik Kopi O ni.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Baik, satu minggu satu sirah pada minggu ini Jumaat 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Kita dah masuk hari yang ketiga dalam bulan baru ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, pendengar setia di Selangor FM. Kita kalau sekarang ini semua bercerita berkenaan dengan sukan, ustaz.
2: Betul.
1: Selain dari demam bola sepak, sekarang ini dah ada satu tren baru, ustaz, iaitu sukan high rock.
2: Apa tu?
1: High rocks ni kalau dulu kita tengah half marathon, full marathon, 21 km, 42 km. Tapi high rocks ni dia akan diberikan masa dan dia akan diberikan assessment
2: untuk menghabiskan semua.
1: Untuk habiskan berat, semua. Angkat berat, tarik tali, lepas tu yang goyangkan tali apa semua tu.
2: Tapi itulah kadang-kadang pakaiannya tengok pending sikit lah.
1: Tapi ada dah kita punya antara influencer-influencer yang bergiat aktif dalam tabligh ni, mereka pakai jubah
2: yang separuh tu
1: kemudian join high rock tu, sertai high rock. Ada yang pakai busana Melayu, ada jadi trend tu. Jadi sekarang ni memang fenomena sukan ni melandalah, daripada segi hikingnya.
2: Betul.
1: Apa lagi, hiking, pickleballnya.
2: Pickleball sekarang.
1: Okay. Jadi satu minggu satu sirah ni kita nak ceritalah zaman Nabi dulu sukannya macam mana, ustaz?
2: Baik, bismillah, alhamdulillah. Satu minggu satu sirah. Kalau minggu lepas kita bicara tentang
1: Awal Muharram,
2: bagaimana takwim Islam itu dapat dipilih, iaitulah pemilihan bulan Muharram sebab terletak selepas bulan Zulhijjah, orang balik haji. Adapun tahun itu dipilih tahun hijrahnya Nabi SAW. Tetapi memandangkan semangat bola sepak
1: tengah membuak-buak
2: sekarang ni, Portugal menang 2-1,
1: Croatia
2: mengamuk
1: kalah. Gol dibatalkan,
2: saat akhir. Jadi kita nak bicara tentang riadah. Jadi riadah ni adalah benda yang penting sebenarnya dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi SAW apabila bab riadah, dia bukan riadah saja, dia ada kaitkan dengan juga pemakanan. Maknanya pemakanan ni diseimbang dengan riadah. Dia kalau kau makan macam hantu jembalang, riadah macam mana pun tak jadi juga.
1: Tapi ada juga mentaliti sekarang ni, ustaz. Yeah. Pergi work up tu sebab nak makan banyak.
2: Oh, begitu.
1: Ada tim idea. Mindset grow yang macam gitu. Kenapa kau pergi lari jauh-jauh ni? Sebab aku nak makan nasi lemak. Sebab larian sejauh ini boleh membakar kalori sebanyak ini. Yang bersamaan dengan nasi lemak 5 bungkus, contoh.
2: Okey, itu tak apa, tak ada masalah. Maknanya dia ada target-target dia. Tak salah pun dalam agama kita. Tapi poinnya, Nabi SAW makan sehari berapa kali? Kita makan sehari
1: 6 kali. Ikut orang putih.
2: Oh, 6 kali kan. Macam-macam. Kalau bengkel ke memang 6 kali lah. Kalau
1: sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper lagi.
2: Supper pula. Mi goreng. Pukul 10 tu mi goreng. Aduh, memang jahanam.
1: Tu tidur bungkang kan.
2: Tidur pula. Okey. Asasnya Nabi SAW dalam riwayat makannya sehari sekali je. Sekali je. Kalau boleh kita nak follow macam berat kan.
1: Yalah.
2: Tapi
1: omek lah orang panggil. One meal a day.
2: Ya. Kan, 12 hari, 12 jam, 12 jam. Kan, memang ada kaedah tu pun orang barat ini buat. Nabi SAW makan ada kali kedua, tapi makan kali kedua tu tidak lebih daripada 3 biji korma. Boleh insyaAllah Fiz, ya? Boleh insyaAllah Ustaz. Saya korma insyaAllah, korma ayam, korma kambing, daging boleh insyaAllah. Korma dah ada Ramadan habis dah.
1: Tak ada dekat rumah saya dah.
2: Tak ada dah kan. Jadi agak berat sikit lah kita ni. Tapi poinnya adalah elakkan makan malam. Memang bahkan kalau kita tengok orang putih pun 6:30, 6 tu sebelum ke malam tu dia dah stop.
1: Itu di mana makan malam yang sebenar sebenarnya.
2: Itu sebenarnya makan malam dia tak ada dah sampai pukul 8 tu sebenarnya dah amat bahaya sangat lah.
1: Kita tunggu ni, abah balik isyak baru makan sama-sama.
2: Tunggu isyak 9:30 kan. Sebenarnya itu tidak bagus, kita kena elakkan. Dan Nabi SAW makan pula, tata cara makannya dia bagikan kepada 3 bahagian. 3 apa ni?
1: Piramid makanan tu ke?
2: Bukan. Maknanya dekat perut ni, dia bahagikan kepada 3 bahagian. 1/3 dia letakkan makanan.
1: Okey.
2: 1/3 air. Dan 1/3 lagi roti John Special. Bukan.
1: Ustaz jangan try. Saya percaya tau. Saya tengah khusyuk tadi.
2: Tadi hang sebut buah kan? Ha, betul jawapannya salah ya. 1/3 kosong udara. Maknanya apa? Maknanya bila kita makan, jangan terlalu kenyang. Kita makan ni sekadar ada rasa macam nak kenyang, stop. Dia jangan sampai sampai bernafas.
1: Nak duduk tak boleh.
2: Kalau buffet Ramadan kan, tu dia selalunya inilah yang berlaku. Sebab itu kalau saya ujung-ujung bila dah habis malam tarawih semua kan, ada lagi baki 3-4 malam, dapatlah satu malam akhir tu, dapat buffet lah, carilah kat hotel yang murah-murah, 80-70 kedai-kedai kan. Buffet, saya makan sikit-sikit, lepas tu tarawih dulu. Orang tak habis tarawih, orang batal lagi tu. Habis tarawih, saya balik, orang tak gerak lagi tu. Kan? Ha, sebenarnya biar tarawih, lepas tu sambung balik. Baru kita boleh makan sikit-sikit. Ini sampai makan dah. Kan, tarawih dia turun sikit lah. Jadi, apabila pemakanan macam tu, barulah kena dengan senaman. Nabi SAW senam ni dengan pelbagai jenis senaman. Senaman yang masyhur seperti senaman memanah, kita tahu, berkuda, berenang, dan ada satu lagi jenis bersukan yang Nabi SAW suka. Kita akan sambung sekejap lagi, insyaAllah.
1: Baik, kita sambung selepas ini dalam Satu Minggu Satu Sirah. Anda perlu terus bersama dengan kami di frekuensinya 100.9 MHz.
0: Satu Minggu Satu Sirah.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali semula bersama dengan Hafizan. Ha, Ustaz Hafiz nak menceritakan satu minggu satu sirah zaman Nabi. Sukan ni zaman Nabi dah ada dah.
1: Ya, betul.
0: Ha, jangan cakap dulu mana ada sukan. Sekarang ni kita ada high ropes, kita ada pickleball. Oh, belagak Ustaz kan. Dia tak tahu benda-benda macam ni lebih kurang dia improvise daripada benda-benda lama je.
1: Ya, betul.
0: Ha, okey. Apa satu lagi sukan kegemaran Rasulullah tu? Macam tadi memanah berkuda ni, dia lebih kepada latihan berperang pun sama juga tu.
1: Betul.
0: Dia sukan dan latihan. Satu lagi.
1: Baik, kita sebelum nak pergi satu lagi, kita nak mendetailkan sikit.
0: Okey.
1: Iaitu kita tak detailkan tadi. Mm-mm. Pertama tadi pasal memanah. Manah ni tujuannya untuk memfokus.
0: Oh, objektif dia.
1: Objektif dia. Jadi kepada yang tak boleh fokus kadang tempat kerja. Aha. Kan. Tengah-tengah ni kan mata tengok bola.
0: Tengok macam sekarang. Kejap-kejap pusing belakang.
1: Ya, tengok belakang. Lah fokus macam susah sikit. Cubalah pergi tempat memanah, belajar memanah.
0: Oh.
1: Kan? Termasuklah hari ni kita menembak kan. Dia belajar fokus ni, kita akan lebih teliti, kita akan berfikir, kita akan analisis angin dan sebagainya kan. Jadi itu semua membantu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, panahlah wahai Bani Ismail, kerana sungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam memanah, maka panahlah. Mana di kalangan Arab ni mereka pakar dalam memanah.
0: Okay.
1: Jadi kita ni setiap bangsa ni dia ada kepakaran masing-masing. Kalau macam Malaysia ni, orang Melayu ni dia pakar apa ya?
0: Silat lah.
1: Silat lah. Jadi sinemakan tadi
0: Santara
1: silat
0: ni.
1: Jadi macam takraw. Kalau ada lagi, kalau sukan kita takraw. Jadi itu kita kena, orang kata, all out. Sebab itu adalah kita punya merujuk
0: tradisi, ya.
1: Tradisi. Jangan yang itu kita apa, lemah kan. Itu kita kena jaga sikit lah. Tetapi jangan sampai yang mandi apa tu, mandi ataupun
0: ada ritual lah.
1: Hati-hati sikit lah. Bawa ni viral kan. Celup tangan dekat air panas, apa, minyak panas lah, apa itu semua. Ritual-ritual tu berhati-hatilah. Kita takut kita tersasar kan.
0: Okay.
1: Baik, kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis bahawa, dan sedialah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar, yakni memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar yakni memanah. Tiga kali ini Nabi ulang. Jadi memanah ni adalah kekuatan, bukan saja kesebabnya dia melibatkan banyak badan kita, fokus kita, termasuklah kita punya mata kan. Jadi dia memberikan kekuatan kesihatan yang hebat. Jadi itu kekuatan dalam bukan saja peperangan. Yang kedua adalah berenang. Walaupun Nabi SAW dalam riwayatnya memang sepakat ulama, Nabi SAW memang tidak pernah sampai ke lautan. Ini dibuktikan bahawa banyak ayat-ayat Quran yang turun berkaitan tentang lautan. Cerita laut. Jadi orang petikai kan, macam mana Muhammad boleh cerita bab laut, detail tahu, padahal tak pernah pergi kat lautan kan. Jadi nak buktikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Okey, tapi kalau ikut riwayat Rasulullah memang tak ada sejarah berlayar ke?
1: Berlayar semua tidak.
0: Oh.
1: Itu bukan Nabi SAW, itu para sahabat.
0: Okey.
1: Nabi SAW tidak berlayar, tak sampai ke, kalau dari Madinah paling dekat 200 km di Yambuk. Saya pernah piknik lah di tepi Yambuk. Laut merah. Jangan terkejut tengok airnya merah. Dekat apa, dekat lautan, nama pun
0: Yambuk.
1: Laut merah.
0: Kan? Memang merah lah
1: Yambuk ni. Yambuk ni dia macam pantai, dia punya tempat kecil macam Tioman kan.
0: Pulau lah.
1: Tapi dia bukan pulau, dia tepi darat lah.
0: Okay.
1: Tapi cantik lah dia punya tu, tempat kita mandi boleh snorkeling kan. Tapi merah.
0: Air dia merah?
1: Acah je. Ya, betul. Saja je nak test.
0: Saya tak nak pergi. Saya ingat kot-kot ada apa, lori sirap. Lori sirap tumpah ke apa Ustaz?
1: Saja je saya nak test. Maknanya boleh juga orang kena scam dia.
0: Sebab dia scam ni, dia kena tengok orang yang dia paling percaya lah selalu yang
1: kena scam. Namanya Laut Merah. Saya dulu pening juga kenapa Laut Merah. Sebenarnya airnya tidak merah pun ya. Tidak ada bayang-bayang merah pun tidak. Yang merah hanyalah Bukit Uhud. Bukit Uhud memang warnanya merah. Ni saya tak tipu, ni memang disebut oleh para ulama. Saya tak scam.
0: Saya dah mula ragu-ragu.
1: Kata para ulama sebab Bukit Uhud yang 4 km ni menyaksikan 70 orang Islam mati syahid. Warnanya merah kerana merahnya darah yang mengalir di bumi di kawasan Uhud tu, dengan darah Nabi SAW yang mengalir. Jadi warnanya memang sedikit kemerahan, orang-orang kemerah, ha?
0: Ya, dia punya batu-batu kat situ.
1: Batu-batu dia tu memang begitu, ha? Memang begitu. Baik, baik, itu Nabi SAW mengatakan itu tentang memanah. Tapi tentang berenang, Nabi SAW bersabda, setiap perkara yang tidak disebut dengan nama Allah, maka dia sia-sia. Perjalanan seorang lelaki di antara dua matlamat seorang yang mengajar kudanya bermesra dengan istrinya dan juga belajar berenang. Jadi memang ada hadis-hadis, tapi sebagai ulama katakan hadis ni daif lah. Tapi sebagai ulama, banyak juga riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab yang mengajar kita berenang. Sebab bila kita berenang ni, sebenarnya seluruh anggota badan kita bergerak. Kalau lama, baik itu sebelum berenang, saya dulu belajar berenang bila kecil. Yeah. Ha, bukan belajar yang kampung kat sungai tu.
0: Oh, belajar sendiri dengan kawan-kawan tu.
1: Kawan-kawan tu ada jugalah kan. Tapi memang ayah hantar saya
0: pergi kelas swimming.
1: Pergi kelas swimming seminggu dua kali. Sejam, seminggu tu 2-3 jam lah.
0: Saya teka, ada asma dulu.
1: Ada asma.
0: Sebab tu hantar tu.
1: Tak juga, memang belajar berenang lah. Sunnah kan.
0: Oh iyalah.
1: Jadi berenang ni mula-mula dia bawa saya, kita masih muda, baru 8 tahun je tu. Cikgu yang coach yang bawa tu, dia lepaskan saya, tolak saya ke dalam 2 meter lebih. Sentuh dia berenang ni, pertama dia nak buang kita punya ketakutan. Itu hebatnya berenang ni. Dalam sifat berenang ni, dia akan rasa kita akan
0: berani lah,
1: akan berani.
0: Itu panggil water confident.
1: Water confident. Bukan saja kat water confident, bahkan dalam acara lain pun kita akan lebih confident. Apabila kita buat berenang ni, orang lagi takut, kan? Takut. Jadi itu dibuang dulu. Lepas tu belajarlah berenang yang normal, belajar katak, kupu-kupu, semua tu saya lepas lah dia punya tu kan. Nak lawan ke?
0: Kita set dah. Kan, sebab nak race kereta jauh sangat CC dia. Kalau berenang boleh kot.
1: Okey, insyaAllah. Baik, ketiga adalah menunggang kuda. Nabi SAW menyebut dalam hadis bahawa kuda yang tersimpul pada ubun-ubunnya segala kebaikan sehingga hari kiamat. Menurut hadis ini menunjukkan kelebihan yang ada pada seekor kuda digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Selain itu, terdapat hadis juga yang mengatakan lemparkanlah panah dengan tunggangan kuda. Jadi memanah dengan kuda pun adalah satu ilmu. Baik, kita pergi kepada yang terakhir. Yang kita nak sentuh tadi, kita hold dia tadi.
0: Sukan kegemaran.
1: Sukan kegemaran Nabi SAW adalah musara'ah, iaitulah bergusti. Nabi sparring. Dengar riwayat mengatakan hampir hari-hari sparring ni, Fiz. Memang apa-apa-apa-apa. Lawan berdua tu kan. Lawan berdua, bertiga, berempat tu. Itu memang kegemaran Nabi SAW. Di luar rumah Nabi SAW. Tapi tak adalah dulu macam bersilat.

0: Kita kicking, kita punching kan. Mm-hmm. Itu semua tak lari. Asas tu dalam mana-mana martial art pun, mm-hmm, dia adalah sama. Hanya sekarang ni dunia sukan telah mengeluarkan martial art daripada martial art tu sendiri. Dia ambil jadikan dia sukan. Mm-hmm. Itu yang agak kurang baik, baguslah. Okay. Hatta dalam negara kita pun, Kementerian Pendidikan telah memutuskan, mm-hmm, mempertahankan diri ni semua dia jadi sukan. Dia bukan martial art. Jadi ramai orang tak setuju. Termasuk saya lah, selaku presiden taekwondo, mm-hmm, kan. Saya pun, kami pun tak setuju. Banyak-banyak meeting pun masih lagi dalam menemui jalan buntu.
1: Okey.
0: Ha, sebab keputusannya masuk di bawah sukan. Di
2: so maknanya bila
0: bukan dia di bawah martial art dah.
1: Oh.
0: Ha, sedangkan martial art ni dia ada tradisi dia tau.
1: Okey.
0: Ha, sukan ni dia yang penting dia nak menang, lebih, mm-hmm, pertandingan. Okeylah, you nak pertandingan, tapi jangan kacau martial art ni.
1: Martial art ni dah ada disiplin dia.
0: Ada disiplin, ha, bang. Disiplin tu kita keras dulu kita pun nak belajar, bukan menangis kita dulu, lutut kita ni sampai ACL lah kita, mm-hmm, jadi kan.
1: Dia kalau macam awak ada sizing, dia gifted lah.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, minat. Tapi tak boleh nak mengikuti kriteria apa ni, silibus-silibus yang masyarakat ni ada ni, dia macam disiplin.
0: Betul.
1: Bukannya masuk-masuk, okey, ini terus masuk tournament. Tak, betul.
0: Dia punya disiplin, courtesy, integrity. Hmm. Macam-macam kalau aku nak sebut ni kan.
1: Oh, Ustaz,
0: banyak dia punya prinsip-prinsip dalam masyarakat ni. Hmm. Memang saya kira-kira doakan tahun depan nak naik master
1: that
0: dalam taekwondo. Kalau okay, master ni maknanya 7 dan lah. Kalau black belt tu dia darjat yang ketujuh. Kau yang sentuh aku, Fiz. Kau sentuh je berdarah hang.
1: Tak ada salah pun.
0: Ada gurau-gurau je. Tapi memang saya serius dalam bab martial art ni. Tapi martial art ni sebab Nabi SAW sendiri dia terlibat dengan musara'ah.
1: Musara'ah nama dia,
0: musara'ah tu bergusti lah. Kalau kita sebut sara'ah tu maksudnya seorang je memukul seorang. Tapi kalau musara'ah ni hebatnya bahasa Arab, dia saling pukul memukul, saling gusti memgusti.
1: Okay.
0: Hanya ada hadis menyebutkan jangan pukul muka. Itu pukul muka tu selain daripada latihan. Tapi kalau dalam latihan, kita latihan, kau nak masuk pertandingan, kau kena pukul muka kau sendiri sampai kebas ni. Pam pam pam pam pam pam pam, pukul ni. Orang tendang perut kita sampai tak ada rasa, sampai kebas kita punya tendang ni. Dia ada, bukan tendang bantai lah. Kita tendang ni sampai kita pap-pap sampai, sampai kita rasa kebas lah. Orang tendang kita maintain. Tendang maintain. Kenapa orang tu macam tak, dia memang dilatih begitu. Ramai ada ustaz-ustaz yang bukan belajar martial art, belajar, tak belajar silat, tahu. Dia akan kata terus haram. Sedangkan tidak begitu. Sedangkan bukan totally haram, selagi mana tidak mencederakan, dengan teknik-teknik yang betul, maka tidak salah. Nabi SAW berlatih dalam keadaan, walaupun Nabi SAW menyebut tentang larangan pukul muka, kepala, sebagainya, tapi dalam latihan dia tidak lari daripada perkara-perkara itu. Jadi poinnya adalah makanan kena jaga, barulah kesihatan kena jaga. Kalau cadangan KKM sehari berapa langkah kita, Fiz?
1: 10
0: 10K ya.
1: 10,000.
0: 10,000 itu paling kurang. Kalau hari itu haji saya, saya dah kira minimum pun 60 kilometer.
1: Huyo.
0: Sepanjang haji tu saya punya perjalanan 60 kilometer. 60 kilometer, Fiz, bukan 60,000.
1: 60. Oh ya, 1 kilometer satu mana?
0: Lebih.
1: Ini langkah itu meter tau.
0: Ini kilometer bang, kilometer.
1: Jauh, Ustaz.
0: Haji tu kalau muassasah
1: 60 kilometer, Ustaz.
0: Kilometer.
1: Sehari.
0: Bukan sehari, the whole haji tu.
1: Saya ingatkan sehari. Kalau tak, sehari tu dia macam lebih kurang ustaz jalan kaki dari Kuala Lumpur pergi ke Seremban.
0: Tapi memang kemuncak haji yang 3-4 hari tu memang 20 kilometer tak lari. 30 kilometer boleh capai.
1: Kalau 30 kilometer, Ustaz, Ustaz dah boleh lah lepas ni kereta tinggal kat sini. Ustaz balik jalan kaki.
0: Balik kaki,
1: Kalau ke Kelang tu, tapi saya rasa kurang daripada 30.
0: Kalau memang tak lari lah kalau haji tu. Tapi sebab haji dia lain. Dia lain.
1: Environment dia.
0: Dengan orang semua berjalan kaki. Kereta tak berjalan.
1: Kalau sekarang ni tiba-tiba ustaz seorang je jalan kaki dekat lebuh raya. Federal ni. Orang telefon saya. Apis, kau cakap apa kau, ustaz?
0: Sampai dia berjalan kaki.
1: Dah berjalan kaki dia dari RTM balik ke Kelang ni. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
0: Bila.
1: Untuk minggu ini, insyaAllah panjang usia kita akan berjumpa lagi.
0: Amin. Kita jumpa dalam minggu depan, insyaAllah.
1: Sesi perkongsian kita pada masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berkongsikan soalan anda di talian WhatsApp. Tak lupa juga kepada anda yang menonton secara live di TikTok, sambil-sambil menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Anda juga meminjamkan perhatian anda untuk ANTT pada minggu ini. Dan selepas ini anda akan bersama dengan Ida, bermula jam 10 pagi hinggalah

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasa dalam ruangan Hello Selangor. Okey, jadi hari ini 3 Julai 2026, bersamaan dengan hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan. Hari ini Apis bersama dengan Ustaz Hafiz juga. Alhamdulillah, Ustaz Hafiz baru saja selesai mengerjakan ibadah haji kan. Dan untuk setiap hari Jumaat kita ada apa nak tanya-tanyalah. Jadi kalau anda nak ikuti lagi ANTT, boleh ikuti pada setiap hari Jumaat. Okey, baiklah, Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Layan dulu lagi ini daripada Syed Iqbal, Marhaba Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Buruk muka cermin dibelah.
0: Maksudnya apa?
1: Diri sendiri yang kurang pandai, orang lain yang disalahkan.
0: Contohnya?
1: Kenapa laporan kau lambat siap ni? Minggu lepas lagi aku dah minta.
0: Komputer pejabat ni yang lembab lah. Bukan salah aku. Kalau cepat dah lama siap.
1: Jangan macam tu eh cik adik. Ini macam buruk muka cermin dibelah. Kalau ada kekurangan, kita cuba atasi, bukan cari alasan.
0: Yelah, aku cuba baik esok.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
5: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Mamat Kucari Damai di Hati. 10.23 minit pagi. Baiklah, kita nak kemas kini juga keputusan bagi perlawanan di antara Portugal dan juga Croatia. Okey, di mana perlawanan penuh debaran berakhir dengan kemenangan 2-1 buat Portugal ke atas Croatia. Portugal terus melangkah. Croatia pula terpaksa mengucapkan selamat tinggal. Betul lah kan, game pagi tadi memang mendebarkan. Ada yang nak pergi kerja tu tapi sempat lagi tengok kan. Apapun, kita terus boleh tonton dan nantikan perlawanan seterusnya pastinya di saluran RTM, penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Kita nantikan juga perlawanan di antara pada pukul 11 pagi nanti, dijangka pukul 11 pagi di antara Switzerland menentang Algeria. Nanti kita kemas kini kepada anda dari semasa ke semasa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi?
2: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari dah. Abuknya budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sebentar saja lagi di jam ini kita ada intai dapur. Nak tahu hari ini kita nak kongsikan mengenai apa? Kena sama-sama nantikanlah. Ini dia Apple Rosa Dusta. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
3: Intai Dapur.
1: Okeylah, untuk Intai Dapur hari ini kan, kita nak kongsikan dengan anda cara ataupun petua lah nak jaga peta ais supaya tidak mudah rosak. Betul lah tu, kita beli peta ais ni bukannya murah harganya. Mungkin ada setengah orang mungkin macam senang nak beli peta ais kan, ataupun dalam setengah orang pula susah kan. Maksudnya macam nak ganti baru per kakas ataupun peralatan elektrik di rumah tu, kadang-kadang sampai kena menabung kan. Yelah, ada juga yang tak suka hutang, suka bayar cash. Jadi bila bayar cash tu nak kena kumpul duit kan, penat tu. Jadi bila kita dah beli dengan orang kata titik peluh kita kan, dah susah nak dapatkan sesuatu, mesti kita nak jaga elok-elok. Yang pastinya ada petua ataupun cara lah Ida nak kongsikan dengan anda supaya penjagaan peti ais anda menjadi baik dan mudah agak ia berfungsi dengan lebih baik dan tahan lama lah. Okay, yang pertama, jangan buka peti ais lama-lama. Aduhai, ini faham kan, kadang-kadang anak-anak tu buka tutup, buka tutup. Kita mungkin boleh pesan dekat ahli keluarga, isi keluarga tu, jangan dibuka tutup peti ais tu. Jangan dibuat main. Kan, di mana jangan buka peti ais sejuk terlalu lama kerana udara sejuk akan keluar dan boleh meninggikan suhu di dalam peti sejuk sekaligus meninggikan penggunaan elektrik. Yang kedua, bungkus makanan. Makanan segar digalakkan untuk dibungkus dengan kemas bagi mengelakkan peti sejuk jadi mudah berbau. Yang ketiga, jangan letak minuman atau makanan yang panas dalam peti ais. Sejukkan makanan dan minuman panas terlebih dahulu sebelum diletakkan untuk menghindarkan pembentukan bekuan. Jangan letak muatan secara berlebihan. Ini kita biasa dengar lah terlampau padat sangat peti ais tu, dah tak rupa peti ais dah. Okey, muatan yang berlebihan akan mengurangkan ruang udara dan menghalang udara sejuk beredar ke seluruh ruang peti sejuk. Yang kelima, jangan cungkil ais jika berlaku timbunan ais atau frost di bahagian sejuk beku. Jangan cungkil kerana dikhuatiri akan mengakibatkan bocor. Yang keenam, jarakkan. Pastikan jarak di bahagian kiri kanan peti sejuk tidak terlalu rapat dengan dinding untuk melepaskan haba. Jauhkan daripada haba api atau panas matahari. Yang ketujuh, soket tidak berfungsi, tidak boleh berkongsi. Di mana pastikan soket tidak berkongsi dengan peralatan elektrik lain untuk mengelakkan arus elektrik berlebihan. Okey, jika berlaku putus bekalan, cabut dahulu plug soket supaya bekalan kembali. Ia juga tidak mengganggu sistem peti sejuk. Semoga perkongsian untuk pagi ni dalam Intai Dapur bermanfaat dan kita dapat memanjangkan hayat peti sejuk dan peti sejuk kita berfungsi dengan

0: dan E-Duit. Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
6: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
5: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
7: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
8: Tahu ni
9: apa hal?
8: Ha?
9: Memang
10: aku tak. Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
11: Awak okey tak?
12: Awak okey tak? Awak okey tak?
13: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
14: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
12: Awak okey tak?
15: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan sementu.
16: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
17: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
18: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
17: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
18: Satu portal, pelbagai suara.
17: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Roni Husin, Menanti Janji. Sekarang ini tepat pukul 11 pagi, kita sudah pun masuk di jam yang seterusnya, di jam kedua. Nantikan segala info yang terkini, juga nanti kita akan kemas kini perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan di jam ini juga nanti kita ada Pilama. Jadi kita nak belanja lagu Hindustan, suka ke tidak? Selangor FM.

0: Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup menghulurkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Ya.
1: Kemana nak ku bawa hati?
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Kita nak raikan juga pendengar yang berkobar-kobar semangat bola ni. Cikgu Noli kita selalu memberikan respon mengenai bola. Ha, kita suka tau. Katanya dengan Ida bersiaran dalam pemanduan tadi, ni dah sampai rumah. Okey, katanya nak sembang bola kejap Ida. Boleh. Cikgu Noli katanya hari ni perlawanan yang sangat dramatik antara Portugal dan Croatia. Ada jaringan yang dibatalkan, ada jaringan di saat akhir perlawanan, tetapi dibatalkan setelah Croatia bersorak kegembiraan dan kesedihan buat Portugal. Okey, tetapi di atas kecanggihan teknologi sekarang, jaringan itu dibatalkan dan kemenangan berpihak pada Portugal. Memang tak senang duduk dibuatnya. Kita yang menonton pun penuh debaran, mundar mandir ke sana kemari, kata Kak Noli kan. Aduh, tak boleh dibayangkan jika pasukan yang kita sokong itu kalah. Apa-apa pun, sekalung tahniah buat Portugal. Tahniah juga buat Croatia kerana bermain dengan baik sekali. Cuma nasib tidak menyebelahi. Antara perkara yang akak tak sanggup nak tengok adalah apabila pasukan yang kalah itu menangis di padang, kita juga mengalirkan air mata. Betul lah, bila kita tengok perlawanan bola sepak ni kan, sebenarnya kita tengok mungkin kuat. Tapi bak kata Kak Noli kita ni, bila ada pasukan yang kalah tu menangis di padang, penuh dengan emosi, penuh dengan drama, penuh dengan orang kata saat-saat yang mungkin kita takkan dapat lupakan. Kan? Dia memberikan kesan pada hati kita semua. Begitulah sukan bola sepak, menyatukan kita. Tak kiralah kita ni bangsa apa, kaum apa, agama apa kan. Tengok kalau bila macam ni, saling bertukar rasa, bertukar emosi, bertukar cerita. Terima kasih Kak Noli kerana mengajar kita semua mengenai cerita akak ini. Moga sama-sama kita dapatlah sedikit manfaatnya kan. Begitulah kehidupan juga. Kita orang kata menang dan kalah itu adalah adat. Dan kita tidak selalunya di atas dan juga kita tak selalunya di bawah. Okay, bila menang kita raikan, bila kalah kita akan tangisi dan akan kecewa. Tapi bagaimanapun kena move on lah dek. Jadi terima kasih Kak Noli dan Cikgu Noli. Jom, ini mungkin kita boleh hayati lagu ni sama-sama ya. See you again, Selangor FM.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, ada yang dah tak sabar untuk Pilama. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa, penyanyinya siapa? Jomlah kita dengarkan sekarang.
2: Pilih lagu mana? Pilama.

Ya, itu dia. Ha, untuk pilama yang pertama, dugaanku. Ha, kita berhenti kejap, kita dengarkan pula ini pilama yang kedua. Sapa sang saya. Ya, ini dia pilama yang kedua. Awak

0: Ya, itu dia habis sini 11.43 minit pagi. Baiklah, ada yang minta Ida ulang sekali lagi untuk Pilama. Okey, boleh. Ha, selepas ini anda terus undi. Janji.
1: Pilama. Pilama.

Boleh hantarkan di nombor 0193304425. Baiklah, kita ada Kak Liza. Katanya selamat pagi menjelang ke tengah hari. Betul lah tu, kita nak masuk tengah hari dah. Salam Jumaat, semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah, amin. Pilaman nombor 1, dugaanku, kita ada Ashraf yang berada di Bukit Krayong, pilih pilaman nombor 2. Kita ada Ika, pilaman nombor 2. Kita ada Abawan, pilaman nombor 1. Juga kita ada Kak Noli kita, lagu favorite akak tu, dugaanku, pilaman 1. Juga kita ada Kak Leha kita, pilaman nombor 1. Dan juga kita ada Syamil, pilaman nombor 2. Sengit ni, sengit. Teruskan undian anda untuk Pilama. Ini dia Bunga dan juga Amzar Sabri, Termenung. Termenung apa lagi tu?

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, jangan lupa juga untuk anda tonton sekarang ini siaran langsung bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, di TV Sukan Plus, di mana pasukan Switzerland menentang Algeria. Jadi kalau nak tahu keputusan penuh, sama-sama kita nantikan. Dan juga sambil-sambil tu, Ida nak raikan jugalah awal di WhatsApp tadi kita kat Konti kan, katanya nak record nanti bagi mak dengar lah. So sweet lah anaknya ni, ha. Okay, ini dia kata, nak ucapkan ucapan untuk hari jadi hari ini. Okay, Ika, kita ada Ika katanya nak buat ucapan untuk ibunda tercinta yang bernama Mariah binti Muhammad Said. Katanya hari ini bukan sekadar hari lahir saya. Oh okay, maaf, hari ini hari jadi Ika ya. Okay, hari jadi Ika, tapi nak buat ucapan untuk Mak Ika katanya. Okay, hari ini bukan sekadar hari lahir saya, tetapi juga hari mak melahirkan saya ke dunia. Semoga Allah sentiasa mengurniakan mak kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan. Sayang mak selalu. Itu dia daripada anak yang bernama Ika. Kita pula jadi sebab. Kan, bukan apa. Biasanya bila hari jadi ni kita nak mengharapkan orang yang wish kat kita. Tapi bila hari jadi ni kita terus ingat pada siapa yang melahirkan kita.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Boleh sekarang ini boleh terus buat undian anda. Sebab kalau untuk yang ida kira lah kan, keputusan sekarang ni seri tau. Macam mana kita nak kira ni? Lagu mana yang menang? Takkan dua-dua sekali menang kan? Sekali lagi terus buat undian anda. Okey, kita dengarkan dahulu ini lagu pilama mana yang mungkin terlepas tu.
2: Pilih lagu mana? Pilama.

Kak Ruby, kita terus masuk kan. Ida katanya, bilang mana pun satu busy ni. Okey, tak apa, tak apa Kak Ruby, terima kasih dalam busy-busy tu sempat lagi. Jadi terus buat undian anda, lock pilihan nombor 1 ataupun lock pilihan nombor 2, hantarkan di nombor 019-330-4425. Jom kita layan dulu Imran Ajmain, selamat ulang tahun sayang. Jadi Ida nak bagi kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat hari jadi kepada pendengar setia kita yang bernama Ika tadi tu. Selamat ulang tahun, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Dan untuk anda juga yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari jadi, semoga terus bahagia dan sihat ya.

12.25 minit tengah hari. Jadi selepas ini kita akan umumkan lagu mana yang menang. Tapi sebelum tu, layan dulu lagu ini, Mulan Jamila, Bukannya Aku Takut. Selamat FM.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan untuk kita mengetahui lagu mana yang menang.
2: Lagu mana?
1: Dalam Pilama.
2: Pilama.
1: Ya, agak-agak lagu apa tu?
2: Apakah kita...
1: Lagu ni lebih diminati lah ya. Mana yang undi tu? Tapi dah pasti ramai je yang suka lagu-lagu lain selain daripada lagu ni. Tapi itulah rezeki menyebelahi lagu awan. Lagu dugaanku. Pilama yang pertama, okey? Jadi tanda-tanda untuk anda undi Pilama pertama. Nanti boleh join lagi setiap Isnin hingga hari Jumaat. Bermula 11.30 pagi. Jadi kita nak belanja lagu penuh lah. Daripada Ning by Zura.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Siri kita berbulan. Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Iya, itu dia baru saja berlalu daripada Andy Bernadi. Cuti dulu bro, okay? Jadi mana yang dah lama sangat kerja tu back to back, bolehlah ambil cuti kan. Kita lapangkan fikiran, luangkan masa bersama dengan keluarga, okay? Kerja-kerja juga, jangan sampai tak sayang diri sendiri. Dia bukan apalah. Jangan sampai kita lupa, nak lupa nak ucapkan terima kasih, lupa nak menghargai diri sendiri. Kadang-kadang kena cakap tau, kena cakap dekat diri kita terima kasih dah jadi sekuat ini. Jadi perlukan orang kata rehat seketika. Lepas tu sambung lagi menjadi orang yang lebih hebat. Boleh ke? Okey, jadi sekarang ini Ida nak kemas kini juga perlawanan, okey, untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kalau sekarang ini sedang berlangsung di TV Sukan Plus, Switzerland menentang Algeria. Kalau kita tengok sekarang ini di minit 82, Switzerland di hadapan telah pun menjaringkan 2 gol dan Algeria masih lagi kosong. Okey, jadi pastikan anda terus tonton RTM kerana RTM merupakan penyiar rasmi bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Yes,

0: Jules.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
4: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada. Lemah.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Nubahan Andai Derita. Okey, baiklah. Kita nak kongsikan dengan anda lah. Ini mengenai fun fact mengenai Portugal menentang Croatia. Di mana Portugal menepati status pilihan apabila menewaskan Croatia 2-1 dalam aksi pusingan 32 Piala Dunia 2026. Namun, kemenangan itu hadir dengan penuh drama sehingga wisel

Namat. Kalau tadi dah dikongsikan antara respon yang telah dikongsikan oleh pendengar kita, Cikgu Noli ataupun Kak Noli kan, memang katanya sedikit orang kata sedih jugalah. Air mata pun mengalir bila tengok pasukan yang kalah tu menangis di atas padang kan. Kita sendiri pun secara automatiknya boleh keluar juga air mata. Memang penuh dengan emosi dan drama lah. Dan Cristiano Ronaldo terus memburu impian menjulang Piala Dunia dan sekali lagi membuktikan pengalamannya sangat berharga dalam perlawanan kalah mati. Dan bagi Luka Modric pula, kekalahan ini berkemungkinan menjadi penampilan terakhirnya di atas pentas Piala Dunia menutup satu era buat legenda Croatia. Jadi anda boleh terus ikuti ataupun tonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM yang merupakan penyiar rasmi bagi Piala Dunia 2026.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order.
5: Sebab apa?
4: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
6: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
7: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
6: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
7: Satu portal, pelbagai suara.
6: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
9: Let's

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1:13 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda, untuk kaum Adam juga. Selamat menunaikan solat Jumaat sebentar saja lagi. Jadi untuk anda juga pendengar setia Selangor FM, anda boleh ikuti siaran langsung khutbah dan siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Okey, dan nanti kita akan bersama-sama dengan pelapor di lokasi. Okey, jadi yang mana belum makan tengah hari tu, sempat-sempatkanlah diri anda makan tengah hari supaya ada bekalan tenaga lah nak buat kerja selepas ini. Okey.

0: Itu dia baru saja berlalu daripada Intim Satukan Kami di Syurga. Baiklah, seketika ini kita nak ikuti khutbah Jumaat dan solat Jumaat siaran langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama ketika ini bersama dengan pelapor di lokasi, Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM di Angkasa Puri Kota Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM di Radio Nombor 1 Orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Ashrafi Musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat masa ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi 3 Julai 2026 bersamaan dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Seketika nanti Ustaz Muhammad Syakir bin M. Salih selaku muazzin yang bertugas pada minggu ini akan mengumandangkan azan menandakan masuknya solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Selangor FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur dan selamat menunaikan solat fardu Jumaat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

0: لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف بدرة العالية الرفيعة وأبعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bersama pada hari ini untuk kita ikuti siaran khutbah yang akan berlangsung seusai selesai azan yang kedua. Sebentar nanti kita akan ikuti khutbah yang akan disempurnakan oleh khatib yang bertugas pada minggu ini, iaitu Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Rizwan. Dengan tajuk khutbah yang akan dibawakan pada minggu ini adalah antara toleransi Islam dan kekeliruan akidah. Semoga kita memperoleh ilmu dan pemahaman bersama sebentar nanti, insyaAllah. Seketika kita sebelum ke ruangan mimbar, ingin saya kongsikan perkongsian satu hari satu hadis untuk renungan kita bersama berkenaan dengan kemuliaan buat pembaca Al-Quran dan kedua ibu bapanya. Daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan beramal dengannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota yang diperbuat daripada cahaya. Cahayanya lebih terang seperti cahaya matahari. Kedua-dua ibu bapanya juga akan dipakaikan dua persalinan yang nilainya tidak dapat ditandingi oleh seluruh isi dunia. Lalu mereka bertanya, mengapakah kami dikurniakan semua ini? Maka dijawab, kerana anak kamu berpegang teguh kepada Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud ayat ke 1453. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, membaca, mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran merupakan antara amalan yang paling mulia. Kemuliaan sebenar Al-Quran diperoleh melalui pembacaan, penghayatan dan pengamalan, bukan bacaan semata-mata. Pendidikan Al-Quran dalam keluarga merupakan tanggungjawab yang sangat besar. Ibu bapa yang mendidik anak-anak mencintai Al-Quran akan memperoleh ganjaran yang besar di akhirat, berbentuk mahkota, pakaian yang tidak ternilai. Menurut Ibnu Hajar, ibu bapa memperoleh pahala kerana mereka menjadi sebab kepada pendidikan dan pembentukan anak. Orang yang menunjukkan jalan kepada kebaikan akan turut mendapat ganjaran seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangkan pahala pelakunya sendiri. Anak yang soleh menjadi sebab berterusannya pahala kepada ibu bapa. Ganjaran Allah Subhanahu taala di akhirat jauh melebihi segala kemewahan di dunia. Setiap Muslim perlu berusaha memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya sepanjang hayat. Dan hadis ini juga sewajarnya menjadi pendorong kepada setiap Muslim agar membina hubungan yang berterusan dengan Al-Quran melalui bacaan yang tartil, tadabbur yang mendalami dan pengalaman dan istiqamah, insyaAllah. Mungkin hari ini kita boleh mulakan perkara-perkara yang baik di hari yang baik, di bulan yang baik ini. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada anda sekarang ini bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Terima kasih kepada Muslimin Muslimat, pendengar setia di Selangor FM kerana terus bersama dengan Selangor FM buat ketika ini. Dan selepas ini juga kita bakal ikuti khutbah di ruangan mimbar dengan tajuknya hari ini antara toleransi Islam dan ke

حي على الصلاة.

Alhamdulillahil qail لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk antara toleransi Islam dan kekeliruan akidah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, Islam sememangnya agama yang toleran dan menanamkan sifat toleransi pada umatnya. Umat Islam diperintahkan supaya berlaku adil, berbuat baik dan menghormati hak setiap orang tanpa mengira agama dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 yang telah dibacakan di awal khutbah bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga membuktikan bahawa masyarakat berbilang agama boleh hidup dalam suasana harmoni di bawah keadilan Islam. Alangkah indah sekiranya toleransi ini dipandu oleh ajaran agama dan diikat dengan garis panduan Islam yang syumul. Namun ia menjadi semakin membimbangkan apabila nilai toleransi yang dituntut oleh Islam ini disalahgunakan oleh setengah pihak untuk mempromosi ideologi tertentu seperti liberalisme dan pluralisme agama sehingga mencetuskan kekeliruan terhadap akidah umat Islam di Malaysia. Akhbar Harian Metro pada Mei lalu melaporkan satu hasil kajian yang menunjukkan tahap kebimbangan yang tinggi dalam kalangan umat Islam berkaitan pengaruh fahaman liberalisme dan pluralisme yang dilihat berpotensi menjejaskan akidah dan institusi agama Islam. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah, liberalisme adalah suatu fenomena global yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan sehingga segala perkara diukur berdasarkan kehendak dan pilihan peribadi. Akibatnya, ajaran agama tidak lagi menjadi panduan utama dalam menentukan sesuatu perkara. Bahkan ada yang sanggup mengenepikan hukum hakam agama atas nama kebebasan dan hak individu. Hal ini pada akhirnya melahirkan generasi Islam yang memperjuangkan kebebasan sehingga menggadaikan agama sendiri. Contoh yang paling mudah dapat kita lihat bila etika pemakaian menutup aurat yang ditekankan oleh Islam dikatakan sebagai paksaan. Kerana tafsiran akal yang meleset untuk memahami maksud tiada paksaan dalam agama merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Salah faham ini kemudiannya merebak atas nama toleransi
lalu mendakwa bahawa manusia bebas untuk berpakaian walaupun dengan mendedahkan aurat. Kerana keimanan itu tidak dinilai pada sisi luaran, semata-mata menurut mereka. Walhal, jika kita memahami tafsiran para ulama, ini bukanlah maksud sebenar dari ayat suci Al-Quran tersebut. Sebaliknya, ia perlu difahami dengan konteks ayat yang tepat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenarannya daripada kesesatan. Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa Islam ialah agama yang jelas lagi nyata bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu untuk memaksa penganut agama lain untuk memeluk Islam. Sidang jemaah yang dimuliakan, rentetan dari pemikiran liberalisme yang tidak dibendung ini pada akhirnya melahirkan ideologi pluralisme agama. Masyarakat menyangka istilah ini sinonim dengan plurality, iaitu fakta yang menunjukkan wujudnya kepelbagaian dan berbilang agama di Malaysia ini, seperti Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Hakikatnya pendukung ideologi pluralisme ini bukan sahaja mengiktiraf kepelbagaian agama, bahkan mendakwa bahawa semua agama itu adalah sama dan mengajak ke arah kebenaran. Apa kesannya? Kesannya keyakinan akidah seseorang menjadi lumpuh sehingga boleh membawa kepada murtad atas dakwaan semua agama adalah sama. Sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ayat ini menjelaskan bahawa tiada satu pun agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Islam adalah agama yang mengikuti setiap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang mengiktiraf agama lain adalah sama dan setara dengan agama Islam, maka dia telah melakukan bid'ah yang tercela. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama, bid'ah yang tiada padanya asal dalam agama Islam, maka ianya tertolak, batil. Riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaat yang diraikan, dalam mempertahankan kesucian akidah umat Islam pada hari ini, Majlis Agama Islam Selangor kekal berpegang teguh dengan fatwa Selangor yang diwartakan pada tahun 2014 bahawa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Malah Mahkamah Persekutuan pada 19 Jun 2025 telah mengekalkan keabsahan fatwa tersebut terhadap individu yang berpegang kepada fahaman berkenaan. Ketetapan fatwa ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan berfikir. Sebaliknya, ia berperanan penting dalam memelihara kesucian akidah kita daripada dicemari oleh fahaman yang mengelirukan. Pemikiran liberalisme yang menuntut hak kebebasan melampaui batasan syarak serta pluralisme yang menyamaratakan semua agama hakikatnya adalah racun halus yang boleh meruntuhkan pasak keimanan. Inilah sebab mengapa pentingnya kita menekuni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18 yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad mengikuti syariat yang lengkap daripada hukum hakam agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu menuruti keinginan hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar.
Ingatlah juga bahawa toleransi beragama di Malaysia adalah meraikan kepelbagaian kaum dan menghormati hak penganut lain, bukannya menggadaikan prinsip akidah kita dengan menganggap semua agama adalah benar. Islam membenarkan umatnya untuk bergaul mesra dengan penganut agama lain, namun melarang kita untuk menganggap semua agama adalah sama hanya untuk menjaga hati penganut agama lain. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam mestilah merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan panduan daripada para ulama dalam memahami agama agar tidak terkeliru dan terpengaruh dengan dakwah liberalisme dan pluralisme. Kedua, umat Islam mestilah meyakini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mempunyai sikap toleransi dengan meraikan kepelbagaian kaum dan agama tanpa perlu menggadaikan prinsip akidah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah limpah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Frank Baum. Allahu Akbar. Allah.

Chico.

0: بيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا سلمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Baiklah, demikian itu tadi siaran khutbah dan solat solat fardu Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sya'alam dari Masjid Negeri Selangor, dan dengan khutbah yang telah disempurnakan oleh Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Rizwan dengan tajuk yang dibawakan pada minggu ini, antara toleransi Islam dan kekeliruan akidah. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung sementara itu tadi, jangan lupa untuk ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat pada jam 6.30 minit petang nanti. Semoga kita boleh manfaat bersama daripada khutbah dan siaran solat Jumaat sebentar itu tadi. Saya Muhammad Hafiz Rizwan, mewakili tim penerbitan Selangor FM, merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sya'alam. Seterusnya terima kasih kepada unit siaran luar RTM serta muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita akan kembali lagi di masa yang akan datang, dan terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan Ida.
2: Ya, terima kasih Hafiz untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Sya'alam. Semoga kita beroleh kebaikan dan manfaat daripada khutbah Jumaat sebentar tadi, okey? Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.
4: Jangan, jangan pernah pergi.
3: Atau CRTM Klik. Jangan lupa, dengar lagu Aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

Ya, okay. Baik, sekarang ini tempat pukul 2.12 minit petang. Okay, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai kanak-kanak di Pelawa sertai sidang Don Cilik daftar sebelum 7 Julai ini. Okey, di mana Ahli Dewan Negeri Batu Tiga mempelawa kanak-kanak yang berusia antara 7 hingga 13 tahun menyertai sidang Don Cilik Selangor 2026 yang dibuka pendaftarannya sehingga 7 Julai ini. Daniel Abdul Rashid berkata program itu diwujudkan bagi memberi peluang kepada generasi muda merasai pengalaman sebagai seorang wakil rakyat sekaligus membentuk keyakinan diri serta memupuk minat terhadap kepimpinan sejak usia muda. Menurutnya, kanak-kanak hari ini memiliki keberanian untuk bertanya, bersuara dan mengemukakan idea kreatif, namun mereka memerlukan platform yang sesuai untuk mengetengahkan pandangan tersebut. Okey? Dan menurut beliau, siapa kata hanya orang dewasa boleh memberikan idea yang hebat. Hakikatnya, ramai kanak-kanak hari ini bertanya, berani bercakap, mempunyai idea yang kreatif. Mereka cuma perlukan ruang untuk menyelah. Okay? Jadi beliau juga berkata, Selangor sebelum ini pernah melaksanakan inisiatif seperti sidang adun muda dan sidang wanita Selangor, si Wanis. Manakala sidang Don Cilik pula memberi tumpuan kepada pembangunan kepimpinan dalam kalangan kanak-kanak. Okey, mereka akan belajar menyampaikan pandangan, berbahas, bekerjasama menyelesaikan masalah serta membentangkan idea demi kemajuan Selangor. Okey, jadi belum menggalakkan ibu bapa yang mempunyai anak yang suka bertanya, yang suka bercakap, berkomunikasi kan, memberi pendapat atau berani tampil di hadapan orang ramai agar tidak melepaskan peluang menyertai sidang tersebut. Okey, jadi bolehlah rebut peluang ini. Jadi tarikh tutup dia sebelum 7 Julai, tarikh daftar dia. Okay? Ini dia Marsha Milan, tangisan seorang pendosa.

0: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 109. Bukan sebarang station.
1: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
4: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang udah ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
4: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai seorang penyanyi yang mempunyai vokal yang sangat power lah kalau kita dengar kan. Kalau sebelum ini penyanyi ini popular dengan lagu Bukan Lagi Kita. Jadi Nadira, okey, tampil dengan buah tangan terbaru dari beliau, okey, lagu Cuba Jadi Aku. Tapi sebelum tu kita dengarkan sedikit lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.
1: Bila tenang-tenang ku tinggalkan dirimu.
0: Ya, di mana lagu ini katanya Nadira luahkan perasaan dalam lagu Cuba Jadi Aku, okey? Di mana penyanyi Nadira kembali mewarnai industri seni tanah air dengan karya baharu berjudul Cuba Jadi Aku, dan single terbaharu terbitan Rocket Food Entertainment itu tampil sarat dengan emosi, kejujuran dan keberanian dalam meluahkan rasa yang sering terpendam. Dengan mengangkat tema luka yang ditinggalkan oleh seseorang yang pernah dicintai sepenuh hati, lagu itu turut menampilkan sisi Nadira yang lebih matang dan berani dalam penyampaian sesebuah penceritaan. Okey, merusi gabungan melodi pop balada contemporary yang disuntik elemen rock moden serta susunan muzik dramatik, Cuba Jadi Aku membawa pendengar menyelami perjalanan emosi seorang wanita yang terpaksa menanggung kesakitan akibat perbuatan insan yang paling dipercayainya. Okey, di sebalik melodi yang menyentuh jiwa, karya ini membawa mesej mendalam tentang kekecewaan, pengkhianatan dan kesakitan yang sukar difahami oleh mereka yang menjadi puncanya, dan bagaimana seseorang itu boleh bangkit dari segala yang dihadapi olehnya. Dan ia juga mengisahkan tentang pengorbanan seseorang yang memberikan sepenuh hati dan kepercayaan namun akhirnya dikhianati. Dan untuk makluman anda juga, pertaruhan Cuba Jadi Aku ini membuktikan sentuhan Majis, komposer prolific, iaitu Hel Husaini dan Iki Haq. Bagaimanapun, apa yang menjadikan lagu ini lebih istimewa adalah pelibatan Nadira sendiri selaku salah seorang komposer bagi memberikan variasi terhadap karya tersebut. Okey, jadi apa kata kita belanja anda lagu terbaru daripada Nadira ini. Mungkin nanti boleh masuk dalam carta 20 hit Selangor FM. Okey, kita nantikan sama-sama. Tapi sebelum tu, jom Ida nak belanja anda lagu baru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Kadang-kadang orang tak tahu kan apa yang sedang kita alami, apa yang ada dalam kasut kita, sebab takkan sama dengan kasut orang lain. Sama-sama kita hayati.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Havoc.
1: Ya, yeah, itu dia Havoc daripada Ultimate dan juga Sonawan. Sekarang ini membawa kita ke pukul 2.48 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesai sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. DJ Cempaka is back. Okey, DJ Cempaka kembali lagi dalam PM Lokal. Okey, 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi untuk anda, selamat berhujung minggu juga. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Ada lagi beberapa jam je sebelum nak balik kerja tu. Hati-hati juga dalam pemanduan. InsyaAllah dia berikan kesihatan yang baik dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi minggu depan dalam segmen yang sama. Okey, Ida balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan lagu terbaru juga daripada Kai Bahar, Alalalala Sayang. Assalamualaikum, bye-bye.

yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Hawkeye. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masa. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio nyam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun masuk untuk segmen PM Local. Okey, segmen yang ketika bersama saya Cepat Kata makan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Jadi Ida pun dah selesai dalam Hello Selangor tadi. Jadi untuk pengisian di jam yang pertama ini, setiap hari Jumaat macam biasalah, setiap minggu kita ada segmen Hayabit Taranum sampailah pukul 4 petang nanti. Okey, jom layan dahulu lagu dari Slam Nur Kasim.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, saya Syarifah Zarina.
4: Saya Zamani.
3: Terus layan.
4: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Sinar Pelangi Projek Tebin baru saja berlalu. Okey, seperti biasa setiap hari Jumaat, waktu ini kita nak teruskan dengan segmen
1: Hayabit Taranum.
0: Ya, Hayabit Taranum, selain live live di radio, kita juga live di Facebook Selangor FM. Sekarang ini kita boleh, anda boleh singgahlah ke Facebook kami. Cari saja Selangor FM 100.9 dan cepat ke macam biasalah bersama dengan Ustaz Da'i Hazman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nampak ceria hari ini. Alhamdulillah.
2: Ceria.
0: Apa tu?
2: Abang kata happy lah.
0: Happy.
2: Kan hari Jumaat. Jadi refresh baliklah, maksudnya kita sentiasa reset balik cubaka kita punya semangat. Itulah juga harapannya. Okey.
0: Tersenyum lebar. Okey Ustaz, minggu ini masih lagi dalam surah Al-Baqarah sambungan ayat 177.
2: Betul? Baik. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, boleh buka muka surat 27 ayat 177 surah Al-Baqarah. A'uzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

المشرق. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن

على حبي. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى

والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم.
1: Terima kasih Ustaz. Panjangnya ayat
2: panjang.
1: 77 tu.
2: Betul. Oh. Setengah muka.
1: Setengah muka. Okey, baik kita nak berhenti sekejap. Layan dahulu lagu Hasbi Rabbi Selangor FM.

0: Hayya Bitaranum.
1: Ya, kita masih lagi dalam segmen Hayya Bitaranum. Dan kalau anda nak lihat kami, anda boleh ke Facebook Selangor FM. Okey, cari sahaja Selangor FM 100.9. Okey, Ustaz, kita nak teruskan dengan terjemahan maksud ayat 177, Ustaz.
2: Baik, Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 177. Ayat 177 ni mengisarkan berkenaan dengan tentang kata Allah Ta'ala, kebajikan itu bukanlah sekadar apa yang kamu menghadap wajah kamu ke arah timur ataupun barat. Tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman, maknanya percaya kepada hari akhirat, malaikat, ya, ruku-ruku iman tu, kitab, para nabi, serta memberikan harta. Waktu ini dia berbelanja, sedekah, ya. Itu orang beriman. Artinya bukan sekadar menghadap ni, maksudnya solat, bukan semayang dia. Saya banyak tekankan juga kepada para jemaah surau masjid yang tempat saya berikan ceramah, juga kepada diri saya sendiri yang lemah ini. Sebenarnya agama ni bukan pada solat saja. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam ayat 177 ni, yang mana solat itu adalah dia panggil tunjang. Ya, apa pun dia akan reflect kepada solat. Tapi agama tu, maknanya orang yang baik tu, dia sebenarnya semua apa yang dia buat bermula daripada dia penama buka mata sampailah dia menutup mata, berarti sampailah dia tidur, sampailah dia meninggal dunia. Ya, cempaka, ya. Semalam ada satu macam viral lah, kan, kematian seorang pramugara, kan. Yang mana dia menyantuni ya jemaah-jemaah yang pergi apa nama menaikan umrah haji. Ada video dia, kan. Kalau tak silap nama dia Hafiz Al-Bukhari. Jadi, dan kematian dia, alhamdulillah, kematian dia kematian yang sangat baik. Di mana ramai orang duk share dia. Di antara dia, dia ni sopan santun, dia jaga mak ayah dia. Lepas tu dia suka bersedekah. Nilai-nilai yang macam ni lah. Kan? Makna tak semestinya nak kena jadi, orang kata, jadi macam ustaz ke, kan? Makna kebaikan tu siapa-siapa pun boleh. Berarti Allah kata orang yang berbuat baik kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan sabar ketika mana diuji penderitaan, ketika mana peperangan, kesempitan, mereka itulah, kata Allah, ulaika allazina sadaqu, yang sebenar-benar orang yang beriman, dan mereka orang yang bertakwa. Itu dia, dia panggil terjemahan dia. Dan secara tak langsung tafsiran dia ni berkenaan dengan iaitulah ayat ini turun untuk menceritakan tentang perubahan kiblat. Tadi khutbah Jumaat tadi berkisar tentang kiblat cempaka. Itulah, pada kita ni kira KL lah, kan, wilayah, kan. Jadi tuan-tuan boleh boleh apa nama menghadiri di mana satu macam majlis ilmu lah yang diadakan wilayah Tuan ni apa nama, kan, kita Radio Selangor. Tapi maksudnya kata KL Selangor ni dia ada buat kursus macam dia panggil ni, panggil untuk falak punya, nak menentukan arah kiblat. Macam kita kan duduk di rumah cempaka, rumah kita, kiblat rumah kita tu, dia bukan kata tak betul, betul, cuma nak macam mana kita nak menentukan kiblat. Dia panggil ilmu how to nak dapat direction tu. Jadi boleh tuan-tuan boleh carilah di apa nama masjid dan apa nama majlis ilmu. Jadi maksud dia kata, bererti balik kepada tadi ni, perubahan kiblat itu, solat mengajar kepada kita bahawa agama bukan hanya simbol zahir saja dengan kiblat yang sama, tetapi juga keimanan yang sebenar, iaitulah ibadat yang sahih, akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu bererti sosial lah. Kan, sosial ni makna dengan apa jumpa ke, dengan sesama makhluk, sama manusia, kan. Kita berbuat baik dengan manusia ni, Nabi kata, adalah suatu benda yang Allah suka. Wallahu a'lam.
1: Okey. Okey ustaz, apa pengajaran utama yang boleh kita ambil daripada ayat ini ustaz?
2: Oh, pengajaran lah. Oh, terus pengajaran kan. Yeah. Maksudnya kita nak tahu apa yang kita nak ambil kan. Yeah. Dia panggil ibrah. Okey, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, ibadat ni, yang pertama ibadat hendaklah ibadat tu sahih. Ha, berarti sahih ni apa? Benar. Mm-mm. Beriman, percaya kepada Allah, mengikuti kitab. Kita ni alhamdulillah, Cempaka tuan-tuan mendengar, kita duduk di Malaysia ni alhamdulillah mengamalkan ajaran agama Islam. Mm-mm. Dan yang bukan Islam pun sebenarnya kita hidup dalam keadaan kawan-kawan harmoni.
1: Harmoni.
2: Mm-mm. Bermaksud apa? Itulah dia amalan yang diajarkan oleh Islam. Di mana walaupun berbeza bangsa, berbeza budaya, agama, tetapi kita kena hormat menghormati. Dan hormat menghormati itulah dia yang dipanggil sebagai Islam. Islam ni bermakna sejahtera. Selamat. Jadi orang duduk berjiran apa selamat, rasa seronok. Yang pertama. Yang kedua, beribadah kepada Allah. Bila sebut ibadah kepada Allah ni berarti solat jangan tinggal. Kata tadi ya, sajalah nak share kan kesimpulan daripada intipati khutbah pada hari ini, Jumaat tadi, solat yang saya solat di apa nama masjid apa Zaid bin Sabit, di mana saya dapat tiga perkara. Saya sebenarnya mengantuk juga Cempaka. kan, tapi kita gagah lawan lah, kan. Lawan. Bukan kita bagus tak, tapi kalau nak tidur ni kan berapa minit sangat. Jadi saya lawan juga. Alhamdulillah dapatlah tiga benda. Yang pertama S, yang kedua K, yang ketiga A.
1: Okey.
2: Apa dia S? Apa K? Dan apa A? Sebab saya nak mencari satu apa? Satu kaedah yang mana nak mengingat ni kadang-kadang lupa. Tak payah kata dia panggil konten. Nak tahu, nak ingat tajuk pun kadang-kadang alamak. Tajuk apa kan?
1: Yelah, kita tahu tapi nak ingat tu apa benda
2: apa
1: kan?
2: Apa benda kan? So, saya dapat formula, kita rumuskan dengan huruf. Apa nama dia panggil apa? Objek, apa? Abjad kan?
1: Abjad.
2: Jadi, S-K-A. Apa S? Yang pertama, solat.
1: Solat.
2: Tajuk khutbah dia, dunia dinikmati. Artinya, dunia ni kita nikmati, akhirat jangan kita lupa. Berarti, yang pertama, solat. Solat jangan tinggal. Siapa jaga sembahyang, berarti akhirat dia akan berjaya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini janji Allah. Yang kedua, K. Keluarga. Kan? Anak, isteri, suami, ibu, ayah. Keluarga ni adalah satu apa? Satu, yang panggil apa? Cuma ke? Satu perkara lah. Yang penting bagi kita sebenarnya kan. Keluarga kan.
1: Yalah, keluarga.
2: Tanpa keluarga, siapalah kita kan. Nak tengok orang tu baik tengok macam mana dia dengan keluarga.
1: Macam mana dia layan keluarga dia.
2: Macam mana dia layan keluarga. Tak kisahlah kamu, anda adalah seorang ustaz ke, ulama ke, CEO ke, pengarah dan sebagainya. Bagaimana kamu dengan keluarga? Saya sangat-sangat terkesan sebenarnya. Cuma ke bila saya reflect balik, macam mana saya dengan mak ayah saya, dengan ayah, dengan mak, dengan adik kan. Jadi benda tu sebagai muhasabah. Yang ketiga, yang terakhir daripada ayat ni juga kita boleh relate, itulah A, adab. S-K-A. A yang terakhir, akhlak ataupun adab. Dan sebenarnya adab inilah sesuatu yang mahal. Tidak boleh dibeli.
1: Betul
2: tak? Kan? Kereta boleh kita beli. Rumah boleh kita beli. Tapi adab tak boleh beli.
1: Betul.
2: No, dia panggil priceless. Tak ada harga tu maksudnya. Hatta kalau orang tu belajar, maaf kata, sampai ke Menara Gading pun, tapi akhlak dia,
1: adab tak ada,
2: belum tentu. Betul. Walaupun dia belajar belajar setakat sekolah rendah, tapi dia beradab. Itulah dia satu benda yang bernilai. Dan benda itulah yang pergi jauh, dia panggil. Pergi jauh kan. Kadang-kadang ilmu tu orang tak tengok sangat. Sebab apa? Bukan tak pandang. Ilmu tu penting. Tapi adab tu lebih utama. Sebab apa? Ilmu kita boleh cari. Betul tak?
1: Betul.
2: Tapi adab tak boleh dibeli. Boleh apa nama cik, cik kantin, saya nak beli jujur boleh tak?
1: Mm-mm.
2: Saya nak beli ikhlas, tak jumpa.
1: Tak jumpa.
2: Wallahualam.
1: Okey Ustaz, kita nak berehat sekejap. Layan dahulu, esok masih ada Hannah Delisha Selangor FM.

0: Bitaranum.
1: Ya, hari ini ayat Bitaranum. Okey, surah kita dari surah Al-Baqarah ayat 177. Dan ustaz, kalau kita tahu kebenaran tapi orang kata susah nak terima ataupun kita nak menyampaikan.
2: Betul.
1: Okey, apa yang biasanya jadi halangan dalam diri kita tu ustaz?
2: Ya. Yeah. Ego.
1: Ego
2: Ego. Sebenarnya yang menjadi halangan kita adalah bukan pada luar, outside lah. Tapi sebenarnya yang menjadi halangan adalah diri kita sendiri. Kalau kita tengok cerita bagaimana iblis kan, ini dalam Quran Allah sebut. Bagaimana iblis ni disebabkan apabila dia dikeluarkan daripada syurga, tuan-tuan. Apakah yang menyebabkan dia terkeluar daripada nikmat Allah? Dia dah seronok, dia dah dapat satu nikmat, duduk tempat yang bagus. Kita kata hari ini kerja bagus, gaji tinggi, kan? Kemudian dimuliakan. Tapi akhirnya bila ujian datang, dia datang ujian ni, bila kita dapat nikmat, cempaka, Allah akan hadirkan kepada kita ujian untuk apa sebenarnya? Untuk melihat bagaimana kita bersyukur ataupun tak. Orang yang datang kepada dia ujian, kalau ujian tu berbentuk nikmat, Allah nak uji dia bersyukur ke tak. Kalau Allah uji dia dengan kesakitan, kemiskinan, Allah nak uji dia sabar ke tidak. Jadi berbalik kepada tadi, artinya bila iblis ni dia tak terima kebenaran, apa yang benar dia? Adam ni dia adalah khalifah, dia alim. Alim ni maknanya dia, Allah bagi kepada dia ilmu. Jadi dia tak diterima. Punca dia dua perkara, kata Allah, aba refuse. Yang kedua, wastakbara. Dan dia sombong.
1: Ustaz, ada satu situasi yang macam ni ustaz. Di mana hati kita kata, macam, eh ni betul. Tapi sebenarnya mulut kita ni berat nak bercakap itu betul.
2: Betul. Okey. Bagus soalan ni.
1: Berat sangat nak cakap, mengaku itu betul.
2: Dia sebenarnya kebenaran ni, dia memahit, dia benda yang pahit. Sebab tu kita sebagai orang Islam, apa saja kita balik kepada Quran dan hadis. Nabi kata dalam terjemah dia, kebenaran itu satu perkara yang pahit. Sampaikan walaupun dia pahit. Sebenarnya cempaka ya, benda itu adalah kebenaran. Pada awalnya benda tu dia pahit, menyakitkan, tapi sebenarnya percayalah bahawa kelak dia akan berfikir. Sebab tu ambil masa. Bagi saya lah pandangan kerja saya ni, kita manusia ni di ujian dia ego. Kan, sebenarnya ego tu datang daripada nafsu lah. So macam mana kita nak overcome? Kita kena ambil masa. Sebab tu ambil masa ni, dia, Allah sebut dalam Quran, dia panggil sabar. Sebab tu kalau satu-satu ujian datang, contoh kita kena ambil masa, tarik nafas. Kalau psikologi ni maksudnya, kita dapat apa berita ni, apa benda seronok pun, kita tak boleh terus terlompat. Dia kena tenang. Aku ni seronok ni, dapat bonus contoh kan. Tapi ada orang yang lebih daripada aku, contoh. Ataupun aku susah ni, rasa geram ni. Sabar. Ada orang yang lebih susah pada kita. Contohnya lah. Contohlah dia bawa basikal. Dia tengok ada orang yang bawa motor. Ini cerita yang berlaku. Jadi orang yang bawa motor tu pula, dia tengok, ish, ada orang bawa kereta, alangkah best ni kalau aku dapat kereta, taklah kena hujan. Tapi dia tak tahu, dia bawa motor, dia memang kena hujan, tapi dia tak jam.
1: Betul.
2: Faham tak? Orang yang bawa kereta, dia kata, alangkah bestnya aku bawa kereta, kalau aku ada kereta mahal, kereta sport car. Orang yang beli sport car pula, dia tengok atasan helikopter. Aku beli kereta mahal berjuta pun, kan, jam juga. Alangkah baiknya kalau aku ada helikopter, kan,
1: Kapal terbang
2: kan? Maksudnya dia tengok benda yang lebih atas pada dia. Sampai ke bila pun dia tidak akan nampak. Tak akan mencapai konsep syukur.
1: Okey.
2: Jadi sebab tu Nabi kata tengok yang bawah. Ha, tengok yang bawah. Macam tadi orang yang ada kereta kena tengok orang yang ada motor. Orang yang ada motor, dia ada motor laju. Ada yang bawa basikal.
1: Yeah.
2: Orang yang bawa basikal dia kena tengok orang yang jalan kaki.
1: Yeah.
2: Basikal pun tak ada. Dan orang yang jalan kaki sekurang-kurangnya dia ada kaki. Cempaka eh. Ada orang tak ada kaki. Orang yang tak ada kaki, dia bawa wheelchair. Saya biasa jumpa orang yang tak ada kaki ni, Cempaka. Dia bersyukur. Dia sebab dia masih hidup. Ha, jadi bererti maksudnya, kita berbalik kepada tadi, ambil masa untuk kita nak menerima kebenaran itu. Walaupun benda itu baik, sabar. Kan? Allah kata sabar dan minta. Wasta'inu bisabri wassalah. Solat ni sebenarnya bukan setakat solat. Dia adalah permintaan. Ha, kan? Kita solat ni kita meminta. Apa? Apa sebab Allah Ta'ala suruh kita minta? Sebab setiap orang ada hajat dia. Setuju tak?
1: Setuju.
2: Setiap orang ada masalah. Dah, saya ada masalah saya ketika ini. Cempaka ada masalah. Apa nama? Tuan-tuan, pendengar ada masalah. Jadi macam mana kita nak selesai masalah kita? Minta. Minta wasta'inu bisabri wassalah dan innallaha ma'as sabirin. Gitulah.
1: Okey ustaz, dengan ayat 177 ini ustaz, kalau boleh kita lihat dari sudut hari ini ustaz, adakah ayat ini masih relevan dengan cabaran yang kita sekarang hadapi?
2: Betul. Sangat-sangat apa relate lah. Quran ni dia sampai bila-bila pun dia akan relevan. Relevan. Kan relevan lah. Sebut pun
1: relevan.
2: Relevan. Oh kan. I'm speaking ni. Baik. Jadi Allah kata tadi laisal birra an tuwallu. Makna dia ya bukanlah kebaikan itu tuwallu wujuhakum, menghadap wajah ataupun kiblat ataupun semayang ni. Dia ada satu-satu, dia bahkan kebaikan ni semualah kita kata semua benda baik.
1: Ya.
2: Ha, bukan setakat solat je, bukan setakat menutup aurat. Bahkan kita buat baik ni 24 jam semua kebaikan. Ha, kan semua kebaikan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ada macam dia panggil kata-kata lah. Kata-kata ya. Dia kata apa? Puisi ya. Contoh kalau tadi kebaikan ni, orang yang baik kita pandang. Harta, jika harta menjadi tujuan, kan, hati akan sentiasa berkurangan. Jika manusia menjadi ukuran, hidup akan dipenuhi tekanan. Maknanya dia kalau tengok orang ukuran orang kan. Tetapi, ni kait dengan ayat ni. Tetapi, jika Allah menjadi matlamat, segala langkah menjadi ibadah. Ha, jadi kebaikan ni bukan setakat kita nak apa nama kita tumpu pada satu benda, solat je tak. Bahkan Allah buat jadi kita matlamat ni bererti apa yang kita buat ni kerana Allah. Kan? Bahasa dia ikutlah kalau orang suka ke tak suka, jadi kita buat yang terbaik. Sebab apa Jembaka nak puaskan hati manusia?
1: Takkan
2: tidak
1: habis.
2: Akan pernah. Tak akan, suatu perkara yang mustahil adalah kita dapat memuaskan ataupun kita nak merelakan hati manusia. No. Sampai bila-bila pun tidak akan puas.
1: Yeah.
2: Ha, itu hakikat dia. Ha, jadi saya tutup dengan penama
1: pantun
2: ya. Yeah. Pantun dia. Bersabar, tajuk dia bersabar. Jadi banyak dia panggil poin dia, antaranya bersabar, bersedekah kan. Kalau bersabar, ombak besar jangan ditakuti. Bahtera teguh, terus berlayar. Ujian hidup jangan disesali. Kerana sabar mengangkat darjat insani. Sedekah pula tuan-tuan. Air jernih mengalir tenang, menyuburkan sawah di hujung desa. Dia menyuburkan sawah kan, padi di hujung desa. Tangan memberi tidakkan berkurang. Takkan kurang tangan yang beri, bahkan bertambah rahmat ilahi. Wallahu a'lam. Ha,
1: kan? Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz untuk hari
2: sama-sama.
1: Ini. Kita jumpa lagi minggu depan.
2: Baik, semoga, panjang umur.
1: Ya, semoga perkongsian tadi memberi manfaatlah kepada mereka yang mendengarkan. Okey. Dan selepas ini, tepat jam 4 petang, kita ada buletin Selangor FM. Okey, jangan ke mana-mana. Kita layan dahulu lagu dari Sudirman, Terasing Selangor FM.

tanda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Ada yang

Sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
3: Tiba-tiba...
4: Mona!
3: Datin, datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak.
4: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kurang 4.19 minit petang, kembali bersama saya Cepaka, temankan anda, dan kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Local. Okey, dan terima kasih Kak Zaini yang berada di Puchong, menyinggah di WhatsApp Selangor FM, katanya jap singgah Cempaka petang, datang petang ini, kata Kak Zaini. Terima kasih Kak Zaini. Ada info yang Cempaka nak kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana pemilik projek rumah Selangorku atau RSKU yang tidak berpuas hati dengan caj penyelenggaraan, mereka sebenarnya boleh kemukakan aduan kepada Pesuruhjaya Bangunan atau COB untuk tujuan siasatan dan tindakan di bawah Seksyen 52 Kurungan 6 Akta Pengurusan Serata 2013 Akta 757, dan perkara ini dijelaskan apabila pemangku pengarah eksekutif Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor Muhammad Hafiz Hassan katanya memaklumkan bahawa pihak LPHS akan meneliti setiap aduan yang diterima. Namun begitu, katanya LPHS tidak mempunyai kuasa untuk menetapkan atau mengubah kadar caj penyelenggaraan yang dikenakan oleh pemaju JMB atau MC. Dan beliau turut menjelaskan LPHS hanya berperanan menyalurkan aduan kepada pihak berkuasa berkaitan seperti COB, kerana penetapan kadar caj adalah tertakluk kepada Akta Pengurusan Serata 2013 dan juga bergantung kepada fasa pengurusan pembangunan serata. Jadi isu ini timbul susulan tular melibatkan pemilik RSKU Idaman Cahaya 1 yang mendakwa caj penyelenggaraan yang dikenakan agak tinggi walaupun projek tersebut adalah rumah mampu milik, dan sekaligus menimbulkan persoalan tentang kemampuan kos pemilikan dalam jangka panjang. Okey, itu dia tentang LPHS. Aduan caj penyelenggaraan rumah Selangorku perlu dirujuk kepada COB. Layan dahulu lagu

Itu dah lagu dari Nadira, Cuba Jadi Aku. Okey, sekarang 4.30 minit petang. Kembali bersama saya, cepat ketemankan anda, okey? Dan untuk anda yang berada di luar Selangor, jangan risau. Anda boleh dengarkan kami. Anda boleh dengarkan kami secara dalam talian, okey? Walau di mana saja anda berada, kami tetap bersama dengan anda. Mudah saja, anda boleh layari RTM Click. Kemudian type sahaja Selangor FM 100.9. Dan anda boleh dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey, lain dahulu.

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

Permohonan SKDS untuk Jeep Pickup dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
3: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New India Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara ya, pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ya, ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
4: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
5: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
6: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing terutamanya melibatkan kanak-kanak berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi pekuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Algeria 2-0 di Vancouver. Wira pasukan Brill Embolo dan Dan Doye memastikan kemenangan selesa pasukan Eropah itu untuk berdepan sama ada Ghana atau Colombia, dengan Ghana memikul harapan besar Afrika untuk melangkah ke peringkat seterusnya selepas beberapa wakil benua itu tersingkir di peringkat kala mati kecuali Maghribi. Dalam pada itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann dilapor meletak jawatan susulan kekalahan mengejut di pusingan 32 terbaik kepada Paraguay. Media tempatan Bild and Sky Germany melaporkan Nagelsmann mengambil keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep, pickup dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: berlalu Fahimi dan kita masih lagi dalam segmen Biz on Air petang ini. Okey Kila, kita bersama dengan Kila, seorang peniaga Popia Frozen. Kila nak tanya ni pasal cabaran. Peniaga dari rumah ni orang kata mesti ada cabaran dia kan, Kila kan? Jadi apa yang paling mencabar setakat ini Kila?
1: Okey, cabaran lebih ramai orang suka membina PCM mereka dalam perniagaan kanan rasa dan kualiti. Sebab saya memastikan setiap produk yang dihantar memenuhi standard yang saya tetapkan.
0: Okey. Kila nak tanya sikit, dah berapa lama buat Popia Frozen ni?
1: Dalam 2 bulan lebih macam tu lah.
0: Oh, baru lagi 2 bulan lebih. Yeah. Jadi masa mula-mula dulu kan, masa mula-mula 2 bulan lebih ni, memang orang kata memang terus serius nak produce banyak ke ataupun buat sikit-sikit dahulu?
1: Saya buat sikit-sikit dahulu. Lepas tu ramai orang support, saya kuih banyak-banyak macam tu.
0: Jadi bila harga barang naik turun ni Kila kan, macam mana Kila maintain harga dengan kualiti Popia Frozen Kila ni?
1: Okey. Saya bermula kecilan dari rumah dengan modal yang sederhana. Saya memilih untuk berkembang secara berperingkat.
0: Okey.
1: Bagi mengawal kualiti produk lah. Dan dengan lebih baik.
0: Jadi masa tu modal berapa puluh Kila? Ke beratus?
1: Dalam 100 lebih macam tu lah.
0: 100 lebih beli barang ya. Bahan mentah sajalah.
1: Betul.
0: Jadi Kila, apa yang buat customer terus percaya dan repeat beli dengan Kila?
1: Sebab saya kejujuran, konsisten untuk menjaga pelanggan.
0: Jadi kalau
1: sama kualitinya setiap kali pelanggan beli.
0: Okey. Jadi kalau ada orang nak mula bisnes macam Kila ni kan, apa satu nasihat simple yang Kila nak bagi kat mereka?
1: First, saya benar-benar yakin dan minat.
0: Yakin dan minat
1: takut, ya. Jangan takut pun bukan secara kecil-kecilan, insyaAllah.
0: Ya, betul.
1: Hasilnya akan datang sedikit demi sedikit.
0: Ya, betul. Jadi apa harapan dan Kila untuk bisnes Popia Frozen ni? Lepas ni mungkin nak kembangkan ataupun nak kekal je dulu macam mana?
1: Saya nak berkembangkan lagi lah. Dari ready ni, boleh orang support saya.
0: Last kali Kila, kalau ada pendengar nak try atau nak order dengan Kila, macam mana mereka boleh contact atau nak follow Kila?
1: Okey, boleh hubungi saya melalui WhatsApp. Di nombor telefon 013 483-5939.
0: Okey Kila, jadi terima kasih Kila atas perkongsian hari ini.
1: Okey, terima kasih dengan semua.
0: Sama-sama kasih Kila. Semoga perniagaan Popia Frozen ini mendapat sambutan dan semakin berkembang Kila.
1: Ya.
0: Semoga mendapat sambutan dan semakin berkembang Kila.
1: Alright.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Ya. Dapat Popia kebenaran dan Popia sadi saya ya.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Okey, baiklah, itu Akilah dalam segmen Biz on Air kita petang ini. Dan selepas ini kita ada suara penyokong layan dahulu. Lagu dari Eliana, Pakaikan Tercinta, Senang FM.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa. Set my

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, sekarang masa untuk kita dengarkan pula suara-suara anda dalam segmen suara penyokong. Jadi, apa pandangan anda tentang perlawanan tadi dan siapa yang anda sokong? Okey, boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425 untuk call konti boleh juga. Okey, 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.
2: Kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026, ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: para penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, kita masih lagi dalam segmen suara penyokong. Okay, awal pagi tadi, Spanyol berjaya menewaskan Australia 3-0. Manakala Portugal mengatasi Croatia 2-1 dalam aksi pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, Spanyol dan Portugal kini melangkah ke pusingan 16 terbaik dan bakal bertemu dalam satu perlawanan yang pastinya cukup menarik untuk disaksikan. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Zali ni kan?
2: Ya, saya.
1: Ya, Abang Zali, terima kasih. Abang Zali dari mana?
2: Dari Flexi, Selangor, Kelas, Kuala Lumpur.
1: Okey, baiklah. Abang Zali, kalau Abang Zali ada nak cakap apa-apa pasal perlawanan tadi, Abang Zali?
2: Oh, saya Portugal lawan Croatia tadi lah.
1: Ah, Croatia, okey.
2: Oh, benar-benar kau seri second half tu.
1: Haa.
2: Kalau saya jadi ganggu dulu. Lepas tu Ronaldo buat masa jadi satu sama kan. Pada-pada saya ingat tak azab masuk. Habis tu saya telefon kawan saya. Saya tanya, masuk ke? Gol ni masuk. Kata, satu sama.
1: Habis tu menarik.
2: Lepas tu gol ke kedua pula. Tapi Croatia pun gol kan? Tapi offside ni. Oh, sayang betul. Ya. Kan tidak masuk tambahan agaknya.
1: Ya. Jadi ni sokong yang mana satu ni?
2: Ha?
1: Sokong yang mana satu ni?
2: Saya?
1: Ha-ha.
2: Memang kita nanti dia akan bertemu dengan Spanyol kan? Pertiga nanti.
1: Ya. InsyaAllah.
2: Itu lagi hebat lalu.
1: Ya. Okey, Abang Zali. Terima kasih, Abang Zali.
2: Nanti cuba ke?
1: Ya, apa dia tu?
2: Mesir lawan mana?
1: Apa dia?
2: Pukul 3 pagi nanti mesir lawan mana?
1: Pukul 3. Wah, mesir lawan Australia.
2: Australia. Hmm, okay,
1: 2 pagi nanti
2: ya. Cuma, dia lebih lah. Bukan kan saya kata bola tu bulat kan.
1: Ya. Okey, kena tidur sekarang lah untuk tengok 2 pagi nanti.
2: InsyaAllah.
1: Okey, Abang Zali, terima kasih.
2: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, itu Abang Zali kita. Dan kita nak dengarkanlah kiriman voice note yang dihantar di WhatsApp kita 019-330-4425.
3: Hai, saya Syukin.
1: Ya,
3: untuk World Cup 2026, saya sokong Portugal. Yes, you can do it.
1: Okey, baiklah. Dan seterusnya.
4: Hai, saya Cik Yan, Argentina. Hi. Champion World Cup 2026. I'll be Celeste. Oh, dale.
1: Alah, pendeknya. Bagilah panjang sikit. Okey, dan seterusnya.
5: Hai, saya Sally.
1: Ya, Sally.
5: Untuk World Cup tahun ini, saya menyokong pasukan England. Football is coming home.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di semua lebuh raya betul di sekitar Lembah Klang dan di

arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, dari arah selatan UPM ke Bangi, Bukit Gambir ke Pagoh dan Sedenak ke Kulai, di Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 arah timur, Plaza Tol Sunway ke persimpangan Sunway, di Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elite E6 arah utara, USJ ke Shah Alam terdapat kemalangan di kilometer 1.5 arah utara, dari Sifil ke Shah Alam lorong kecemasan terhalang, dari arah selatan Shah Alam ke Sifil, di Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya E9 arah utara Pelahan, Seri Kembangan ke Sapura, di Lebuh Raya Pantai Baru NPE E10 arah selatan, Bansar ke Lembah Pantai, di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP E11 arah utara Pelahan, Puchong Perdana ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Puchong Jaya, Jalan Majlis ke Taman Tun Dr. Ismail, dari arah selatan TTDI ke SS2, Plaza Tol PJS ke Puchong Jaya dan Puchong Jaya ke Puchong Intan, di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA E13 arah selatan Pelahan, Kota Kemuning ke Persiaran

0: para penyokong Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
1: Okey, baik, kembali bertemakan saya Cempaka dan kita dah pun memasuki jam keempat dalam PM Lokal dan kita masih lagi dalam suara penyokong. Okey, kalau anda memang tak terlepas tengok aksi Piala Dunia, inilah masanya anda boleh hantarkan voice note anda sekarang, beritahu pasukan yang anda sokong dan juga harapan, apa harapan anda untuk mereka dalam kejohanan kali ini. Okey, kita nak dengarkan kiriman voice note yang dihantar di WhatsApp kami. Antaranya kita ada:
2: Hai, saya Alina. Game pagi tadi memang berdebarkan lah. Mana taknya. Kalau kalah memang bye-bye terus.
1: Bye-bye.
2: I of course lah sokong Abang Do kan. Tapi gameplay Croatia memang terbaik. Kalau ikutkan pengadil macam betul-betul lah nak tolong Croatia. Lama betul masa dia delay nak tiup whistle. Tapi offside kan. So memang ada skill Portugal lah untuk main next game lawan Spain. Okay. Harap kemenangan pada Portugal. Love you CR7.
1: Terima kasih Alina. Dan seterusnya,
3: saya Remy, sempena Remy World Cup, saya mengundi Argentina. Messi, Messi, Messi.
1: Okey, baiklah, untuk anda yang nak kongsikan boleh hantarkan di WhatsApp kami, okey, 0193304425, masih sempat lagi. Dan untuk call konti 0327 3203 ataupun 2287 3204.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masa Air. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
1: Go! Suara Penyokong, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, bella sekarang 6.10 minit petang. Petang ini dalam segmen Suara Penyokong, kita nak kumpulkan voice note daripada anda semua yang sedang mengikuti kemeriahan Piala Dunia 2026. Tak kisahlah anda sokong yang mana, boleh kongsikan di WhatsApp kita. Okey, 019-330-4425. Nak call konti pun boleh, 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di sana tu?
3: Firdaus.
2: Firdaus, dari mana Firdaus?
3: Saya daripada Batu Cave.
2: Batu Cave, okey. Orang Batu Cave, ada tak pasukan pilihan anda yang mengecewakan?
3: Bapak sini Brazil masih dalam sasaran yang betul.
2: Okey. Jadi awak rasa ramalannya Brazil lah?
3: Ramalannya jumpa Norway hari ini 3-0.
2: Okey, baiklah. Jadinya mungkin ada ucapan untuk awak nak bagi semangat kat pasukan Brazil?
3: Okey, semoga kita dapat keputusan yang baik untuk World Cup kali ni. Dah lama tak menang World Cup ni.
2: Ya, harap-harap tahun ni mendapatlah.
3: Ya, tahun ni dapatlah julang World Cup tu lagi kan.
2: Ya.
3: Balik kepada Amerika Latin.
2: Ya, okey. Terima kasih, Firdaus. Okay, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, baiklah. Jom kita layan dahulu lagu Three Nation Selangor FM.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: suara penyokong satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, jom tunjukkan semangat penyokong sejati anda. Okey, hantarkan voice note anda dengan ucapan semangat, ramalan keputusan ataupun sorakan khas untuk pasukan pilihan anda di dalam Piala Dunia 2026. Okey, kita nak dengarkanlah kiriman voice note yang dihantar ini dan antaranya kita ada.
2: Ini pendapat saya tadi komen pasal Portugal dengan Croatia tu. Mm-mm. Nampaknya mereka bermain bersungguh-sungguh. Ada yang rasa sempurna lah. Uh-huh. Tapi rasa yang tak sedap ni tu disebabkan ada VAR tu. VAR tu kadang mengancam permainan mereka yang sudah diduga untuk dapat gol ataupun tak gol. Tapi sebenarnya dibatalkan oleh referee, katakan tak gol. Itu yang jadi satu kemahan nampaknya kepada pemain-pemain bola 2026 Piala Dunia tahun ni.
1: Tak nyatakan pula dari mana, siapa nama kan. Dan seterusnya kita dengarkan.
3: Saya Faris Fazli dan saya sokong Portugal. Saya harap Portugal ke final. Vamos, vamos Portugal.
1: Okey Bella, terima kasih Faris. Semangat tu dengar. Ha, okey, terima kasih yang call konti petang ini dan juga yang menghantarkan voice note anda dalam suara penyokong. Terima kasih diucapkan untuk anda. Setiap hari kita bawakan untuk anda bermula jam 5.30 petang. Okey, selepas ini kita akan ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat untuk hari ini. Lain dahulu, We Are The Champions Selangor FM.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih indah jadi. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak beratur. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk antara toleransi Islam dan kekeliruan akidah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, Islam sememangnya agama yang toleran dan menanamkan sifat toleransi pada umatnya. Umat Islam diperintahkan supaya berlaku adil, berbuat baik dan menghormati hak setiap orang tanpa mengira agama dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 yang telah dibacakan di awal khutbah bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah juga membuktikan bahawa masyarakat berbilang agama boleh hidup dalam suasana harmoni di bawah keadilan Islam. Alangkah indah sekiranya toleransi ini dipandu oleh ajaran agama dan diikat dengan garis panduan Islam yang syumul. Namun ia menjadi semakin membimbangkan apabila nilai toleransi yang dituntut oleh Islam ini disalahgunakan oleh setengah pihak untuk mempromosi ideologi tertentu seperti liberalisme dan pluralisme agama sehingga mencetuskan kekeliruan terhadap akidah umat Islam di Malaysia. Akhbar Harian Metro pada Mei lalu melaporkan satu hasil kajian yang menunjukkan tahap kebimbangan yang tinggi dalam kalangan umat Islam berkaitan pengaruh fahaman liberalisme dan pluralisme yang dilihat berpotensi menjejaskan akidah dan institusi agama Islam. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah, liberalisme adalah suatu fenomena global yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan sehingga segala perkara diukur berdasarkan kehendak dan pilihan peribadi. Akibatnya, ajaran agama tidak lagi menjadi panduan utama dalam menentukan sesuatu perkara. Bahkan ada yang sanggup mengenepikan hukum hakam agama atas nama kebebasan dan hak individu. Hal ini pada akhirnya melahirkan generasi Islam yang memperjuangkan kebebasan sehingga menggadaikan agama sendiri. Contoh yang paling mudah dapat kita lihat bila etika pemakaian menutup aurat yang ditekankan oleh Islam dikatakan sebagai paksaan. Kerana tafsiran akal yang meleset untuk memahami maksud tiada paksaan dalam agama merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Salah faham ini kemudiannya merebak atas nama toleransi, lalu mendakwa bahawa manusia bebas untuk berpakaian walaupun dengan mendedahkan aurat, kerana keimanan itu tidak dinilai pada sisi luaran, semata-mata menurut mereka. Walhal, jika kita memahami tafsiran para ulama, ini bukanlah maksud sebenar dari ayat suci Al-Quran tersebut. Sebaliknya, ia perlu difahami dengan konteks ayat yang tepat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam kerana sesungguhnya telah nyata kebenarannya daripada kesesatan. Imam Ibn Kathir menjelaskan bahawa Islam ialah agama yang jelas lagi nyata bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu untuk memaksa penganut agama lain untuk memeluk Islam. Sidang jemaah yang dimuliakan, rentetan dari pemikiran liberalisme yang tidak dibendung ini pada akhirnya melahirkan ideologi pluralisme agama. Masyarakat menyangka istilah ini sinonim dengan plurality, iaitu fakta yang menunjukkan wujudnya kepelbagaian dan berbilang agama di Malaysia ini, seperti Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Hakikatnya pendukung ideologi pluralisme ini bukan sahaja mengiktiraf kepelbagaian agama, bahkan mendakwa bahawa semua agama itu adalah sama dan mengajak ke arah kebenaran. Apa kesannya? Kesannya keyakinan akidah seseorang menjadi lumpuh sehingga boleh membawa kepada murtad atas dakwaan semua agama adalah sama, sedangkan Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ayat ini menjelaskan bahawa tiada satu pun agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Islam adalah agama yang mengikuti setiap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang mengiktiraf agama lain adalah sama dan setara dengan agama Islam, maka dia telah melakukan bid'ah yang tercela. Hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama, bid'ah yang tiada padanya asal dalam agama Islam, maka ianya tertolak, batil. Riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaat yang diraikan, dalam mempertahankan kesucian akidah umat Islam pada hari ini, Majlis Agama Islam Selangor kekal berpegang teguh dengan fatwa Selangor yang diwartakan pada tahun 2014, bahawa pemikiran liberalisme dan pluralisme agama adalah bercanggah dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Malah Mahkamah Persekutuan pada 19 Jun 2025 telah mengekalkan keabsahan fatwa tersebut terhadap individu yang berpegang kepada fahaman berkenaan. Ketetapan fatwa ini bukanlah bertujuan untuk menyekat kebebasan berfikir. Sebaliknya, ia berperanan penting dalam memelihara kesucian akidah kita daripada dicemari oleh fahaman yang mengelirukan. Pemikiran liberalisme yang menuntut hak kebebasan melampaui batasan syarak, serta pluralisme yang menyamaratakan semua agama, hakikatnya adalah racun halus yang boleh meruntuhkan pasak keimanan. Inilah sebab mengapa pentingnya kita menekuni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18 yang bermaksud, kemudian kami jadikan kamu wahai Muhammad mengikuti syariat yang lengkap daripada hukum hakam agama. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu menuruti keinginan hawa nafsu orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Ingatlah juga bahawa toleransi beragama di Malaysia adalah meraikan kepelbagaian kaum dan menghormati hak penganut lain, bukannya menggadaikan prinsip akidah kita dengan menganggap semua agama adalah benar. Islam membenarkan umatnya untuk bergaul mesra dengan penganut agama lain, namun melarang kita untuk menganggap semua agama adalah sama hanya untuk menjaga hati penganut agama lain. Saudaraku sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, umat Islam mestilah merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan panduan daripada para ulama dalam memahami agama agar tidak terkeliru dan terpengaruh dengan dakwah liberalisme dan pluralisme. Kedua, umat Islam mestilah meyakini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah mempunyai sikap toleransi dengan meraikan kepelbagaian kaum dan agama tanpa perlu menggadaikan prinsip akidah Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah limpah rahmat dari sisimu kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 729. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 732. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 729.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
3: Akak, saya nak cancel order.
4: Sebab apa?
3: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

Baik, itu lagu Demi Si Kitty, lagu dari Atmosfera Band. Okey, terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Sama ada anda dengar kami melalui di radio ataupun dengar kami di online melalui RTM Click. Terima kasih diucapkan untuk anda. Jadi kalau anda belum lagi follow kami di Facebook, Instagram ataupun di TikTok, boleh follow kami sekarang. Mudah saja nak cari kami, okey? Tekan saja Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kita dah pun masuk di jam terakhir dalam PM Lokal. Sekarang 7.01 minit malam. Di jam tarikh ini kita ada refleksi dan juga ingat-ingatkan selepas kita dengarkan azan maghrib nanti, okay? Layan dahulu lagu dari Penantian, Black Loss, Selangor FM.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Eh, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, buat apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

suara 7.11 segmen malam bersama saya Cempaka di jam terakhir dalam PM Lokal, okay? Ada Cempaka dan Raikan, sahabat-sahabat kita di WhatsApp Selangor FM. Antaranya kita ada Akak Reha, katanya Assalam DJ Cempaka. Waalaikumsalam Kak, katanya Epi Konti Cempaka. Terima kasih Kak Reha. Nur Hidayah Husin, okay, kata Hidayah ni, Puteri Cempaka ada, ingatkan di Korea. Korea lah pula Hidayah ni kan, katanya ingatkan di Korea, pujuk pemain Korea sebab balik awal. Awaknya macam tu ha? Hidayah, sabar je lah awak ni. Okey, baiklah, untuk makluman anda, maksudnya waktu azan maghrib pada jam 7.29 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, layan dahulu lagu dari Hatan, Rendang Tak Berbuah, Selangor FM.

0: Haish, tidur lagi.
1: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Ini live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
9: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
10: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
3: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shared because we fight for independence and our nation.
4: Kita sering lihat.
5: Kita sering dengar.
6: Kita sering baca.
4: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
4: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
7: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
5: Kami menentang kezaliman.
4: Menentang kekejaman.
8: Kami di Selangor FM
5: prihatin
4: dan menentang
5: penindasan kepada Palestin.
4: Palestin.
5: Palestin.
4: Palestin.

0: refleksi.
1: Hidup dengan rasa dia melihat. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam kesibukan hidup, kita sering terlupa satu perkara yang paling dekat, bahawa setiap detik ini tidak pernah sunyi. Ada yang melihat walau ketika kita sendiri. Ada yang mengetahui walau tiada siapa bertanya. Kadang-kadang kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, sedangkan makna itu hadir dalam perkara yang paling sederhana. Dalam nafas yang masuk perlahan, dalam hati yang kembali redha, dalam saat kita memilih untuk tidak membalas dengan marah. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk sedar. Sedari langkah yang kita ambil, sedari kata yang kita lepaskan, sedari niat yang kita simpan di dalam hati. Apabila kita hidup dengan rasa diperhatikan, kita menjadi lebih berhati-hati. Bukan kerana takut, tetapi kerana yakin bahawa setiap kebaikan tidak pernah sia-sia. Ada hari kita jatuh, ada hari kita tersasar, dan itu tidak mengapa. Kerana yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke mana kita kembali apabila tersalah jalan. Hari ini, jika hati terasa sempit, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendirian. Hidup ini lebih indah apabila dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang jujur. Saya Dr. Azli Arifin, terima kasih kerana berjalan bersama dalam siri ini. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: にラマヤシディセセビリヘッドバイ。
1: ingatkan
2: dia tak cukup bergaduh hari-hari, buruk sangka dengan mak sendiri, khianat kawan di pejabat, penuh dengan musibah hidup. Heran apa, kamu solat kamu pun ubat dan kunci dia solat. Nak rasa lagi dengan izin dan kehendak Allah, wallahu alam, solat 5 waktu awal waktu mesti nampak perubahan, insyaallah mesti nampak. Buatlah semua yang dengar ni kan, termasuk saya yang bercakap, dan yang itu yang kita amalkan. 5 waktu awal waktu Allah urus hidup kamu. Lepas tu heran.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa, bermula 7.30 malam, Selangor FM, radio yang anda sedia.

Okey, itu dia Hal Husaini baru saja berlalu. Jampi. Okey, cepat kata raikan lagi sahabat-sahabat kita di WhatsApp Selangor FM. Antaranya kita ada Kak Ruby di Taman Medan, Petaling Jaya. Katanya salam maghrib, Dek Cempaka. Salam maghrib juga Kak Ruby. Terima kasih. Kak Zaini di Puchong. Katanya selamat makan malam Cempaka. Silakan Kak Ruby. Alhamdulillah. Jadi setakat itu saja PM lokal untuk PM lokal hari ini sampailah pukul 8 malam nanti. Jadi terima kasih kerana temankan saya Cempaka sampailah habis. Okey, dari jam 3 petang tadi. Jadi selepas ini giliran N pula akan temani anda dalam segmen yang seterusnya MH812. Jangan ke mana-mana. N akan temankan anda sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey. Jam 9:15 minit malam nanti ada segmen curahan hati. Nampak okey tapi okey, bersama tetamu Dr. Nurhima Cik Mat, iaitu selaku kaunselor Habsyah Selangor ataupun ahli seumur hidup dari Perkama International. Dan topiknya malam ini saat penyesalan mengetuk hati. Okey, jadi cepatkan balik dulu. Jangan lupa tengok jam 9:15 minit malam nanti. Okey, selama hujung minggu kita jumpa Isnin. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
2: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
1: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
1: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
6: DM Lokal di Selangor FM, pilihan

Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

antara tumpuan. Hari ini, KPDN Selangor Perkasa Optiris 4.0 pantau pelaksanaan budi diesel. Smart Lane Elite antara Bandar Saujana Putra Putrahaid ditutup sementara 6 Julai hingga 3 Disember. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan kecerdasan buatan AI dan teknologi berimpak tinggi tidak mengurangkan keperluan terhadap tenaga kerja manusia, sebaliknya meningkatkan permintaan terhadap pekerja berkemahiran yang memenuhi keperluan industri. Exco Sumber Manusia Vipa Paraidu berkata, pasaran pekerjaan kini masih memerlukan pelbagai kepakaran. Justru, pencari kerja perlu terus meningkatkan kemahiran agar kekal relevan. Menurutnya, institusi pengajian tinggi juga perlu menyemak dan mengemaskini silibus supaya graduan menguasai teknologi baru termasuk AI sebelum memasuki alam pekerjaan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup atau KPDN Selangor meningkatkan pemantauan di stesen minyak menerusi Optiris 4.0 bagi memastikan pelaksanaan mekanisme penyarasan subsidi budi madani diesel berjalan lancar. Menurut unit media KPDN Selangor, pemeriksaan dilakukan susulan pelaksanaan sistem pengesahan MyCard yang berkuat kuasa mulai 1 Julai. Operasi berkenaan turut melibatkan beberapa stesen minyak di sekitar Jalan Kebun Kelang dengan pemantauan rapi oleh pegawai penguat kuasa negeri. Pihak KPDN turut memastikan warga asing dan individu yang tidak layak tidak menyalahgunakan subsidi diesel sekaligus mengukuhkan usaha kerajaan membantu

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM bilang tepat. Hello, hai. Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sudah bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar. Temankan anda hingga pukul 12 malam. Macam biasalah, hari ini hari Jumaat, di hari yang terakhir untuk minggu ini. Sebab apa? Sebab saya akan bersama dengan anda Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 12 tengah malam. Kalau tadi baru selesai bersama dengan rakan setugas kan? Kini geran saya untuk terus temankan anda 4 jam yang berikutnya. 4 jam yang orang kata kalau keluar pergi bercinta ni, kan, sempat makan-makan, sempat sembang-sembang, kan, sempat tonton wayang. Wayang apa yang sekarang ni tengah orang kata tengah diperkatakan? Adakah anda memang jenis yang suka menonton wayang, ataupun mungkin lagi suka kalau kita duduk kat taman, kan? I tatap you, you tatap I katanya. Okay, apa pun untuk anda, seperti biasa jam kedua nanti hari Jumaat, kita ada curahan hati kita. Satu lagi topik menarik yang ingin kita kongsikan bersama, okay. Tapi apapun, sambil-sambil itu, pada yang nak dengarkan lagu, ada ruang dan peluang untuk anda, hantarkan saja. Kalau dapat saya siarkan awal, saya cuba siarkan awal. Kalau tak, mungkin di jam yang terakhir lah. Tapi tetap lagi nak promote sekarang, ya. Eh, boleh je, hantar sekarang pun boleh, eh. Mana yang sempat saya selitkan, saya selitkan, okay. Yang dahulu, ini dia Ernie Zakri, katanya Gundah, Selangor FM.

Selangor FM pilihan tepat, itu dia. Okey, lagu Selamat Ulang Tahun Sayang. Ada ke sayang-sayang yang sambut hari lahir hari ni kan? Selamat ulang tahun tau. Yang keberapa tu? 10, 20, 30, 40 atau mungkin 50. Okey, sekarang pun dah 8.21 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Anda sedang bersama dengan saya waktu ini, okey? Dan yang nak dengarkan lagu macam biasa boleh terus hantarkan permintaan anda. Sama-sama itu nak juga saya kongsikan di mana maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.45 minit malam. Okey, bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Okey, anda sedang bersama dengan saya waktu ini. Jom kita nak teruskan lagu ini untuk anda. Lagu nyanyi daripada Khalid Basker, katanya Roman Cinta. Selangor FM.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Sarah Ray, jangan lupa 8:40 Okey, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Dan jangan lupa juga di jam kedua seperti biasa hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Kita ada tetamu kita yang merupakan Counselor Hub Sihat Selangor. Kita akan berkongsi berkenaan curahan hati kita saat penyesalan mengetuk hati. Aduhai, kadang-kadang tak tahulah tajuk-tajuk ni kadang-kadang macam perli penyampai pula. Aduhai, layan dahulu ini dia. Lagu daripada saya, Terlanjur Menyayangi. Habis kalau dah terlanjur cinta tu macam mana? Apa kita patut buat? Ada option tak? A, kena buat apa? B, kena buat apa?

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Selangor FM pilihan tempat 9 malam nanti kita akan ikuti seketika untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 malam. Selepas tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Dan jangan lupa juga sebab seperti biasa hari Jumaat kita akan bawakan kepada anda Aku Nampak Okey Tapi biasanya kalau nampak okey tu mungkin berselindung di sebalik hati yang gundah gulana kan. Hati yang sedang macam-macam lah perasaan yang sedang meronta-ronta amboi. Okey, untuk hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita saat penyesalan menyentuh hati. Okay, mungkin ada yang sekarang ini dalam hidupnya tengah rasa sesal kan untuk banyak perkara yang berlaku yang mungkin tak dapat kita undurkan lagi. Mungkin kecewa yang telah kita berikan kepada insan-insan yang kita sayang. Amboi, topik kemain. Okay, layan dahulu. Ini dia Haiz untuk anda seperti yang ku jangka.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Dia ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, masih bersama dengan saya dan teman-teman anda. Jam kedua dah saudara untuk hari ini, hari Jumaat, tanggal 3 Julai 2026. Seperti biasa, hari Jumaat kami bawakan kepada anda satu topik yang ingin kita kongsikan bersama dalam curahan hati. Nampak okey tapi, kita bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Norhema Cikman yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli seumur hidup Perkama International. Apa pun nak ucapkan dahulu, selamat datang ke konti Selangor FM, Doktor.
2: Terima kasih.
1: Ha, kali pertama ke bagaimana, Doktor?
2: Ya, kali pertama saya masuk angkasa pura RTM ni.
1: Oh, jadi boleh orang kata lakarkan lah eh. Tanggal hari ni cukup istimewa, 3 Julai. Okey, kali pertama jejakkan kaki ya.
2: Ya, betul. Masuk dalam ni, so sejarah sendirilah.
1: Oh, okey, Doktor, untuk hari ni kita nak bercakap berkenaan topik kita sangat menarik, Doktor, iaitu kita nak kongsi berkenaan dengan saat penyesalan mengetuk hati, kan. Maknanya adalah rasa sesal tu kan, Doktor, kan. Sebab kadang-kadang ada mungkin kesalahan yang kita lakukan ataupun mungkin khilaf dan sebagainya, tak pun orang kata datang menyapa diri. Jadi tak adalah rasa bersalah tu. Rasa macam tak salah je sepanjang hidup. Okey. Dan pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan topik kita hari ini kan, mungkin banyak antara kita lah kan, yang nak perbetulkan banyak perkara. Dan kalau dapat kita undurkan masa kan, mesti kita dapat orang kata minta maaf ataupun kita buat sesuatu yang mungkin tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi ungkapan-ungkapan ini mungkin pernah terlintas lah dalam hati kita, kerana penyesalan adalah emosi yang hampir semua orang pernah rasai lah. Dan setiap daripada kita pasti pernah melakukan kesilapan. Ada yang menyesal kerana kata-kata yang terlanjur kan, terlepas orang kata. Terlanjur kata-kata tu kadang-kadang kan melukakan hati, tak tahu macam mana nak ubati kan. Dan ada yang terkilan kerana tidak sempat menghargai insan tersayang. Ini selalu juga berlaku kan. Sebab tu selalu diingatkan, hargai selagi masih ada.
2: Betul.
1: Sebab bila dah tawar hati, dah mula tak ada depan mata, masa tu baru nak menyesal, dah tak guna dah. Buat apa kau menangis di sini? Jangan tu ingat tak cerita apa tu. Okey, dan untuk malam ni kita nak tanya dengan doktor lah berkenaan dengan topik kita, iaitu saat penyesalan mengetuk hati. Okey, doktor, atau saya panggil Doktor Hema boleh eh, doktor eh?
2: Boleh.
1: Alright, doktor. Apakah yang dimaksudkan dengan penyesalan dari sudut psikologi dan mengapa hampir setiap insan pasti pernah mengalaminya?
2: Okey, kita bercerita dari gaya Raik Marhain je lah kan. Psikologi sangat nanti kan tak faham.
1: Yang mudah faham orang kata.
2: So pertama sekali adalah tindakan kita. Maknanya satu benda yang kita dah buat. Atau satu benda yang kita bertindak dan benda itu kita pula tersakiti.
1: Oh, okey.
2: So syarat kedua, kita yang kena, kita yang rasa tersakiti dengan perbuatan kita tu.
1: Okey.
2: So penyesalan ni penyesalan dia ada dua level lah. Penyesalan yang pertama, kita yang tersakiti. Penyesalan yang lebih deep, kita tersakiti kerana menyakiti hati orang itu.
1: Oh, maknanya setelah kita melukakan dia, kita pun terluka. Adakah kita terluka kerana dia telah, orang kata, ialah kadang-kadang bila, contohlah doktor, dalam pergaduhan kan, kadang-kadang untuk orang kita, sebab itulah dalam bergaduh ni sebenarnya seeloknya adalah diam kan. Sebab selalunya bila kita bergaduh, bila kita keluarkan kata-kata, pasti kata-kata itu akan menyinggung perasaan. Jadi kita menyinggung perasaan dia, dia pun menyinggung perasaan kita. Begitu ke yang katanya kita menyakiti dan akhirnya kita pun tersakiti?
2: Apa yang dia buat kat kita, that's a different thing.
1: Okay.
2: Yang kesal tu adalah kita yang tersakiti kerana perbuatan kita kepada dia.
1: Dah cakap tau. Dah terlepas cakap tu. Orang kata kadang-kadang bila nak bila bercakap ni, sebab itulah ada yang mengatakan kadang-kadang lidah itu setajam, lebih tajam daripada sebilah pedang dan sebagainya kan. Sebab kata-kata itu boleh membunuh.
2: Dan yang paling kesian, dia sebenarnya tertusuk diri sendiri.
1: Kan dah menyakitkan hati, dia pula tersakiti. Tak katanya play victim pula. Aduhai. Okey, doktor, mengapa penyesalan sering hadir apabila sesuatu sudah tidak boleh diubah lagi? Ah, dah tak boleh berubah dah ni, orang kata dah terlanjur dah ungkapkan kata-kata dia pula dah tahu hati dah tak nak lah, contohlah kan. Mm-hmm. Paling mudah kita nak cakap bila sebut berkenaan penyesalan adalah mungkin berkenaan dengan hubungan lah doktor kan.
2: Mm-hmm.
1: Okey, apabila mungkin hati dia dah tak boleh terima dah, dia kata. Mm-hmm. Awak ni dah banyak sangat sakit hati saya, dah tak nak dah. Mm-hmm. Waktu tu pun kita rasa menyesal. Jadi macam mana doktor? Mm-hmm. Macam mana nak ubah keadaan tu? Kita ni dah sesal dah ni, kita dah baik dah sekarang. Macam tu.
2: Itulah sebabnya dalam banyak-banyak benda, mm-hmm, kita memang tak boleh nak buat main dengan masa. Sebab
1: alright,
2: sekaya mana pun kita tak boleh beli masa.
1: Betul.
2: Apatah lagi kita nak ulang balik, mm-hmm, kan. So cara dia adalah untuk cipta dan cari peluang untuk perbetulkan keadaan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau mungkin mungkin kena confront orang tu, dan mm-hmm, kalau orang tu tak boleh nak terima juga,
1: mm-hmm,
2: kita dah lepas dah. Dah lepas dah kita punya, orang kata, kita punya tindakan untuk mm-hmm, membetulkan keadaan.
1: Okey, doktor, ada satu soalan. Mm. Mungkin lari sedikit lah kan. Tapi ini saya nak tahulah kan. Mm-hmm. Andailah kata berlaku sesuatu yang mungkin orang kata yang kita lakukan itu kita sedar telah melukakan hati orang, dan mm-hmm, kita telah minta maaf, kita telah confront dan sebagainya, tetapi dia tidak boleh menerima. Dan selagi dia tidak boleh menerima dan dia mungkin asyik ungkit-ungkit-ungkit perkara yang sama, buatkan kita rasa seolah-olah macam rasa sesal tu tak pernah hilang lah dalam diri kita kan. Jadi untuk kita ni doktor, untuk kita rasa okey, sebab kita ni dah, mungkin kita dah, orang kata dah terlanjur menyakiti, jadi kita dah minta maaf banyak kali, dia tidak boleh menerima. Jadi untuk kita nak biarkan diri kita okey, macam mana doktor? Sebab selagi dia, kita rasa dia tak boleh terima, ungkit-ungkit-ungkit-ungkit kan, kita rasa macam best. Ah, macam tu, macam mana doktor?
2: Okey, so dalam sesi biasanya saya, this is the thing yang biasa klien rasa, mm-hmm, sebab dia membawa rasa sesal tu sampai bila-bila.
1: Betul.
2: Dan bila dia membawa rasa sesal tu sampai bila-bila, kita kena ingat emosi ni dia macam membesar-membesar sebab kita feed dia, kita bagi makan dia dengan sesalan kita,
1: mm-hmm,
2: perasaan tu akan jadi lagi besar-besar-besar. So dia akan lagi kita, lagi sakitkan kita lah.
1: Mm-hmm.
2: So dalam sesi kita selalu akan cakap sampai bila. So kalau nak bawa sampai bila-bila, dia akan terus buatkan mm-hmm, kita sakit.
1: Alright.
2: So kita kena ada satu titik, stop and reset. So apa yang kita dah buat,
1: mm-hmm,
2: kita dah minta maaf dan kita dah buat segala yang terbaik.
1: Okay.
2: Dia tak nak terima,
1: mm-hmm,
2: then we stop there.
1: Mm-hmm.
2: Dan macam mana kita nak tebus kesalahan tu, mungkin mm-hmm, kita cipta dan cari peluang kita buat untuk orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Kita balas kebaik, kita buat baik dengan orang lain.
1: Mm-hmm.
2: Kalau dia tak mau terima, tak apa, kita buat dengan orang lain.
1: Oh.
2: Dengan cara tu kita boleh move on.
1: Oh, sebab yang penting kita nak move on ni kan. Sebab ada yang mungkin kadang-kadang lah, bagi kita mungkin ianya kecil, mungkin bagi orang lain kadang-kadang benda yang kita lakukan tu melukakan hati dia kan.
2: Mm-hmm.
1: Ataupun dia nak jadikan sebab pun ia juga. Dia saja nak buat kita rasa bersalah pun ia juga kan.
2: Yeah.
1: Sebab hakikatnya dia saja yang tahu kan sejauh mana sebenarnya benda itu melukakan hati dia lah. Okey doktor, ada satu soalan daripada pendengar kita ni, Syafiq dari Subang Jaya. Berkata, saya berusia 32 tahun bekerja di luar negeri. Selama ini saya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga jarang pulang menjenguk ibu bapa, dan saya selalu berjanji akan balik apabila cuti panjang. Tetapi sering membatalkannya. Ni ramai juga saya rasa bukan Syafiq yang mungkin ada juga yang terasa ni. Kini ayah saya telah meninggal dunia akibat sakit dan saya tidak sempat berada di sisinya, dan sejak itu saya dihantui rasa bersalah dan penyesalan yang amat mendalam, dan saya sukar untuk maafkan diri saya. Jadi bagaimana saya nak menerima kehilangan untuk mengatasi rasa bersalah yang tidak berkesudahan, dan adakah penyesalan seperti itu boleh dipulihkan, dan bagaimana saya nak berdamai dengan diri sendiri kadang-kadang kan. Ini lagi sakit sebab ia rasa menyesal pada yang tak ada, yang dah tak ada ni. Orang kata kalau masih ada tu masih lagi lah kita boleh usaha sampai kita rasa macam oh, kita dah buat segala jenis usaha, dia memang tak boleh terima. Sampai titik yang kita akan berhentilah kan doktor kan. Tapi kalau yang dah tak ada ni doktor,
2: betul,
1: dia punya rasa tu lagi ralat, dia tak tahulah.
2: Orang kata dia ada dua kat sini, penyesalan campur dengan grieving.
1: Okay.
2: Sebab dah hilang terus kan. So memang emosi dia saya bayangkan memang sangat, mungkin pada titik yang paling rendah lah.
1: Faham.
2: So benda ni sebenarnya banyak, boleh katakan banyak jugalah yang berlaku, kes macam Syafiq ni. Satu benda yang dia kena buat, memang dia kena berdamai dengan takdir itu.
1: Okay? Mula menerima.
2: Dia kena menerima, first takdir,
1: mm-hmm,
2: yang bapa dia dah
1: tak ada.
2: Tiada.
1: Mm-hmm.
2: And then yang kedua, kesal dia tu macam mana. Mm-hmm. Dia nak bawa sampai mati ataupun dia nak berdamai. Mm-hmm. Yang dia terimalah yang dia telah membuat kesilapan tu. Mm-hmm. Kerana dia sendiri consciously dengan cara sedar, dia mm-hmm. membuat keputusan untuk tidak kerap balik. Mm-hmm. Kan? Ataupun pada kejadian tu. Mm-hmm. So untuk dia bertanggungjawab dengan tindakan dia adalah dia kena terima mm-hmm. yang benda tu berlaku.
1: Faham.
2: Dan mungkin dia ada sebab yang paling baik kenapa dia tidak berada di situ. Mm-hmm. Ha. So bila dia berdamai dengan takdir, berdamai dengan diri sendiri, mm-hmm. mungkin dia punya rasa beban tu kurang sikit.
1: Mm-hmm. Faham.
2: Kurang sikit. Dan mungkin dia boleh salah satu cara give back to, macam menyantuni orang-orang tua mm-hmm. yang mungkin dia rasa macam ada. Bila dia menyantuni orang-orang tua yang lain, dia mm-hmm. akan rasa macam dia macam dah buat sesuatu lah kepada bapa dia yang mungkin dia tak sempat nak buat dulu. Mm-hmm. So itu pun boleh macam bagi dia rasa tenang, mm-hmm. rasa senang. Mm-hmm. Dan mungkin rasa gembira juga sebab mm-hmm. dia membantu seseorang.
1: Aha, kan. Maknanya dia sendiri kena mencari jalan untuk pulihkan diri dia lah daripada betul. Rasa sesal tu kan. Hmm. Okey, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita ada lagi soalan dari pendengar kita nak tanya kepada doktor untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini, doktor. Okey, kita sekarang ini bersama dengan Dr. Norhema Jeman yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor, dan kita bercakap berkenaan dengan saat penyesalan mengetuk hati. Okey, bagi mereka yang masih lagi punya orang yang tersayang, masih lagi boleh perbetulkan keadaan, inilah waktu yang terbaik untuk perbetulkan keadaan, sebab kita tak nak nanti ada rasa sesal, apalagi kalau mereka yang kita orang mungkin kita abaikan, kita rasa kita tak hargai mereka sebaik mungkin, telah tiada kan. Okey, kita nak rehat seketika dahulu, doktor. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada Datuk Sheila Majid, Kumohon katanya. Terus dengar Selangor FM.

Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Langgaran FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, pasti di jam yang kedua saat ini kita bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Norhema Cik Mat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor untuk kita berkongsi berkenaan topik kita untuk hari ini, saat penyesalan mengetuk hati. Tajuk ini begitu dekat dan kadang-kadang ada perkara yang berlaku dalam kehidupan kita di luar jangkaan kita. Okey, tapi apa pun kena kuatkan doktor kan, walaupun apa saja yang berlaku. Okey doktor, ada lagi soalan daripada pendengar kita doktor. Dia tanyakan daripada Encik Isham kita dari Damansara. Dia kata ketika anak-anak kecil, saya sering memarahi mereka kerana mahu mereka berjaya. Kini mereka sudah dewasa dan hubungan kami sangat dinginlah, dan saya menyesal kerana terlalu garang hingga mereka sukar untuk mendekati saya. Dan bagaimana saya boleh memulakan semula hubungan dengan anak-anak yang sudah terluka, dan apakah cara terbaik untuk saya meminta maaf tanpa memaksa mereka memaafkan saya? Bagaimana doktor?
1: Oh ya, dia pun interesting. Sebabnya ada beberapa
0: kadang-kadang anak jadi lain. Mungkin bila dibesarkan dalam keadaan ibu ayah yang tegas kan, buatkan mereka rasa macam seolah mereka ni ada satu jurang di antara ayah dengan mereka ataupun ibu dengan mereka lah. Jadi itu membuatkan hubungan itu tak rapat dan sebagainya. Tapi bila dah semakin dewasa, mungkin anak dah semakin belajar kan, lepas tu baru dah rasa menyesal, baru rasa macam oh, anak ni tak cerita pun dengan aku macam ni kan, tak rapat lah orang kata apa, bonding tu tak ada. Macam mana doktor nak ubah tu?
1: Itulah kadang-kadang kanak-kanak tu pun, maknanya budak tu, anak dia tu mungkin dia membesar dengan childhood trauma, so dia pun ada masalah nak berterima kasih dengan bapak dia kan.
0: Faham.
1: So dalam hal ni memandangkan dua-dua dah, orang kata dah besar, dah dewasa, orang tua dan anak tu pun dah dewasa, mungkin juga mempunyai keluarga. So mungkin boleh bercakap dari segi orang dewasa ke orang dewasa secara terbuka. Kadang-kadang tapi benda ni payah sebenarnya. Kita boleh kata macam ni, tetapi disebabkan hubungan yang dingin tu, tambah kalau macam seorang bapa lelaki dengan anak, tak kisahlah anak perempuan atau anak lelaki, dia macam ada tak banyak ayat-ayat yang boleh keluar. So mungkin dia boleh menggunakan orang ketiga sebagai bridge untuk melancarkan komunikasi tu. Yang penting dalam discussion tu, luahkan perasaan yang jujur, yang ikhlas, penyesalan, ataupun saya rasa bapa tu ada sebab kenapa dia buat macam tu. Cerita secara terbuka. So kita harap supaya anak tu boleh terima sebab dia pun dah besar. Tetapi sekiranya anak tu tak boleh terima, macam saya kata tadi, dia dah buat yang terbaik. Dia dah bercakap, dia sendiri dah minta maaf dengan anak dia. That's it. Maknanya kalau anak tu tak nak terima, dia dah buat yang terbaik. So macam mana dia nak move on, dia perlu menerimalah. Dia tahu itu akibatnya. Dan dia sepatutnya, macam mana dia nak kurangkan rasa beban dia tu. Dia tahu yang dia dah luahkan segala-galanya. Dan bila dia luahkan beban tu, sepatutnya dia dah kurang dah rasa beban tu. Dan dia kena serahkan semuanya kepada Allah.
0: Ya kan. Dan adakah penyesalan ini sesuatu yang normal doktor, ataupun mungkin ia boleh jadi petanda seseorang itu sedang mengalami tekanan emosi? Mampu tak rasa penyesalan ni? Kadang-kadang kan rasa bersalah kita terhadap mungkin sikap kita sendiri atau apa saja yang kita lakukan kan, yang melukakan orang sekeliling kita ini, akhirnya memberikan kita tekanan sampai mungkin boleh mengakibatkan masalah mental doktor.
1: Boleh, tu saya kata tadi. Bila dah tersakiti, dia akan selalu teringat.
0: Okey.
1: So ada dua akibat yang akan berlaku.
0: Okay.
1: Satu, dia tak boleh nak kawal perasaan tu dan dia terbawa-bawa dan akhirnya macam saya kata tadi, emosi negatif tu akan jadi lagi besar dan makan diri dia. So itu akan membawa kepada depression ataupun anxiety, panic order and all that thing. Tetapi ada orang yang reset. Dia dah terima dan dia dah buat satu tindakan
0: perubahan yang
1: rasa macam apa orang kata, minta maaf ke apa ke macam tu, dan dia reset ke arah yang lebih baik, mencari dan mencipta peluang untuk menjadi lebih baik. Dan orang macam tu mungkin tidak akan dapat tekan emosi yang terlampau tinggi.
0: Okey.
1: Sebab dia dah berdamai dengan,
0: sebab dia dah belajar menerima tu lah. Di mana ada satu penyesalan, okey, di atas kesilapan yang mungkin kita lakukan, yang boleh menjadi satu perubahan yang sihat lah. Maksudnya kalau kita ambil benda tu, belajar menerima dan reset dan sebagainya, macam apa yang doktor kongsikan tu. Tapi andai kata kita terus rasa sesal, bersalah kan, maka ianya akan memakan diri kita lah. Jadi kita kena tahu jugalah lain lah kalau kita ni tak ada usaha. Kalau dah ada usaha dah minta maaf kan, ni dah sehari 400 kali minta maaf. Ha, jadi dah tak adalah patutnya rasa sesal tu. Okey, lagi soalan yang seterusnya doktor. Sahabat kita ni dari Gombak, dia kata saya telah bercerai setahun yang lalu, namanya Marina. Dulu saya terlalu ego untuk maafkan, untuk meminta maaf walaupun saya sedar saya juga bersalah. Bekas pasangan sudah meneruskan kehidupan tapi saya masih hidup dengan penyesalan lah. Bagaimana saya boleh melepaskan masa lalu dan berhenti menyalahkan diri dan apakah langkah yang sihat untuk membina semula keyakinan dan kehidupan selepas perceraian? Lagi pula, ni saya tambah doktor. Lepas perceraian tu pula tengok pula dia dah bahagia pula ada pasangan baru. Itu yang katanya tak tak habis-habis sesalnya. Jadi macam mana doktor? Ni saya tambah pun Marina dia tak tanya saya. Yeah. Tambah saya tambah. Dia kata dah bahagia tu kan.
1: Tambah kalau keadaan dia sekarang ni lagi teruk daripada keadaan dia dulu. Mulalah dia terfikir. Kalaulah aku bertahan sekejap. Mungkin tak bercerai. Mungkin
0: mungkin yang bahagia itu kan? Aku. Amboi.
1: Gitu. Sama maknanya dia kena terima. Dia kena terima takdir tu. Tapi memang kita ada apa, dalam pengalaman saya lah membuat sesi kan. Memang senang sangat nak cakap terima. Terima, reda. Tapi sebenarnya memang susah. Ini ada klien saya sendiri cakap. Walaupun dia agak alim dan ni. Tapi dia sendiri mengaku rupanya bila diuji. Nak rasa reda tu rupanya susah. Padahal dia pun selalu bagi nasihat ke orang, reda lah, ini tak dia Allah gitu. So dia kena belajar reda dengan takdir tu. Dan dia kena move on lah. Dan dia sebenarnya kalau kita mendoakan kebahagiaan orang lain dan kita tumpang gembira dengan kebahagiaan orang lain, itu dia macam satu bentuk affirmation tau. Dan insyaAllah you know, otak kita, brain kita akan diprogramkan untuk mencari kebahagiaan juga.
0: Ya, itu dia. Tapi tadi bila doktor sebut macam tu, saya teringat satu doktor. Sebab tadi doktor ada sebutlah berkenaan dengan, yalah mungkin seseorang yang memberi nasihat tentang reda dan sebagainya kan. Tapi bukan senang untuk reda. Dia macam sama macam yang pernah saya tengok, dia kata apa tau. Tak salah untuk berkahwin dengan suami orang lah, which is lelaki boleh kahwin dua, tapi bukan suami saya, dia kata. Itu saya terimbau pula doktor yang itu. Aduhai, dia boleh masuk pula celah tu, teringat pula doktor ya. Okey doktor, ada lagi soalan doktor dari Intan Kajang. Dia kata, ketika muda saya berhenti belajar kerana mahu cepat bekerja lah. Kini saya melihat rakan-rakan berjaya dan dalam kejayaan mereka lah, dan sedangkan saya bergelut dengan kehidupan. Dan saya sering tertanya bagaimana jika dahulu saya membuat keputusan yang berbeza lah. Mungkin orang kata menyambung pengajian dan sebagainya kan. Bagaimana saya boleh membina semula semangat untuk memperbaiki masa depan walaupun usia dah semakin meningkat. Waktu tu mungkin nampak kalau kerja cepat sikit dapat, orang kata dah ada pendapatan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang keadaan ni dia berlaku, dia rezeki juga kan doktor kan.
1: Betul.
0: Sebab saya kira kalau melanjutkan pengajian betul memang bagus lah kan, ada orang kata ijazah dan sebagainya, master dan sebagainya kan. Tapi bila datang dalam soal rezeki, ada juga yang mungkin kehidupannya berjaya daripada segi orang kata taraf hidupnya, hasil usahanya lah kan. Tapi mungkin yelah dia tengok bila kawan-kawan tu mungkin ada kejayaan hebat, mungkin daripada rentetan daripada mereka yang menyambung pengajian, maka rasa sesal. Kalaulah aku belajar, kalaulah aku tak kahwin muda lah. Tak ada, tu saya tambah lagi doktor. Silakan doktor, saya banyak menambah pula doktor malam ni.
1: Itulah nasib baik Intan hidup pada zaman sekarang. Kenapa? Sebab sekarang ada banyak sangat peluang. So bolehlah nak menyesal sekejap, tapi tak payah duduk lama-lama dalam sesalan tu. Terus pergi cari Google politeknik. Ada yang buat kos part time untuk orang yang bekerja.
0: Khusus pendek pun ada kan?
1: Khusus pendek. Peluang apa, kos dengan yang lebih murah ataupun peluang pinjaman. So maknanya kalaulah sesalan tu, cara kita apa, maknanya ada banyak sangat peluang untuk tebus tebus balik benda tu. Tambah-tambah pada zaman sekarang yang banyak sangat peluang.
0: Kan. Jadi sebenarnya semua di ujung jari lah. Kan. Kalau rasa yang kita cemburukan itu adalah taraf hidup rakan-rakan yang berjaya daripada segi pengajiannya, maka kita pun boleh usaha juga kan doktor kan. Sekarang orang kata nak cari sumber pendapatan, ada saja ruang dan peluang tu. Okey, ramai yang mungkin berkatalah kan, mereka tidak mampu memaafkan diri sendiri walaupun orang lain sudah memaafkan mereka. Kan, mengapa perkara ini berlaku? Orang dah maafkan dia, dah dia buat salah, bukan dah maafkan dia tak maafkan diri dia. Yang ini pun masalah juga. Macam-macam doktor. Ya, doktor.
1: Itulah sebab diri dia dah ada tersakiti.
0: Mm-hmm.
1: So bila kita cakap macam tu, kesal ni dia macam satu iceberg tau. Kita nampak kat atas tu tajuk dia kesal. Tetapi di bawah tu ada kesedihan, ada malu, ada rasa kesal, kecewa. So kita tak tahu. Sebab tu walaupun orang memaafkan, tetapi dia tak, orang dah kata aku dah maafkan kau, tapi dia tak boleh, dia tak boleh tidur malam lagi. Sebab dia masih lagi teringat dia punya perbuatan tu. So dia akan hidup, macam saya cakap tadi, dia kena fikir sampai bila dia nak bawa. So dalam hal ni, kalau dia sendiri tak boleh kawal emosi dia, walaupun orang yang dia dah buat tu maafkan dia, cari professional help. Jumpa kaunselor macam sekarang. Ada program Hub Sihat setiap hari Sabtu, 9 hingga 1. Jangan tunggu lagi. Buat appointment. Temu janji dalam selangkah. Untuk berjumpa dengan kaunselor ni. Masa jumpa kaunselor tu, luahkan perasaan tu. Luahkan. Mungkin bila dah bercakap selalu dengan profesional ni, kita akan belajar cara-cara untuk menerima. Untuk cope dengan perasaan negatif kita sendiri.
0: Kan. Jadi sebenarnya kita nak kena pulihkan diri kita lah. Kan, menyesal tu dah bagus lah. Orang kata adalah rasa penyesalan. Sebab ada kadang-kadang yang buat menyakiti, dia tak rasa sesal pun. itu masalah. Itu lagi teruk masalah dia maknanya. Dia tak rasa pun apa dia buat tu salah kan. Dia rasa saya lah yang betul dalam semua keadaan ni. Okey, lagi ada soalan doktor. Dari Halim, dari Salat Tinggi ni doktor. Dia tanyakan, dia kata, saya berusia 45 tahun dan sejak muda saya terlalu kuat bekerja, sering mengabaikan kesihatan dan saya merokok, kurang bersenam dan selalu menganggap diri ni masih sihat. Orang kata selagi tak terlantau, selagi tu dia kata sihat lah kan. Betul lah kan. Lalu macam tu dia dah tunggu terlantau, dia kata lah sakit rupanya. Okey, dan kini doktor mengesahkan saya menghidap penyakit kronik dan saya menyesal kerana tidak menjaga diri awal. Bagaimana saya boleh menerima keadaan ini? Yang ini susah doktor, sebab ini melibatkan kesihatan. Orang kata kalau kita sesal, kita melukakan hati orang, kita boleh minta maaf. Tapi kalau kesihatan kita ni kadang-kadang dah terlanjur sakit doktor, orang kata terlanjur tiga serangkai, dia susah juga tu doktor. Macam mana doktor? Aduh, hari ni nak kena ingatkan lah eh. Bila sebut pasal kesihatan ni, memang jangan sesal. Orang kata kemudian kena berjaga-jaga dahulu.
1: Ya, betul. Itulah, kalau pasal kesihatan ni memang susah. Kadang kita dah, kita tahu kita ada tiga serangkai, tapi sebab ada ubat, kita pun minum.
0: Boleh lagi dulu, ni dia kata.
1: Minum air, jus tembikai. Tak apa, kejap lagi boleh makan ubat. Gitu.
0: Boleh cucuk insulin.
1: Dia bila dah masuk dalam hospital, barulah macam, okay, aku tak nak dah minum benda-benda manis ni.
0: Nikmat sihat kan? Tu hanya akan dirasai bila sakit je lah.
1: Tapi memang betul.
0: Tapi takkan nak sakit, betul tak? Takkan nak minta sakit bahawa kita nak hargai sihat.
1: Betul.
0: Tak nak macam tu
1: kan? So maknanya Mungkin kena ada kelompok kecil, kawan-kawan baik yang sentiasa mengingatilah. Sebab memang payah. Yang ni saya sendiri pun payah nak buat. Nak diet tapi tak terdiet.
0: Betul-betul doktor. Orang kata kalau nak orang kata nak diet lah, benda paling mudah lah. Itu azam yang selalu kita bawa daripada tahun ke tahun katanya kan. Tak dapat tahun ni, dapat turunkan badan, kita bawa tahun depan. Sedar tak sedar 10 tahun carry forward azam yang sama. Bila kata nak diet, tak nak minum manis, katanya besok lah, lusa lah, kan. Isnin dah berapa kali Isnin.
1: Ya, betul.
0: Aduh, hai. Okey doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi doktor untuk topik kita yang terakhir. Okey, untuk topik kita malam ni, kita nak berehat dahulu lah eh. Kita layan dahulu doktor lagu ni. Kita dengarkan ini dia, Wani Hasita, Lembayung Tari. Selamat FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, saya tidak bersorangan bersama dengan Dr. Nur Hema Cik Mat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli seumur hidup Perkhidmatan International. Tadi doktor ada kongsikan juga di mana kalau anda nak dapatkan sesi kaunseling ada diberikan secara percuma kan doktor kan?
1: Ya.
0: Iaitu pada hari apa doktor? Yang paling mudah lah. Hari Minggu ada ke doktor? Sabtu hari ada ke?
1: Tak, hari Sabtu je. 9 hingga pukul 1 tengah hari. 9 pagi hingga 1 tengah hari dekat pejabat itu masing-masing. Tapi kena buat temu janji dulu melalui apps Selangkah.
0: Oh, maknanya memang hadir itu dengan temu janji lah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, dia bukan walk-in tau awak. Dia bukan kedai makan tau. Awak walk-in beratur, tunggu. Saya dah tak sabar nak luah perasaan. Takut nanti tak dapat slot pula kan. Mm-hmm. Sebab kita tak tahu berapa lama sebenarnya. Berapa? Untuk satu individu berapa lama tempoh yang diberikan?
1: Biasanya,
0: doktor?
1: Sesi biasa dalam 45 hingga 1 jam.
0: Oh, kalau saya lama doktor. 3 hari kalau saya. Masalah saya. 3 hari kena ambil. Aduh, okey doktor. Lagi ada soalan doktor dari sahabat kita, mungkin soalan yang terakhir doktor saya nak tanyakan kepada doktor kan, supaya dia dapat jawapan. Daripada Cik Saiful, dia kata saya bergaduh dengan abang saya kerana isu harta pusaka. Sudah hampir 8 tahun kami tidak bertegur. Baru-baru ni saya mendapat tahu beliau sedang sakit. Saya mahu berdamai tetapi takut ditolak. Bagaimana saya nak mulakan langkah pertama kan, bila yelah keadaan dah sebegini kan. Mulalah kita rasa macam apa nak digaduhkan dengan harta itu kan. Jadi nak, tapi takut juga ke, takut datang nanti kan, walaupun dia sakit dengan alaunya kita. Itu risau tu. Jadi macam mana doktor?
1: Tak apalah, kita anggap dia abang, orang tua dan dia pun sakit. So kita ambil tujuan ziarah tu. Yang kita ambil tujuan ziarah yang lebih wajib. So kita ziarah dan ambil juga peluang untuk jernihkan yang keruh. Dan mungkin ada kata-kata dia yang terakhir, kita tak tahu, kita takut dia marah kita. Mungkin dia pun sebenarnya
0: takut.
1: Dah hujung-hujung dia rasa dia perlu juga untuk orang kata jernihkan suasana.
0: Maknanya kalau kita turun dengan persepsi, oi kalau kita datang dia nak terima ke tak, kalau datang mungkin dia halau, kalau kita datang mungkin dia tak boleh, yelah dia marah dan sebagainya kan. Sebenarnya itu akan lagi menyusah ataupun melambatkan proses kan doktor kan?
1: Ya, itu semua kita panggil ruminasi. Fikiran negatif yang bukan-bukan.
0: Jadi kita kena yakin je. Kalau dia dah halau tu pun kita tahu. Oh, memang betul lah dia halau.
1: Baik.
0: Faham-faham doktor. Maksudnya saya dah faham dah dalam kehidupan ni, apa-apa kita kena buat je dulu. Selepas tu kalau kita dimarah baru kita tahu, oh kena marah rupanya. Macam tu. Dapat tak? Anda dapat tak apa poin ni sekarang? Okay. Doktor, apakah amalan ataupun rutin harian yang boleh membantu seseorang menjaga kesihatan emosi supaya tidak terus terperangkap dengan fasa rasa bersalah doktor?
1: Okay. Sebenarnya banyak nasihat saya bagi dekat klien saya.

0: anxiety attack atau panic attack, boleh kurangkan juga.
1: Okay.
0: Okay. Pagi selalunya macam untuk orang Islam lah, untuk orang Islam, you know, sebelum subuh tu kita bangunlah 5:30. Kita mungkin boleh tahajud. Maknanya 5:30 waktu pagi tu kita ambil apa tu, aktiviti meditasi. So aktiviti meditasi tu untuk orang Islam, kita buatlah sembahyang tahajud, and then kita baca Quran satu page, bacalah dia punya Arab dengan translation, and then tunggu subuh. Lepas subuh kita buat senaman sikit. Okay. Kenapa? Sebab bila pagi-pagi kita dah set dengan keadaan yang slow and steady dan tenang, insyaAllah hari kita untuk hari tu dia akan jadi tenang. Kalau ada benda-benda yang terkejut lepas tu pun, sebab kita dah mulakan hari kita dengan tenang.
1: Okay, faham.
0: So this is like 5 AM habit, kalau ada satu buku yang terkenal tu. So dia sama je, dia bagi untuk yang 5 AM habit tu, dia suruh kita membaca.
1: Okay.
0: Tapi untuk kita orang Islam, kita orang Islam, kita praktikkan lah. You know, sembahyang baca Quran tu. Untuk yang bukan Islam, boleh guna untuk meditasi. So saya percaya dengan benda tu, saya amalkan, dan banyak klien saya amalkan, dan klien tu pun get back to me. Memang boleh membantu diorang untuk kurangkan rasa anxiety dan rasa lebih tenang.
1: Tenang tu yang sebenarnya kita harapkan, kan?
0: Ya,
1: saya percaya kan, semakin bertambah usia, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah rasa tenang. Orang kata tenang tu mahal, doktor. Kan, tapi nak sampai ke fasa tenang tu bukan mudah, kan? Bila semua dugaan datang, kita tenang je, tak apalah, boleh ni. InsyaAllah, semoga kita semua beroleh ketenangan dalam kehidupan kita. Okey, dan pastinya bila kita sebut berkenaan dengan penyesalan, kan, mungkin ianya adalah sebahagian daripada perjalanan hidup, dan setiap daripada kita pasti pernah membuat kesilapan dan keputusan yang akhirnya mengundang pada rasa terkilan, rasa bersalah dan sebagainya. Semoga kita dapat mengatasi dan dapat melalui hidup kita ini. Orang kata hidup perlu diteruskan. Rasa bersalah itu kalau ada, insyaAllah cuba untuk kita pulihkan. Okey, kan, hubungan yang kalau dah retak tu sebenarnya boleh je, doktor, kan?
0: Boleh.
1: Biar macam mana pun sebenarnya kalau ada usaha, insyaAllah, kan? Yang penting kita mencubalah untuk perbetulkan keadaan.
0: Yeah.
1: Andai katanya sesuatu itu di luar jangkaan kita, kan? Memang kita dah usaha tetapi tak berjaya. Memang tak boleh, ya, kan? Sebab dia melibatkan orang kata dua arah, kan? Kalau kita saja, pihak lagi satu mungkin tak boleh terima sebagainya. Tapi kurang-kurang untuk kita, kita dah rasa lega sebab kita dah berusaha lah. Jadi ada satu kata-kata, dia kata memaafkan ini tidak akan melupakan masa lalu, tetapi insyaAllah dapat memudahkan masa hadapan. Terima kasih, doktor, di atas perkongsian kita untuk hari ini. Tajuk yang cukup menarik, dan insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, doktor. Okey, apapun, pada anda yang nak dapatkan khidmat nasihat melalui Hub Sihat Selangor, anda boleh layari dahulu, kan, doktor? Selangkah, kan, doktor, ya?
0: Ya, app Selangkah ataupun ada link Selangkah Hub Sihat. Google Selangkah Hub Sihat je. Senang. Susah sangat nak ingat link.
1: Dia pergi saja ke link tu, lepas tu nanti boleh lah. Dia ada lock time,
0: ada,
1: lah,
0: dia
1: kan?
0: Ada button temu janji. Klik and then isilah form. Maknanya kena register dulu ID, lepas tu kena book time.
1: Jadi bagi mereka, doktor, yang anda kata nak orang kita buat temu janji, kan, mungkin yang tak pernah lagi tertanya-tanya juga permasalahan yang bagaimana yang sebenarnya mereka boleh melalui Selangkah ni, semua jenis masalah ke, doktor, ataupun macam masalah kewangan, tak boleh kaunselor tak nak ambil tahu masalah kewangan awak, ada ke, doktor, macam tu?
0: Macam ni, kalau masalah tu menyusahkan, membebankan emosi, jumpalah kaunselor.
1: Oh,
0: tu je.
1: Okey, faham. Maknanya dia selalu kalau macam tu, masalah kewangan sekali boleh lah. Selalu orang kata kalau orang yang fikir masalah kewangan ni memang terbeban emosi, doktor, kan. Aduh, hai. Okey, doktor, juga bagi pihak mana baik kita, Puan Azmira Diana, okey, di atas topik yang cukup menarik, doktor, untuk hari ini. Semoga penyesalan yang ada itu tidak akan menghirit kita ke dalam kehidupan yang terus rasa bersalah, kan, doktor, kan. Okey, terima kasih, doktor, sekali lagi. Doktor akan kembali ke Shahlam, doktor, kan?
0: Ya, balik rumah.
1: Balik rumah. Okey, kita masih selesai bersama dengan Dr. Nurhema Cikmat yang merupakan kaunselor Hub Sihat Selangor dan juga ahli seumur hidup Perkamah International. Doktor, saya nak tanya doktor juga last lah. Sebab selepas ni kita ada sembang bola, doktor. Kita tahu sekarang ni tengah di demam FIFA Cup 2026. Negara mana, doktor, menjadi pilihan, doktor? sebab kebanyakan tetamu yang saya tanya, kebanyakan negara mereka dah, orang kata, dah tersingkir dah. Kalau doktor tanya saya, saya jujur Portugal. Sebab apa? Sebab saya tahu ada Cristiano Ronaldo, doktor.
0: Itulah.
1: Doktor nak copy jawapan saya ke?
0: Boleh tak?

0: sebab kebetulan dia punya cerita yang keluar dalam social media hari ni kan.
1: Jadi
0: so, saya ingat dia je.
1: Kita lock dia, Doktor. Okey, apapun untuk anda, terus kekal saya dengarkan Selangor FM. Yang dahulu ini dia, Datuk Jamal Abdillah, Aku Maafkan Kamu. Okey, terus dengar.
2: Ternyata kamu lebih suci dari

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri

0: tiket, puih.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Ya, radio nombor 1 Orang Selangor. Saudara, seperti biasa, waktu ini kami bawakan kepada anda sembang bola kita. Okey, kita bersama dengan Saudara Syafiq di talian sekarang ini. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Apa khabar malam ni? Sihat ke? Dah makan ke tu?
3: Dah, semua dah settle dah.
2: Alright. Okey, nak tanya juga lah kan. Kita baru lepas orang kata saksikan perlawanan untuk hari ini, tanggal 3 Julai. Okey, keputusannya pun dah ada. Antaranya keputusan perlawanan di antara Spanyol menentang Austria yang ini 3-0. Adakah ini menepati jangkaan ataupun tersasar? Begitu.
3: Saya tak tengok sebenarnya game ni pagi tadi. Tapi saya tengok dia punya highlight lah.
2: Okey.
3: And then kalau tengok dia punya, dan saya tengok dia punya statistik untuk game Spanyol menentang Australia ni, Spanyol memang deserve untuk menang 3-0 ni lah.
2: Kenapa dikatakan memang layak untuk menang tu?
3: Memang Spanyol dia serap position dia pegang dekat 65%, Australia 35% je. Kalau kita tengok dia punya shot on target tu pula, memang sampai 10 biji Spanyol percubaan ke gawang gol.
2: Oh, maknanya percubaan tak berhenti lah Spanyol.
3: Kata, betul.
2: Oh, okay, faham.
3: Macam kita tengok, saya tengok highlight tadi, dua gol daripada Mikel Oyarzabal. Dan satu lagi gol daripada defense Spanyol, itu Pedro Porro. Memang, and then daripada ni saya tengok diorang deserve menang lah mentang Australia ni. Australia pun tak ada cuba menyerang, tapi tak ada sumbangan gol lah.
2: Okay. Maksudnya asalkan tu hanya banyak dapat kita lihat asalkan daripada Spanyol ke Australia lah. Itu keputusan berkenaan dengan Spanyol yang telah pun mendahului, dan ini melayakkan beliau pasukan mereka ke 16 eh?
3: Pusingan 16. Pusingan akan 16. Menentang Portugal.
2: Portugal. Okey, Portugal. Menentang Croatia 2-1. Semalam sebenarnya bila saya orang kata interview lah bersama dengan kitunya peminat bola sepak kita kan. Memang ini adalah antara jangkaan mereka. 2-1. Di antara Portugal dan Croatia. Adakah ini juga jangkaan daripada saudara juga?
3: Saya sebenarnya peminat Perancis.
2: Okey.
3: Tetapi saya nak sangat tengok Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia untuk 2026 ni.
2: Wow.
3: So memang walaupun Perancis tu kuat, pun kemungkinan kalau Portugal lepas ni dia akan menentang Spanyol, kemudian dia akan ada kemungkinan akan menentang France juga nanti di quarter final macam tu. Tapi saya semarakkan Portugal boleh menang World Cup lah. Untuk Cristiano Ronaldo. Okay, berbalik pada game Portugal lawan Croatia lagi lah. Portugal menang 2-1. Ini game berlangsung pada 7 pagi waktu Malaysia. Time ni ada yang tengah apa, siap-siap nak pergi kerja, ada yang tengah nak pergi breakfast. Sampai saya tengok ada juga video yang orang-orang share ni, penuh kat kedai mamak ni, nak tengok Portugal lawan Croatia ni. And then kita Cristiano Ronaldo menjaringkan satu gol melalui sepakan penalti. Lepas tu dalam 10 minit terakhir dan ataupun masa tambahan tu, memang sangat dramatik lah. Kita boleh tengok mula-mula Gonzalo Ramos menjaringkan tandukan yang cantik ke gawang gol Croatia melalui hantaran Rafaelio. Ini membuatkan Portugal mendahului Croatia 2-1. Dan Croatia pun cuba juga nak serang dalam 10 minit tambahan tu. Ada gol daripada Gadiol. Tapi VAR menunjukkan jaringan tu outside.
2: Tak percayalah kalau tak dua sama kan. Seri.
3: Betul. Kalau dua sama boleh bawa ke masa tambahan.
2: Masa tambahan. Lepas tu kalau sampai ke tahap tu mungkin penalti dan sebagainya. Okey. Tapi apapun, gol yang pertama dicipta oleh Croatia lah. Dan akhirnya Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan kan. Okey. Yang itu berlaku di minit ke 68. Sorakan pastinya lah, sebab kita tahu Cristiano Ronaldo ni bukan saja membawa pasukan Portugal, tapi dia sendiri adalah satu, orang kata, star besar lah, kan. Bila beraksi tu memang orang nak saksikan, nak tengok lah, orang kata tak boleh ada silap langsung lah kalau boleh, kan. Okey, dan seterusnya, perlawanan yang seterusnya adalah perlawanan melibatkan Switzerland dan Algeria. Switzerland mendahului 2-0. Adakah ia menepati jangkaan?
3: Jadi saya menjangkakan ada saingan yang sengit lah, ataupun boleh seimbang. Tapi apa pun memang position dia, kita tengok seimbang lah antara Switzerland dengan Algeria. Tapi Switzerland deserve untuk menang untuk kepusingan 16 dengan jaringan Brin Embolo dengan Dan Endoye. Dan dia berjaya membawakan Switzerland ke pusingan seterusnya lah. Dan akan menentang sama ada Colombia ataupun Ghana di pusingan 16 nanti.
2: Mereka akan bertemu dengan antara kedua pasukan ni lah, yang mana agaknya. Okey, dan pastinya untuk tanggal esok 4 Julai bermula 2 pagi, seketika nanti kita akan boleh saksikan ada 3 perlawanan yang akan berlangsung. Okey, masih lagi dalam pusingan 32, seterusnya untuk mara ke pusingan 16 melibatkan 6 negara. Kita ada Australia menentang Mesir, selepas tu ada Argentina menentang Cabo Verde. Okey, dan Colombia menentang Ghana. Okey, yang ini perlawanan pukul 2 pagi, 6 pagi dan 9.30 pagi. Hari Sabtu, cun orang kata. Kalau nak layan bola, tak ada masalah sebab hari cuti, kan. Okey, tapi sebelum kita nak tanya lebih lanjut, kita nak tanyalah juga, kan, jangkaan untuk 3 perlawanan ni, kumpulan mana yang bakal mara ke pusingan 16, kan. Kita rehat seketika dahulu, boleh?
3: Baik, boleh.
2: Kita layan lagu dahulu. Ini dia.
3: Let's go.
2: Lagu daripada Ava Max, katanya Energy FIFA 2000.

0: Hai, semoga kekal tenaga apalagi kepada anda peminat bola sepak. Nak saksikan lagi 3 perlawanan yang akan berlangsung pada tanggal 4 Julai, iaitu esok bermula 2 pagi ini. Okey, ada 3 perlawanan yang menanti. Pastinya kita nak dengarkan juga kan komen daripada peminat bola sepak kita. Kita ada Syafiq di talian sekarang ini. Perlawanan yang pertama pada tanggal esok adalah pada pukul 2 pagi ini di Stadium Dallas Amerika Syarikat, iaitu Australia menentang Mesir. Bagaimana jangkaannya? Agaknya yang mana akan mendahului dengan jaringan gol?
1: Untuk Australia menentang Mesir ni, kalau ikut dia punya ramalan, dia Mesir akan layak ke pusingan 16 lah. Berkemungkinan Mesir boleh menang 2-0 dengan Australia.
0: Kenapa dapat dilihat Mesir dapat orang kata dapat skor 2-0 tu kan? Apa sebenarnya kekuatan yang ada pada Mesir?
1: Kalau kita tengok gaya permainan Australia ni lebih kepada blok rendah ataupun low block.
0: Okay.
1: So serangan daripada Mesir dengan adanya Mohamed Salah ataupun Omar Marmoush ni, saya rasa dia boleh memecahkan benteng low block Australia tu. Betul.
0: Dia.
1: And then untuk Australia ni, kalau fan peminat bola sepak nak tahu, kita ada pemain yang berdarah kacukan Malaysia. Nama dia Nishan Velupile. Berumur 25 tahun. Dia punya ayah dia tu ada darah Malaysia, Tamil, Sri Lanka. Tetapi FM pernah contact hubungi Nishan Velupile ni untuk mungkin nak mewakili Malaysia, tetapi Velupile lebih memilih Australia lagi berbanding Malaysia.
0: Adakah kerana dia dibesarkan di sana
1: atau apa? Betul, dia dilahirkan dan dibesarkan di sana. Cuma darah kacukan tu ada darah Malaysia lah.
0: Kita tetap nak beritahu dia, kalau dia menang nanti kita claim. Okey, selain itu juga pada pukul 6 pagi di Stadium Miami ada perlawanan Argentina menentang Cabo Verde. Yang ini siapa agaknya di antara Argentina? Argentina satu pasukan yang kita tahulah kan. Tapi bagaimana, adakah mungkin ada kejutan?
1: Sebagai juara bertahan FIFA World Cup Qatar 2022, semestinya lah Argentina pilihan utama lah untuk game Argentina menentang Cabo Verde ni. Tetapi bola itu bulat, apa-apa boleh jadi. Sebab kalau dalam peringkat kumpulan, Cabo Verde tak pernah kalah lagi. Dia dayak ke pusingan 32 ni dengan semua seri.
0: Semua seri.
1: Ya, yeah, betul.
0: Maknanya dia tak pernah kalah dan tak pernah menang ke macam mana?
1: Dia seri, so Cabo Verde mengumpul 3 mata. Ini dia layak ke pusingan 32 ni lah. Cabo Verde dia ada satu keeper yang berumur 40 tahun, Bosinoa. Dia keeper ni viral juga, keeper ni. Kemungkinan dia pun ada macam mencabar Messi lah. Dia kata dia boleh pertahankan gol daripada Messi menjadikan gol. Macam itulah cerita dia. So, tapi saya meramalkan... Argentina akan ke pusingan seterusnya lah. Tapi kita tunggulah pagi nanti macam mana.
0: Kan, mungkin betul lah kan, penjaga gol dia memang orang kata dah menguasai setiap pelusuk tiang gol tu. Okay, yang penting keyakinan dia tu ada tu, bagus tu, mana dia beli keyakinan tu. Okay, tapi kalau Argentina mendahului Cabo Verde ni, rasanya dengan jaringan berapa anggaran? Kalau tadi 2-0 Australia dan Mesir.
1: Tadi 2-0, saya menjangkakan kemungkinan akan membawa kepada masa tambahan. Kemungkinan akan seri satu sama. Ke masa tambahan Argentina menang full time ataupun masa penuh 2-1.
0: 2-1. Maknanya tipislah kan orang kata. Tipis. Okey, dan seterusnya ada perlawanan yang ketiga pada hari esok. Kan memang cun habis lah, orang kata bangun 2 pagi ni awak duk berjaga je lah, tengok bola sampai selesai, tengah hari tu sambung lena balik. Okey. Di mana 9:30 pagi di Stadium Bandar Kansar. Okey, yang ini ada perlawanan Amerika Syarikat. Di Amerika Syarikat, perlawanan melibatkan Colombia menentang Ghana. Yang mana pilihan hati?
1: Saya akan lebih pada Ghana.
0: Kenapa Ghana?
1: Menjangkakan Ghana akan mengalahkan Colombia 3-2.
0: Okey. Kenapa Ghana dilihat mempunyai orang kata kelebihan untuk mara ke pusingan 16?
1: Kita tengok kalau tengok ke cara permainan Colombia dengan Ghana, actually dia balance 50-50.
0: Okay.
1: pertahanan striker apa penyerang Colombia, saya rasa dengan adanya Luis Diaz, mm-hmm. adanya pemain veteran James Rodriguez, dengan low block kerana tu sorry minta maaf, mm-hmm. saya rasa dia akan balance lah, dua sama lah game ni. Saya jangka dua sama lah,
0: dua sama.
1: Tukar, oh. tukar
0: tukar eh tiba-tiba bila imbas balik, oh macam tak boleh juga
1: Colombia.
0: Boleh tahan dia ni kan, ada
1: betul.
0: Okey, jadi dua sama dan akhirnya akan bawa kepada masa tambahan dan sepakan penalti ke atau macam mana?
1: Kalau yang ni saya drag sampai saya pakai penalti.
0: Tapi di sepakan penalti, yang mana agaknya dapat mendahului?
1: Yang akan mendahului, yang akan ke pusingan 16, Ghana.
0: Ghana. Alright. Okay. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Kalau boleh saya nak tanya banyak lagi soalan, tapi kita kesudukan masa sebab ada lagi peminat bola sepak yang ingin saya hubungi waktu ini. Okay. Apa-apa terima kasih kita ucapkan kepada Cik Syafiq kita kerana
1: sudi berkongsi.
0: Jadi esok kan cuti kan? Awak cuti ke awak kerja?
1: Esok cuti.
0: Jadi memang nak tengok tiga-tiga perlawanan ke memang nak select salah satu je?
1: Saya akan tengok Argentina menentang Cabo Verde, uh-huh. and then sambung Colombia Ghana. Untuk Asia Mesir ni saya tengok highlight je.
0: Tengok highlight je lah, mana nak lena dulu lah. Apa pun selamat beradu lah saya ucapkan. Jangan lupa bangun esok pagi ya. Alright, terima kasih. Okay, itu dia antara peminat bola sepak yang dapat kita hubungi seketika untuk sembang bola. Seketika nanti kita akan bawakan kepada anda seorang lagi. Kita nak tanya juga bagaimana ramalan mereka. Biasanya peminat bola sepak ni memang dia ada ramalan. Kalau saya cuma meramalkan. Awak tengah rindu kat saya kan?

0: Africa. I'm trying to see if you can handle that.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, dan seketika ini dalam sembang bola, saya bawakan kepada anda seorang lagi. Kita ada peminat bola sepak kita. Kita ada Encik Muzamil. Hello Encik Muzamil, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Macam mana malam ni? Okey ke tidak? Macam mana jangkaan untuk perlawanan yang telah berlalu pada tanggal hari ini? Kan ada 3 perlawanan. Adakah menepati jangkaan ataupun banyak tersasar?
3: Ada 2 game saya tersasar.
2: Okey.
3: Tapi satu game saya betul lah.
2: Yang mana game yang betul tu?
3: Game apa ni? Switzerland.
2: Oh,
3: Switzerland.
2: Aha. Yang itu tepat lah jangkaan.
3: Saya tepat lah 2-0.
2: Okey. Okey, dan pastinya kan ada berapa perlawanan lah yang akan berlangsung untuk hari ini. Tapi kita nak tanya berkenaan dengan perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 6 pagi. Sebab tadi ada kita punya peminat bola sepak yang kita hubungi pun, dia kata dia memang tunggu untuk perlawanan yang kedua, iaitu melibatkan Argentina dan Cabo Verde ni. Yang ini di antara Argentina dan Cabo Verde, yang mana agaknya menjadi pilihan? Yang ini akan berlangsung 6 pagi kan di Stadium Miami.
3: Nah, betul. Saya boleh agaklah Argentina akan dah
2: mendahului.
3: Ya, betul. Tapi kita tahu kan Cabo Verde punya keeper di peringkat kumpulan boleh tahan cemerlang lah.
2: Yang mana?
3: Mourinho nama dia.
2: Oh, ini yang dikatakan orang kata mencabar juga Messi tu kan?
3: Betul-betul. Ini yang korang nak tengok ni. Adakah Messi ataupun penyerang-penyerang yang lain dapat
2: menembusi?
3: Yes. Gawang-gawang Cabo Verde ni lah.
2: Adakah Cabo Verde ni dilihat kekuatannya memang lebih kepada penjaga gol saja ataupun daripada segi serangan pun memang boleh tahan ke macam mana?
3: Kalau kita tengok peringkat kumpulan, yang seri satu paling gol pun dua sama dengan Uruguay kan? Jadi saya rasa mungkin dia orang lebih kepada pertahanan lah. Bertahan. Mungkin Cabo Verde taktikanya mungkin dia main secara roadblock atau bertahan. Mungkin drag boleh sampai minit 120. Dan sepakan penalti mungkin. Dan mungkin ini
2: di situlah yang akan menentukan.
3: Betul. Sebab kalau kita tengok dua-dua keeper penjaga gol Argentina dan juga Cabo Verde. Dua-dua dalam peringkat kumpulan ada rekod cemerlang.
2: Oh, faham.
3: Martinez dan juga Bosnia ni.
2: Maknanya cuba bertahan sampai ke peringkat sepakan penalti supaya waktu itu penjaga gol yang akan menentukan nasib kumpulan lah.
3: Betul. Okay. Ini untuk mungkin untuk taktikal untuk pasukan Cabo Verde lah.
2: Faham.
3: Tapi untuk Argentina, untuk saya rasa dengan adanya pemain-pemain yang orang kata bintang lah, saya boleh, kita harapkan dapat menembusi Cabo Verde lah.
2: Itu dia. Dan pastinya kan kalau kita sebut berkenaan dengan Argentina lah kan, juara bertahan Piala Dunia yang orang kata mara sebagai juara kumpulan J juga. Okey, pastinya bukan calang-calang lah lawan untuk Cabo Verde. Tapi sebab bila sebut berkenaan dengan penjaga gol, itu yang nak disaksikan bagaimana penjaga gol malam pagi nanti, pagi esok, buat kerja orang kata. Okey, dan seterusnya ada lagi, bila kita sebut berkenaan dengan Argentina, di mana sebenarnya kekuatan Argentina ini?
3: Kalau kita tengok, sudah kita tahu kan, Argentina ni juara bertahan. Dia ada skuad yang seimbang lah di semua posisi. Jadi satu orang kata kelebihan untuk sekolah ni, so boleh memilih lah mana satu player, pemain yang sesuai untuk perlawanan dengan Cabo Verde ni. Lepas tu serangan yang tajam, diketuai Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di bahagian serangan. Dan kita tahu bahagian tengah kreatif mengawal tempo permainan dan pertahanan. Kita tahu Cristiano Romero sangat orang kata padu lah, kukuh dia punya apa tahanan. So dapat menguatkan benteng Argentina lah. Itu dia punya kekuatan.
2: Itu dia. Okey, dan bagaimana kekuatan Cabo Verde selain daripada orang kata penjaga gol, mungkin dapat dilihat daripada sudut yang lain, bagaimana?
3: Cabo Verde kalau tengok di kalau kita tengok rekod di apa peringkat kumpulan, kita tengok pertahanan lah. Dia disiplin lah ketika bertahan. Dan kita tahu goalkeeper dia cemerlang. Semangat juang yang tinggi yang orang kata susah lah pasukan lawan nak nak tembus gol gawang Cabo Verde ni. Betul. Macam contoh lawan dengan Spanyol kan. Di peringkat kumpulan kita tahu Spanyol ni pun ada pemain-pemain yang orang kata penyerang yang profiling. Jadi di peringkat kumpulan Cabo Verde bagi satu kejutan lah mengikat 0-0 dalam peringkat kumpulan. So jadi dengan keyakinan tinggi saya rasa tak mustahil. Seperti kita kata tadi boleh drag sampai 1 minit ke 1.20 dan sampai ke penalti, dan tak mustahil saya rasa Cabo Verde dapat pergi ke pusingan 16.
2: Itu dia. Okey, itu melibatkan perlawanan yang kedua yang akan berlangsung pada hari esok. Dan pasti kita nak tanya jugalah kan, seterusnya kalau tadi kita dah cakap berkenaan dengan Argentina dan Cabo Verde. Okey, perlawanan yang terakhir dapat kita saksikan adalah antara Colombia dan Ghana.
3: Colombia.
2: Okey.
3: Colombia lawan Ghana.
2: Yang ini macam mana jangkaannya?
3: Yang ini saya pilih jangkaan saya Colombia lah.
2: Kenapa Colombia?
3: Colombia kita tengok peringkat kumpulan. Colombia belum ada kalah lagi kan? Di peringkat kumpulan.
2: Okey. Maknanya rekod cemerlang.
3: Betul. Betul. Ghana, saya rasa Ghana pun kalau ikut taktikal Ghana pun dengan Colombia ni saya boleh kata
2: Ghana layak sebagai orang kata salah satu daripada 8 pasukan kan?
3: Betul.
2: Dan dan Ghana berada di kedudukan yang ketiga terbaik.
3: Betul.
2: Berbanding kalau kita lihat daripada rekod sebelum, Colombia ini telah orang kata tanpa kalah, dua kali menang dan satu kali seri.
3: Betul.
2: Rekodnya
3: cuma kalau dari segi taktikal tu saya boleh katakan itu 50-50 lah. Cuma kelebihan kepada Colombia kerana penyerang mereka. Colombia dia penyerang mereka lebih lebih cemerlang lah daripada Ghana. Sebab saya tengok perlawanan Ghana sebelum-sebelum ini taktikal passing semua okey, cumanya penyerang dia perlu, kalau lawan dengan Colombia ni dia perlu lebih klinikal lah dia punya bahagian penyerang. Sebab apa ni Colombia punya pertahanan pun pun boleh tahan lah.
2: Alright. Okay, seketika nanti kita akan sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita nak tanya lebih lanjut lagi. Okay, tapi kita nak berehat seketika dahulu sebab banyak lagi yang ingin kita ketahui kan, melibatkan tiga perlawanan yang bakal berlangsung untuk tanggal 4 Julai 2026. Kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Three Nations Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Itu dia Bila Demam FIFA Cup 2026 ni, macam-macam lagu dapat kita dengarkan. Okey. Dan pastinya kita nak sambung lagi lah berkenaan dengan perlawanan yang seterusnya, di mana dapat kita saksikan 9.30 pagi esok di Stadium Bandar Kansas Amerika Syarikat. Perlawanan melibatkan Colombia menentang Ghana. Di mana kalau ditanya kepada Cik Muzamil, memilih untuk yang mana mara ke pusingan 16?
1: Pasukan Colombia lah.
0: Colombia berapa tu agaknya?
1: Saya letakkan 2-1.
0: 2-1. Maknanya tipis jugalah. Maknanya Ghana orang kata memberikan saingan yang hebat jugalah.
1: Betul.
0: Okey. Colombia bila dipilih pasti mempunyai kelebihan. Tapi kita nak tanya juga, di mana dapat dilihat kelebihan Ghana?
1: Ghana ni pasukan yang laju.
0: Okey, laju. Okey.
1: Jadi untuk serangan balas tu, rasa untuk mereka tak ada, tiada masalah lah. Diorang, Ghana pun ada penyerang yang profilik seperti Semenyo. Cuma sayang lah sebab Kudus tak sertai untuk edisi World Cup kali ni kan. Sebab injet kan. Jadi itu sedikit bincang lah untuk bahagian serangan. Bahagian keseluruhannya, Ghana saya nampak ada semangat yang tinggi. Selepas mara ke pusingan sekarang ni lah, sekarang mati antara pasukan tempat ketiga yang terbaik.
0: Faham.
1: Alright. Jadi untuk dari segi taktikal dia, boleh bagi boleh mencabar pasukan Colombia lah. Untuk lebih Colombia lebih berhati-hati di bahagian pertahanan.
0: Itu dia. Okey, itu kekuatan daripada Ghana sendirilah. Kelemahannya bagaimana kalau Ghana ini?
1: Kelemahan saya boleh kata pertahanan sikit kurang konsisten. Bila berdepan dengan pasukan yang menguasai bola pasukan Colombia yang saya boleh jangkakan ball possession tu lebih kepada Colombia lah. So mudah kehilangan kawalan di bahagian tengah bila ditekan oleh Colombia.
0: Okey, dan pastinya jugalah kan orang kata bila satu perlawanan tu berlangsung kan, sebab esok ada 3 perlawanan. Macam tuan sendiri kalau diberi pilihan untuk memilih, sebab saya tak tahu, mungkin ada yang memang akan tonton 3-3 kan. Sebab almaklumlah esok cuti.
1: Itu hardcore betul.
0: Hardcore memang minat habis orang kata, biarlah bersenggang mata, letak apa ni batang mancis pun tak apalah. Dekat mata tu kan. Tapi ada yang kadang pilih, memang pilih yang mana nak tengok kan. Daripada 3 perlawanan ni, yang mana akan menjadi pilihan untuk ditonton esok?
1: Kalau saya saya nak tengok Mo Salah. Pukul 2 nantilah game Mesir dan juga Australia. Sebab kedua-dua ni saya nak tengok salah satunya lepas kurang-kurangnya ke suku akhir lah. Jadi saya akan pilih Mesir dan juga Australia. Tidur. Sambung Colombia dengan Ghana.
0: Alright, itu dia. Okey, Colombia dan Ghana yang akan berlangsung yang ini 9.30 pagi, tak salah saya betul eh?
1: Oh, 9 eh?
0: Semi kejap, kita tengok balik. Takut nanti tuan terlepas.
1: Tuan ni. Okay, nanti itu yang lepas game tu terus tidur lah.
0: 9.30 pagi, betul. Perlawanan Colombia dan Ghana 9.30 pagi.
1: Betul. Macam Argentina dengan Cabo Verde ni. Kira autopilot je lah kan.
0: Autopilot je. Macam itu eh. Aduh. Hai, okey. Jadi orang kata nanti yang mara akan, yang menang akan maralah ke pusingan yang seterusnya. Peringkat 16. Selalunya kan, macam tuan sendirilah bila saksikan perlawanan bola sepak setakat ini, berapa peratusan? Kalau saya tanya peratusan, orang kata jangkaan tu menepati ramalan.
1: Saya boleh kata, okey, saya bagi ramalan dulu eh.
0: Betul.
1: Untuk game Mesir Australia saya letakkan 2-0.
0: Okey.
1: 2-0 Mesir, 2-2 Australia 0.
0: Australia 0. Alright.
1: Ya, yeah, okay.
0: Yang seterusnya?
1: Seterusnya Argentina Cabo Verde. Saya agak akan sampai ke minit 120. Tapi Islam hanya dapat 1-0.
0: Okey. Yang terakhir.
1: Okey, Colombia Ghana 2-1.
0: 2-1. Colombia Ghana.
1: Ya, okay. Colombia 2, Ghana 1.
0: Okey. Jadi itu antara ramalan yang akan berlaku pada tanggal 4 Julai kan, ada ramalan itu tepat, kita kena sama-sama saksikan. Macam tuan sendiri, siapa sebenarnya kumpulan daripada negara mana yang menjadi pilihan?
1: Kalau saya, saya ambil
0: Kena tersingkir
1: Colombia
0: sebab ramai yang saya
1: saya dah tersingkir awal lah, Jepun gitu ni.
0: Oh, faham. Maknanya option yang kedua lah ni.
1: Ini option kedua, saya ambil Colombia lah.
0: Harap orang kata tak mengikuti lah orang kata betul. Pilihan pertama kan.
1: Betul, tapi kalau kita tengok tapi kalau Ghana tak lepas melepasi lepas tingkat kumpulan 16 ni, round of 16 ni, jadi itu saya rasa best juga lah, sebab kita boleh tengok pasukan yang wakil daripada Afrika dapat lepas kan. Jadi kurangkan sikit pasukan Amerika Selatan dan juga Eropah ni kan. Betul.
0: Itu ialah itu yang kita orang kata pilihan kita lah untuk kita nak tengok dia mara kan. Tetapi kan daripada corak perlawanan, daripada ketahanan, daripada ahli pasukan, siapalah ni saya. Saya tak pernah tanya soalan ni tapi teringin nak tanya pada tuan. Siapa yang agaknya akan berada di pentas akhir nanti? Itu dia.
1: Saya tak akan pilih Argentina.
0: Tak akan pilih Argentina.
1: Dan saya dan juga France.
0: Okey.
1: Perancis.
0: Kenapa tu?
1: Boring lah.
0: Boring eh. Alright. Okey, jadi nak tengok sesuatu dah, yang lain lah. Pada betul. FIFA Cup tahun ni. Jadi
1: saya
0: siapa yang
1: diharapkan? Lah. Saya ambil dua. Portugal dan juga saya rasa lah. Saya ambil England.
0: England. Sebab tadi ada kita punya peminat bola sepak yang kita hubungi, dia kata apa tahu? Dia kata nak sangat tengok Ronaldo pegang FIFA.
1: Betul. Saya rasa sebab kita tahu kan Ronaldo dia Piala Dunia je dia belum pegang lagi.
0: Maknanya
1: dia biasa orang akan bandingkan
0: dia dengan Messi
1: Ronaldo
0: lah.
1: Ronaldo dan juga Messi, betul. Dua-dua pun saya ingat macam Ronaldo pun saya ingat ini dah mungkin lah Piala Dunia yang terakhir untuk Ronaldo. Jadi ramai yang kita predict yang Portugal ni mungkin boleh menjuarai untuk Piala Dunia edisi kali ini lah.
0: Okay.
1: Dan kita harapkan macam tu.
0: Okey, kalau itu jangkaannya adanya Portugal,
1: mungkin Ronaldo boleh bersara dengan tenang lah.
0: Orang kata kan last kan Piala Dunia dah dapat pegang piala tu dah cukup.
1: Tutup
0: buku kan. Yang penting kalau betul Portugal akan ada di pentas akhir, saya antara yang akan sama-sama menyaksikan biar pukul berapa pagi pun.
1: Ya, betul.
0: Kan. Okey, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muzamil sudi luangkan masa untuk kita sembang bola kita untuk malam ini. Ada kesempatan kita call lagi, kita tanya lagi kan. Okey. Apa pun terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia dengarkan Selangor FM. 11 malam nanti ada utama 11 malam tapi layan dahulu. Okey. Kita dengar selepas ini ada lagu bola untuk anda. Kita terus dengar Selangor FM.
2: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

1,000 kedai koperasi serta program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

до революції друзня. Сред вас може то скар феномена? Кіні, бантас почита анпали мер престич. Кіні, кембали! Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu Rapuh Khas untuk anda di jam yang terakhir. Sekarang dah 11.24 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya kan. Walau apa yang sedang anda lakukan, semoga ianya segalanya dipermudahkan. Okey, terima kasih daripada Bunda Anggrek. Nak request lagu Sharifah ini, Kucurah Kasih dalam lagu katanya. Boleh ya, En? Makcik katanya. Ah, sama. Okey, apa pun lain dahulu, ini dia lagu nyanyi daripada Mahalini. Bohongi hati.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Okey, dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Selangor FM hinggalah ke saat ini. Okey. Jadi apapun selepas ini pukul 12:30 malam nanti kita akan ikuti terus siaran bersama dengan National FM. Jumpa lagi hari Isnin nanti. Selamat malam semuanya. Tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini daripada Carlton Courageous.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak, semangat.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. AJ Alajalani di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Terima kasih kepada Reza yang telah menemani anda selama 4 jam dalam Nasional Malam. Dan kini giliran AJ pula untuk menemani hujung minggu anda, 4 Julai 2026. Diharapkan semuanya sihat walafiat. Kalau tak sihat, jumpa doktor. Kalau dah jumpa doktor, makan ubat. Kalau dah makan ubat tu, ikutlah nasihat doktor, kan? Minum air masak yang banyak, makan ubat tu mengikut kuantiti yang dibenarkan. Yang paling penting, terus setia bertemankan saya, AJ, semestinya di geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Marsha Saleh. Selamat bertugas, AJ. Semoga dipermudahkan tugas dan sihat ceria selalu. Diharapkan Marsha Saleh pun sihat ceria selalu sambil mendengarkan Nasional FM. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran AJ, dengar dari Endau Johor. Terima kasih Abdul Jalil Tahir. Princess Sue juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Ita Chot, siapa lagi yang menemani AJ? Jamak Aloha. Neni Ani, layan geng Burung Hantu ya. Terus layan bersama dengan saya, okey? Teman berteman kita pada waktu ini. Tantari Dasmira juga turut menemani saya. YB Rajaton Dr. Philip. Mad Subhi, layan GBH, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Yop PS, salam AJ dari Kuala Terengganu hadir. Terima kasih hadir menemani saya pada waktu ini. Satalia Beruas, selamat bertugas untuk AJ. Terima kasih yang Razak Balangi. Salam hujung minggu untuk semua. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional FM. Karil Anwar dari Sumatera Utara, terima kasih. Apu Arminang, kita ada siapa lagi? Jeb AJ, Noriaga Shah Putra juga turut menemani saya. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Tidak dilupakan juga untuk AJ. Semoga kita semua ceria selalu. Baik, terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Geng Burung Hantu dan di Nasional FM. Dan lagu ini khas untuk anda, Akar dan Bumi dari Amok. Terus lekat setia. Pertemankan saya AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Walau bermusim diterik mentah.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Semangat yang hilang dari ekspedisi menemani anda pada waktu ini di jam yang pertama bertemankan saya AJ dalam geng Burung Hantu di bulan Julai ini kan. Dah kiranya 6 bulan dah kita bersama pada tahun ini dan rasanya tak terlewat untuk kita memulakan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang kita nak capai kerana sebelum ini dah tercapai. Jadi selama 6 bulan akan datang ni insyaAllah apa yang anda inginkan akan tercapai. Bayangkan bulan Julai ini umpama memberi peluang kedua untuk anda. Apa yang anda ingin ubah? Contohnya lah memperbaiki hubungan sesama manusia. Maksud saya bersama dengan orang yang tersayang. Ataupun anda ingin memulakan sesuatu kerjaya. Atau anda inginkan diri anda lebih baik daripada sekarang ni. Jadi tak terlewat untuk anda mengubahkan sesuatu di bulan Julai ini. Inilah waktunya, inilah masanya. Kita ada 6 bulan lagi untuk akhir tahun 2026. Jadi tak terlewat untuk anda membuat sesuatu yang boleh memperbaiki, menambahbaikkan diri anda. Jadi kita mulakan dengan diri sendiri dahulu, kemudian barulah dengan orang lain, ahli keluarga kan, dengan orang yang tersayang. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan, kerana waktu ini adalah waktu yang sesuai untuk kita muhasabah dirilah, untuk menjadikan diri kita ini lebih baik daripada sebelumnya. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ. Jangan hilang semangat tu, kena terus bersemangat untuk memajukan diri anda sendiri.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Dahaga dari Fatimah Razak pada waktu ini 1.3 minit pagi. Assalamualaikum semuanya. AJ di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Ya, biasanya suara ini menemani anda dalam Nasional Malam. Tapi untuk edisi hari ini 4 Julai 2026, saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. 6 jam anda akan bersama dengan saya. Jadi pastikan anda terus setia, kekal, teman berteman kita pada waktu ini dalam geng burung hantu. Jadi terima kasih juga saya nak ucapkan di kesempatan ini kepada wira-wira darat kita ataupun pilot darat kita, yang mana pemandu lori, trailer, bas dan semua pemandu jentera berat yang sedang menempuh lebuh raya pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya faham waktu-waktu macam ni kan, cabaran terbesarnya bukanlah setakat buat membawa muatan yang banyak, yang besar, tetapi rasa mengantuk tu. Betul ke tidak? Kalau rasa mengantuk tu, seeloknya berhenti sekejap lah. Ambil nap sikit kalau bahasa Inggerisnya. Kita lelapkan mata sekejap sikit, ataupun kita berkena kopi ke, air bertenaga ke, untuk kekal celikkan mata anda tu sambil memandu tu kan. Jadi berhati-hati ketika memandu. Terima kasih atas pengorbanan anda sekalian yang berjaga malam, pagi, demi memastikan bekalan dan urusan logistik negara kita sampai ke destinasi dengan selamat. Yang paling penting, terima kasih banyak kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman pemanduan anda. Mungkin dengan lagu ini akan bertambah semangat lagi untuk anda memandu. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan raya. Dan jalan raya ini

0: ini Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Ini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket kepusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda semua kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Wit-wit, terima kasih. Antaranya kita ada Abang, kita ada siapa lagi? Nur Isa ataupun Ainun Mak Isa, Aimanak Miau dari Tawau Sabah juga turut menemani saya. Ili, Kupu-kupu Beracun, kita ada Bahari Ghazali juga, Wan Ziza, Nur Azila, siapa lagi sebentar di scroll namanya ni. Kemudian kita ada Mizi 85, Mama dah sebut ke tadi. Ita Chot juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana menemani saya sambil berkongsi rezeki pada waktu ini. Tak tidur lagi buat apa tu? Oh, Marina selamat pagi. Lady Heida, hey ladies. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta Hati 79 juga turut menemani saya. Naim AKR, Alinjaan 83, Kupu-kupu Beracun nama awak kan. Halo dari Sabah ni, terima kasih menemani AJ pada waktu ini. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Burung Hantu, terima kasih atas pemberian Lady Heda. Untuk anda yang sedang mendengarkan Geng Burung Hantu, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain pendengar setia Nasional FM di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Sila-sila punch card dulu. Ahmad Nurul Amri juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Awak teman saya sebutlah nama awak. Adik Fira juga turut menemani saya. Diharapkan anda semua terus kekal teman nak berteman dengan AJ. Okey, tadi kita dah layan dah lagu-lagu yang memberi tenaga yang memberi semangat untuk anda, dan kini waktunya lagu-lagu yang boleh mengalihkan air mata. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini, jadi kita dah ikanlah bersama-sama emosi mereka kan. Dan lagu ini khas untuk anda mungkin yang terluka tu boleh diubati bila mendengarkan lagu daripada Nurul ini, Kerana Terluka. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.

0: Baik, sedikit nasihat lah atau pesanan untuk anda yang berada di luar pada waktu ini. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru pulang ataupun selesai kerja ataupun yang sedang perjalanan pulang mahupun dalam urusan kecemasan yang tak dapat dielakkan. Tak kira lah anda ini lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, jaga keselamatan anda dan kalau boleh kongsikan lokasi anda bersama dengan orang yang tersayang. Bukan apa, risau kan, kita ni tak naklah mendoakan benda-benda yang tak baik, tapi sediakan payung sebelum hujan lah. Kalau boleh kita kongsikan ke mana saja lokasi anda bersama dengan orang yang anda percaya, orang yang anda sayang. Bukan apa, kita ni sayang awak. Jadi saya nak mengingatkan anda jugalah. Pada masa yang sama saya pun nak mengingatkan untuk diri saya sendiri. Jadi jaga diri. Walaupun anda rasa macam anda cukup gagah, kuat, kalau boleh kongsi lokasi anda. Tak apa, tak payah kongsi dengan AJ, tak apa, kongsi dengan kekasih lah ataupun ahli keluarga, okay? Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Juma in Kromok. Tadi dia marah kita tak sebut nama dia. Hati dia merajuk ke hidup tu? Harap tak lah ya, sebab mata yang ada ni tak berapa nak nampak. Kemudian kita ada Mickey Mouse juga turut menemani saya dari Beruas Perak. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kita ada, sebentar ya, kita ada Mr. Joe. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Cat jempol dia bagi kat kita tu. Seterusnya siapa lagi menemani AJ pada waktu ini? Kita ada Ali Jaan 83. Kita ada Ibra Angels juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamilah, kenapa tu? Kenapa meminta maaf terhadap diri ini? Awak tak ada salah, jangan risau. Kalau awak ada salah pun, tiada, saya akan maafkan. Dikodi juga turut menemani saya pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mr. Joe dan ramai lagi. Kita ada Juwida juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Untuk anda, ya, nama-nama yang saya sebut tu adalah rakan-rakan yang menemani saya dan berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita boleh berkenalan lah antara satu sama lain. Mungkin kita boleh berkongsikan cerita yang akan anda, yang akan saya kongsikan sebentar saja lagi di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Apa, kita ada Aura Nasi Kandak dan Mikari. Oi, waktu macam ni 1.30 minit pagi, tiba-tiba nama awak, nama makanan pula. Elok-elok saya kenyang, tiba rasa lapar. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ. Pastikan geng burung hantu ini menjadi teman anda terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Sifat dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

Saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ dalam geng burung hantu. Pukul 2 pagi ni tengah buat apa tu, tak tidur lagi? Tengah tap-tap share and like eh. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Jadi hari Sabtu ni kan, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang merancang untuk membuat aktiviti. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang

ataupun aktiviti yang anda ingin lakukan, terutamanya aktiviti sukan lasak. Apa yang paling penting, peralatan perlindungan. Nah, sentiasa pakai peralatan yang disahkan piawai seperti helmet, sarung tangan dan pelindung tubuh. Seterusnya, sebelum nak buat aktiviti sukan lasak tu, seeloknya warm up lah, renggangkan badan dulu. Lakukan senaman renggangan selama 15 hingga 20 minit bagi mengelakkan kekejangan otot atau kecederaan ligamen. Kita tak pakai spek, dia tak berapa nampak. Seterusnya, hidrasi. Bawa bekalan air mencukupi bagi mengelakkan strok haba, terutama ketika cuaca panas. Dan pastikan juga anda membawa kit kecemasan. Sentiasa bawa kit kecemasan pertolongan cemas asas tau. Dan paling penting, patuhi SOP. Dengar taklimat ataupun jurulatih dan elakkan memaksa fizikal melebihi kemampuan sebenar. Jadi kalau tak larat tu, bagi tahu lah rakan-rakan sepasukan tu kan. Cakap saya tak larat, awak jangan paksa diri nak samakan tenaga awak tu dengan kawan awak. Itu yang paling penting. Jadi itu sedikit tips untuk anda sebelum nak tidur. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang dah nak tidur ni, besok nak pergi hiking ataupun nak pergi jungle trekking. Yelah, nak tidur awal kan, besok nak bangun pagi kan. Itu antara tipsnya lah. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ. Pastikan anda setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai rakan anda. Yalah, mungkin anda yang belum nak tidur lagi, kita teman berteman lah sehingga 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan AJ, okay? Janji. Ini dia kerana janji khas untuk anda.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.
2: Pukul 19 pagi pada waktu ini, jika anda sedang mendengarkan GBH, anda juga boleh menonton secara percuma di RTM Klik, betul-betul percuma, yang mana secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 Australia melawan dengan Egypt, kalau diikutkan di sini 0-1 pada waktu ini. Jadi kita nantikan mata seterusnya. Jadi itu sedikitlah info mengenai sukan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Dan anda juga boleh, antaranya perlawanan hari ini sebentar ya, Australia lawan Egypt pada pukul 1 pagi, Argentina dan juga CPV pukul 5, seterusnya siapa lagi pada pukul 8.30 pagi. Nanti anda boleh ikutilah jadualnya melalui National FM, sentiasa di hati ada dikongsikan bersama dengan anda, dan anda boleh tonton di Sukan Plus ataupun di TV OK. Yang paling senang, anda boleh layari RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, itu baru langgar yang baru. OK, baiklah, itu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live TikTok National FM pada waktu ini. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki juga pada waktu ini, dan terus kekal bersama dengan AJ hanya di Geng Burung Hantu.
3: Kemuncak pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 pagi, sepak mula 9.30 pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Teman berteman kita dalam geng buruh hantu, AJ masih lagi di sini. Diharapkan anda juga terus setia menemani AJ pada waktu ini sehingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya yang menemani di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, Humaira Mosahid, Dayang Hida, Richard Joseph, Nur Isa, Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH. Terima kasih. Pak Suomar juga turut menemani saya, Noxy Moses, Noria Nangah. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini? Muhammad Hisham Mudin dari Ipoh menemani AJ. Terima kasih banyak-banyak. Tantari dan Mas Mira, Lin Roslinda, Santalia Beruas dan ramai lagi. Dan ini dia sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsi kepada anda. Semestinya yang sahih daripada berita RTM, PRN Johor SPR terima 305 aduan kesalahan kempen. 140 kes bahan kempen dipasang di kawasan larangan pihak berkuasa tempatan. 90 kes bahan kempen menghalang pandangan pengguna jalan raya serta lalu lintas. 27 kes dalam lingkungan 50 meter pusat mengundi. Semua laporan di bawah bidang kuasa PP KPR telah diambil tindakan susulan. 56 pasukan ditubuh untuk menguatkuasakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, jika anda inginkan berita terkini, jangan lupa untuk sama-sama layari berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, untuk sayang-sayang semua, sedikit peringatan lah untuk anda dan juga untuk diri sendiri kan. Sebab AJ sayang semuanya mengenai tali pinggang keledar ni. Pakailah tali pinggang keledar untuk anda lah, awak lah yang sedang memandu tu. Sambil mendengarkan Nasional FM. Pemakaian tali pinggang keledar ni mungkinlah kita nampak macam ada setengah orang lah tak selesa bagi setengah individu. Tapi sebenarnya peranannya besar dari segi perbezaan kecederaan sewaktu nahas jalan raya. Jadi diharapkan anda sayangilah nyawa anda, sayangi nyawa, klik sebelum gerak. Lindungi diri dengan memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan dekat atau jauh. Atau mungkin ada sahabat-sahabat kita ni dah dalam perjalanan dah pun kan. Tapi bila dia cakap, lupa nak pakai tali pinggang keledar, tolong yang pakai, kawan sebelah tu tolong pakaikan ya. Risau kan apa, demi keselamatan lah kita bersama kan. Pastikan semua penumpang yang di belakang pun memakainya juga. Okey, bukan saja pemandu, penumpang sebelah tu pun sama ya. Ingat, keselamatan bukan pilihan tapi ia tanggungjawab bersama. Lagi satulah kan, kadang-kadang kita benar je naik kereta saudara mara ataupun sahabat-sahabat kita ni kan, dia menggunakan dummy buckle. Jangan tolong. Kalau ada sesiapa yang menggunakan dummy buckle sekarang ni, bawa keluar ke tepi kan. Kerana ianya boleh membahayakan nyawa anda ataupun nyawa orang yang tersayang. Jalan raya ni kita kongsi bersama ya. Jadi pastikan anda berhati-hati ketika memandu dan terus kekal bersama dengan frekuensi ini.

0: Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: Weekend Buruh Hantu Nasional FM.
1: Jika anda yang sedang mendengarkan Geng Buruh Hantu pada waktu ini dah mula merasa mengantuk, jangan lawan sangat ya, jangan paksa. Rehatkan mata seketika, tarik nafas dalam-dalam, kerana kami di Nasional FM sentiasa menemani anda. Dan terima kasih kerana anda telah menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Biasanya waktu-waktu macam ni kan, emosi kita ni lebih jujur lah. Kalau anda rasa rindu seseorang tu, itu normal. Ini kan sejuk-sejuk, tenang kan. Memang waktu beginilah buat kita teringat perkara yang kita cuba lupakan di siang hari. Jadi waktu kita setengah santai inilah kita mengingati orang yang kita sayangi. Jadi ambillah kesempatan ini, mungkin anda boleh menghubungi, takut dia tidur, hantar mesej ke kan, pesanan ringkas. Nanti bila dah bangun dia tengok pesanan awak tu sejuk, hati dia seronok juga, dan dia akan hubungi awak. Jadi biasanya pada waktu-waktu macam ni lah kan, untuk saya sendiri, bila saya mendengarkan radio, lagu-lagu yang saya dengar tu secara tak langsung, umpama macam saya berada di dalam lagu tersebut. Tak kisahlah lagu tu tentang putus cinta ke, lagu tersebut mengenai ketuhanan ke, tapi seolah-olah bila waktu tenang, sunyi macam ni, bila kita mendengarkan lagu, kita berada di dalam lagu tersebut, dalam baik-baik lirik melodi tersebut kan. Jadi pada waktu ini santai-santai bersama dengan AJ, dan terimalah takdir dan waktu khas untuk anda dari Mega dalam game

0: Oleh Piala Dunia.
1: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Mini Piala Dunia. Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002. Hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Baik, untuk semua yang sedang mendengarkan geng Burung Hantu pada waktu ini, hargailah insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kerana kesetiaan bukan sekadar kekal bersama ketika semuanya indah, tetapi memilih untuk terus bersama ketika diuji. Kalau anda pasangan yang sentiasa menyokong, memahami dan menemani perjalanan hidup anda, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada pasangan anda. Dan kepada anda yang masih lagi mencari kebahagiaan, mencari pasangan, semoga suatu hari nanti anda dipertemukan dengan seseorang yang menghargai anda sebagaimana anda menghargainya. Jadi di kesempatan ini juga saya nak nasihatkan supaya anda hargailah setiap pasangan yang anda ada, yang anda miliki pada waktu ini. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu kan, ajal maut tu di tangan Tuhan. Jadi hargailah mereka semasa mereka masih ada.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Kau ni apaan? Memang
2: aku tutup-tutup. Awak
3: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasihan-kasihan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
10: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Baik, sekarang kita sama-sama ikuti raudah dengan tajuk Harapan Orang Yang Bersolat Siri 1 yang disampaikan oleh Ustaz Hassan Al-Fadli dan diterbitkan oleh Nur Aslinah Nordin, yang mana rakaman raudah ini diadakan bertempat di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli yang terkuasa, Masjid, Hadirin, Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi dengan limpah dan kurnia-Nya kita dapat berkumpul rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, kita renung hadis yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimin ستا إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعظه وإذا مات فاتبعه. حديث رواه مسلم. حضرين حضرات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Hadis rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Untuk makluman kita, dalam hadis ya ada rawahu Muslim, ada riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi, ada Nasa'i, Abi Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, ya. Semua hadis-hadis yang kita tengok perawinya siapa, bukan bermakna hadis itu Imam Muslim yang mereka hadis. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, bukan Imam Bukhari mereka hadis, ya. Baik Nasa'i, baik Abu Daud. Sebenarnya hadis itu semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma pengumpulnya, pengumpul kalau sebut Imam Bukhari, Bukhari lah Imam Bukhari yang mengumpulnya, ya. Kalau sebut rawahu Muslim, maknanya Imam Muslim yang mengumpul, Tirmizi dan sebagainya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu lain, umpamanya bab akidah yang menjadi sadaran kita ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi bukan akidah berdasarkan kepada pendapat Asy'ariyah, tetapi yang mengumpul maklumat mengenai akidah ialah, makna orang yang mula-mula mengumpul akidah ialah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Semuanya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ilmu tasawuf, orang yang peringkat awal yang mengumpul ialah Syekh Junayd Al-Baghdadi, dan yang kemudian ialah Imam Al-Ghazali, ya. Itu mazhab dalam tasawuf. Dan di dalam ilmu Quran, ya, ilmu Quran ada lebih kurang 10 imam. Itu Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amru, Ibnu Amir, Bani Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaful Ashir. Ada 10. Daripada 10 itu dipecah kepada setiap guru tadi, setiap imam tu dia ada 2 anak murid. Maknanya ada 30 bacaan, ya, 30 bacaan. Semuanya bacaan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia macam ni. Katalah turun wahyu Jibril ajar macam ni. Maka sahabat yang menerima dia ajar macam ni. Dalam masa yang lain ayat yang sama, ya, ayat yang sama Jibril ajar, jenisnya bunyi macam lain. Maka dia bagi kepada sahabat lain pula. Pasal apa? Kalau seorang tu dalam 10 bacaan, takut membebankan sahabat, ya. Jadi menyebabkan rasa Islam itu susah, ya. Di zaman sahabat, mula-mula zaman sahabat tabi'in, tak timbul lagi ilmu-ilmu tasawuf, ilmu fiqah, pengubur hadis. Hadis zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan Hanafi, belum lahir lagi ulama-ulama hadis. Imam Bukhari semua tu tak ada lagi masa tu. Jadi kita tak boleh tanya Imam Syafi'i pakai hadis mana. Pasal apa? Dia kemudian. Jadi kita tak boleh kata Imam Syafi'i tak ikut ulama hadis, ya, pasal dia lebih awal, ya, macam kita tanya benda yang belum ada dah. Sahabat-sahabat servis kereta ni zaman 60-an dulu, dia orang servis kereta kat mana? Kereta tanya kereta Honda. Masa tu mana ada Produa lagi? Produa mula tahun bila, kan? Jadi belum ada. Jadi zaman Rasulullah tak timbul semua itu pasal zaman Rasulullah, apa-apa masalah dirujuk kepada Rasulullah. Apabila Islam mula berkembang, makin ramai, bukan bangsa Arab saja. Jadi fahaman tu, maknanya kefahaman tu dah berbeza. Maksudnya zaman sahabat, dia lebih faham pasal dia berdamping Rasulullah setiap masa, dia lebih faham. Jadi tak perlu kepada ceraian bahagian-bahagian ini dia nama fiqh, ini dia nama tasawuf, ini dia panggil tajwid. Kita ni terpaksalah ulama-ulama selepas itu adakan ilmu-ilmu macam tu. Kerana nak ceritanya, ilmu zaman sahabat dan zaman tabi'in, makna zaman Imam Syafi'i itu, dia orang alim-alim betul. Alim semua. Tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fiqh dia tahu. Ya, tapi nak banding kita zaman sekarang ni, walaupun ada PhD, dia ada kepakaran masing-masing. Orang yang PhD Usuluddin daripada peringkat bawah dia panggil tauhid, tapi orang boleh dah peringkat tinggi dia panggil Usuluddin. Daripada peringkat bawah, orang yang ada ini Usuluddin, kalau kita tanya fiqh, dia tak mahir, dia tak berani nak jawab. Orang yang pakar usul fiqh, ya, bahagian fiqh, tanya bahagian tauhid, dia tak berani nak jawab. Itu nak ceritanya bahawa ulama yang ada sekarang ni, ustaz-ustaz yang ada sekarang ni, dia panggil bukannya ulama mujtahid, ulama yang mampu mengeluarkan hukum. Sekarang ni jabat mufti, ustaz-ustaz sekarang ni bukan pengeluar hukum. Kalau dia yang mengeluar hukum adalah tak tepat. Maknanya kita hanya jawab hukum tu yang dah ada, yang dah dijawab, yang dah dikeluarkan oleh ulama-ulama mujtahid dulu. Cuma kita membaca saja. Ibaratkan orang dah masak dah, kita tak pandai masak, kita makan je lah, ya? Kita terima saja. Contoh Imam Bukhari, dia pengumpul hadis, kan? Pengumpul hadis. Orang tanya dia, Tuan, kenapa Tuan tak buat mazhab? Dia jawab, dia kata, aku adalah pengumpul hadis, tapi orang yang pakar mengeluarkan hukum ialah Imam Syafi'i. Pasal tu aku bermazhab dalam fiqh, aku ikut mazhab Syafi'i. Faham tak? Jadi kalaulah ada orang sekarang yang tak mahu ikut mazhab, mana-mana empat mazhab itu, maknanya dia lebih alim pada Imam Syafi'i. Itulah yang kita boleh katakan. Ya? Imam Ghazali sendiri pun, yang pakar tasawuf dalam masalah fiqh, dia ikut mazhab Syafi'i. Imam Sayyuti, Imam Nawawi yang pakar bab hadis, dalam bab fiqh dia ikut mazhab Syafi'i juga. Itu kata, maknanya kalau imam-imam besar ni pun ada mazhab. Jadi kalau orang sekarang yang ada PhD tak mau ikut mazhab, jadi kalau kita jawab dengan bahasa ni, maknanya dia apa ni, tak malu lah. Dia tak malu, maknanya dia rasa dia besar daripada, lebih hebat daripada imam-imam lain. Imam-imam yang masyhur, yang besar, muktabar. Itu. Jadi saya nak sebut di sini, hadis yang saya baca ni, saya hanya membaca. Tolong baca kepada tuan-tuan yang telah dihuraikan oleh ulama-ulama kita aja. Jadi maknanya, kalau orang kata, saya tak pakai mazhab, saya ikut Quran dan hadis je. Adakah empat-empat mazhab itu tak ikut hadis Rasulullah? Tak. Dia orang ikut hadis semua, ikut ayat Quran semua. Cuma dia orang lebih faham daripada kita. Contohlah, kenapa kita ada masalah? Kita ada masalah dalam diri kita. Umpamanya kita ada masalah apa? Faraid, pembahagian harta. Kenapa kita pergi tanya Pak Imam? Kita ada masalah rumah tangga, tentang nikah kahwin ke, tentang katalah kita bergaduh dengan isteri, nak tahu jatuh tak jatuh talak kita. Kita pergi tanya Pak Imam. Kenapa kita tak buka hadis, tak buka Al-Quran? Ya? Pasal kita baca pun tak faham. Ya? Kita baca pun tak faham. Jadi kita percaya bahawa imam lebih faham daripada kita. Pasal tu kita tanya imam. Di antara imam-imam itulah ada imam mujtahid, iaitu empat mazhab ini. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu kepada mazhab. Ya? Pasal kita tak mampu. Kita tak mampu untuk faham sendiri. Maknanya ulama-ulama dah hidang, kita makan je lah. Jadi kita tengok dalam hadis ini disebut hakul muslimin alal muslimin situn. Hak orang Islam ke atas setiap orang Islam lain ada 6. 6 yang disebut dalam hadis ini. Ada hadis lain, riwayat lain ada 5. Ha, kita baca hak ni, hak 6 tu. Jadi setiap muslim mempunyai hak-hak yang banyak terhadap seorang muslim yang lain. Antara yang paling penting ialah yang pertama, ucapan salam. Yang disuruh sesama Islam ialah apabila kita jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Ya. Dalam Quran ada sebut وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Surah Furqan. Allah kata di antara hamba yang Allah sayang ialah apabila dia, seseorang itu bertemu dengan orang jahil, dia bagi salam dulu. Ini payah ni. Orang ada ilmu, orang yang besar, kita rasa ini, kita orang masjid, selalu datang masjid, jumpa dengan orang jarang datang masjid, kita tunggu orang tu bagi salam dulu. Patutnya yang disebut Quran ialah kita bagi salam dulu. Pasal apa? Rasulullah SAW bagi salam dulu pada sahabat. Hingga kan Abu Hurairah cerita, dia kata dia mencari peluang bagaimana untuk bagi salam dahulu kepada Rasulullah. Susah nak bagi salam ke Rasulullah. Cepat dia bagi salam dulu, jumpa, assalamualaikum. Hingga kan Abu Hurairah cari macam mana nak bagi salam dulu kepada Rasulullah. Maka satu hari Abu Hurairah kata dia tersempat dengan Rasulullah. Dia nampak berjauhan ni Rasulullah ni. Maka dia kata kali ni mesti sempat aku beri salam dulu pada Rasulullah. Pasal Rasulullah ada sebut orang yang beri salam hukumnya sunat, orang yang menjawab adalah wajib. Tapi pahala lebih orang beri salam daripada yang menjawab walaupun wajib, kan? Ha. Jadi Abu Hurairah kata aku nampak Rasulullah menuju ke arah aku, dia menyorok di sebalik pokok tamar. Sampai ke tahap itu. Nak bagi salam dulu ni. Nak beramal dengan Rasulullah kata orang bagi salam dulu tu lebih baik daripada orang menjawab. Elok je Rasulullah sampai tempat persembunyian dia, dia pun lompat. Melompat, assalamualaikum. Tak sempat juga kata Abu Hurairah. Aku sangka memang itulah peluang untuk dapat. Itu. Tapi tuan-tuan tak payah. Kalau nak bagi salam kepada Pak Imam, jangan buat gitu. Pasal Pak Imam kita ni, usak-usak kita tak sihat macam Rasulullah, ya. Rasulullah walaupun dah berumur tapi boleh lagi berlari lawan dengan Aisyah.
1: Allahumma

Gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia dicatatkan oleh Hakan Şükür dari Turki pada tahun 2002 hanya selepas 11 saat perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Korea Selatan. Rekod ini masih belum dipecahkan sehingga hari ini, menjadikannya detik bersejarah yang sukar dilupakan. Jaringan bersejarah ini bukan sahaja mencatat rekod dunia tetapi juga membantu Turki meraih kemenangan 3-2 dan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Sehingga kini, tiada pemain lain mampu menandingi kelajuan jaringan itu, menjadikannya salah satu momen paling ikonik dalam bola sepak dunia.

Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam geng burung hantu. Selama 6 jam kita teman berteman untuk edisi hari ini 4 Julai 2026. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan semestinya pelbagai perkongsian yang sahih daripada berita RTM. Terus kekal bersama dengan kami. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam juga. Jadi salam hujung minggu untuk semua, dan diharapkan dengan hujung minggu ni lakukanlah aktiviti yang berfaedah ataupun lakukanlah aktiviti untuk bersama dengan orang yang tersayang. Mungkin inilah waktunya untuk kita mencipta kenangan bersama mereka. AJ balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

قائما آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ad Selamat ataupun DJ Ad di Weekend Wake Up edisi 4 Julai 2026. Sekarang jam menunjukkan 6.19 minit pagi. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Di Weekend Wake Up kita akan ada pelbagai segmen yang menarik. Dan tentunya hari ini, hari Sabtu, kita ada Carta Hits 20 Selangor FM. Baiklah, jadi jom kita bangkit di hujung minggu dan selepas solat subuh kita mulakan aktiviti kita bersama keluarga. Dan yang penting, aktiviti itu mestilah aktiviti yang bermanfaat untuk kesihatan dan ukhuwah kita sesama keluarga. Baiklah, jom kita teruskan. Kepadamu kekasih Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Okey, saya nak sampaikan sedikit tentang info Piala Dunia kita. Baiklah, jadi untuk info Piala Dunia kita hari ini, pagi tadi, keputusan antara pasukan Australia menentang pasukan Mesir selepas masa tambahan. Mereka seri satu sama dan selepas masa tambahan, Mesir melakar kemenangan. Analisis sedikit perlawanan, Mesir bermula lebih agresif dan mendahului hasil tandukan Imam Ashour daripada situasi bola mati. Australia meningkatkan tekanan pada babak kedua dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani. Kedua-dua pasukan gagal memanfaatkan peluang dalam masa tambahan walaupun Australia lebih banyak menyerang pada penghujung perlawanan. Tapi yang paling penting sekarang jika anda menonton di TV, okey, di RTM TV, okey, anda akan dapat menyaksikan perlawanan antara pasukan Argentina menentang Cabo Verde. Situasi sekarang ini Argentina mendahului baru sahaja Lionel Messi menjadikan gol untuk pasukan Argentina, menunjukkan sekarang Argentina sedang mendahului 1-0. Okey, baiklah, jadi perlawanan yang agak menarik, satu kuasa besar dalam bola sepak dan akan dan sedang menentang dengan pasukan yang tadi saya ada nampak ada satu banner daripada penyokong dia, Small Island Big Dream. Okey, baik. Dan pada jam 9.30 pagi pula, kita ada perlawanan antara pasukan Colombia dan menentang pasukan Ghana pada 9.30 pagi. Dan ramalan untuk Colombia menentang Ghana ni, kalau ramalan saya, dia membawa kepada penalti juga. Maybe boleh pergi satu sama ataupun dua sama dan pergi ke hingga ke saat penentuan penalti. Wah, baru fight kan. Okey, baiklah. Jadi kita sedang musim Piala Dunia, Piala Dunia, Piala Dunia ni. Hari-hari bercakap pasal Piala Dunia. Jom kita terus berhibur dengan lagu yang sangat sinonim dengan Piala Dunia. Ricky Martin, The Cup of Life, La Copa de la Vida. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi kau aku punya kelam kambut tak patung. Apa kita buat lagi kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ada satu perkara kecil dalam kehidupan seharian yang mungkin kita sering anggap biasa, tetapi sebenarnya sangat besar maknanya. Makan bersama. Bagi orang dewasa, makan mungkin sekadar mengisi perut. Tetapi bagi seorang anak, makan bersama adalah pengalaman pertama tentang hubungan. Di meja makan, anak belajar menunggu giliran, belajar mendengar cerita, belajar melihat wajah-wajah yang hadir tanpa tergesa-gesa. Di situlah anak belajar bahawa mereka dilihat dan dihargai. Apabila ibu bapa duduk semeja tanpa telefon di tangan, tanpa suara yang tergesa, anak belajar bahawa kehadiran itu satu nilai. Makan bersama bukan tentang menu yang mewah, bukan tentang pinggan yang sempurna. Ia tentang masa yang dikongsi dan rasa yang dibina. Anak yang dibesarkan dengan rutin makan bersama belajar tentang sabar, belajar tentang berbincang, belajar bahawa rumah adalah tempat yang selamat untuk menjadi diri sendiri. Hari ini, dalam dunia yang bergerak terlalu pantas, makan bersama semakin menjadi perkara yang jarang. Ada yang makan sambil berjalan, ada yang makan sambil menatap skrin. Dan tanpa kita sedari, meja makan kehilangan fungsinya sebagai ruang membentuk jiwa. Anak tidak memerlukan ibu bapa yang ada sepanjang masa, tetapi anak sangat memerlukan ibu bapa yang hadir sepenuh masa. Walaupun sekejap, walaupun hanya satu waktu makan sehari, ia sudah cukup untuk anak merasa bahawa dirinya penting. Makan bersama juga mengajar anak tentang bersyukur, tentang rezeki, tentang cukup dan sederhana. Bukan berapa banyak yang ada di pinggan, tetapi bagaimana kita menghargainya bersama. Anak mungkin tidak mengingati apa yang dimakan semalam, tetapi mereka akan mengingati siapa yang duduk bersama mereka di meja makan. Kerana di situlah dalam detik yang kelihatan kecil, jiwa anak sedang dibentuk. Terima kasih ibu ayah kerana sudi merenung bersama. Semoga meja makan kita kembali menjadi ruang kasih, ruang mendengar dan ruang membina jiwa anak yang seimbang. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
4: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara NCDRC Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
5: Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani.

0: Telik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, nanti pada jam 7 pagi, kita akan dengarkan utama tujuh dari Bilik Berita RTM. Apapun, kita doakan semoga saudara Azrul ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman, insya-Allah. Amin, amin, amin.

0: 1,880 kenderaan di Sarawak layak bermohon SKDS. Namun setakat ini hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal My Subsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa sajalah.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yeo Teck Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran Catra Matu.
4: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila jelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa kan. So bagi saya tu memang amat bagus.
5: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
6: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
7: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini, perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Baiklah, kedudukan terkini antara Argentina dan Cape Verde. Cape Verde baru saja menjaringkan gol penyamaan. Oi, mantap. Nampaknya perlawanan ini menjadi semakin sengit. Anda boleh tonton perlawanan antara Argentina dan Cape Verde di RTM TV. Okey, mantap. Gol yang dijaringkan oleh Duarte. Baik, di minit ke-59. Jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Baiklah, anda sekarang masuk ke segmen Kopi Bola Pagi. Hari ni Kopi Bola Pagi, apa yang saya nak anda nak ajak anda bicara. Okey, tentang Kopi Bola Pagi hari ni, jom. Tajuk dia Underdog. Underdog. Seperti yang sekarang perlawanan antara gergasi bola sepak dunia Argentina dan juara edisi Piala Dunia yang lepas melentang pasukan Cape Verde. Underdog, daripada awal lagi kita dah menyangka kan, ini Cape Verde, awal-awal lagi ni kumpulan dah out lah ni. Sekali sekarang menyaksikan mereka bertempur, berperang di pusingan kalah mati untuk menuju ke pusingan 16 terbaik. Jadi, Underdog, dalam hidup anda, pernah tak anda dipandang rendah dan akhirnya anda buktikan mereka silap? Seperti jangkaan kita, kesilapan kita tentang pandangan kita kepada pasukan Cape Verde ini. Pernah tak anda dipandang rendah dan akhirnya anda tunjukkan pada mereka yang mana rendah anda itu, yang mereka sangat-sangat silap? Anda beri satu ancaman yang betul-betul padu dalam kerjaya, dalam apa jua sekalipun. Baik, anda boleh share, anda boleh kongsikan cerita anda bersama saya di WhatsApp kita 019-330-4425, 019-330-4425. Baiklah, jom sebelum itu kita terus berhibur. Waka Waka Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak kenyang sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang, Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: Tak
1: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
2: Apa kita buat lagi kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, seperti yang tadi saya ajak anda sembang untuk kopi bola pagi. Okay, underdog. Dalam hidup anda, pernah tak anda dipandang rendah dan akhirnya anda buktikan mereka silap? Kita dapat perkongsian dari WhatsApp Selangor FM. Dia kata apa? Dia Farid dari Shah Alam. Dulu masa berhenti kerja nak berniaga, ramai cakap saya takkan bertahan. Alhamdulillah, sekarang dah masuk tahun kelima berniaga dan ada beberapa orang pekerja. Bukan nak balas dendam, cuma nak buktikan pada diri sendiri. Baiklah, ni kalau ada dalam situasi di kalangan anda yang seperti ini, rakan-rakan yang berhenti kerja untuk berniaga, beri sokongan. Jika kita tak beri sokongan, siapa lagi nak beri sokongan, kan? Okey, baik. Yang kedua saya bacakan daripada Aina. Aina Dewi Alokstak. Saya pernah gagal SPM. Ramai pandang rendah dan kata susah nak berjaya. Saya sambung belajar secara perlahan-lahan. Hari ini saya dah jadi jururawat. Memang betul, keputusan peperiksaan bukan penentu hidup. Baik, itu dia. Kita kena ada satu mentaliti yang sangat positif, yang perjalanan kita masih panjang dan kita tak tahu di ujung sana ada apa. Kan, kita akan ketemukan apa, kejayaan apa yang menanti kita di hadapan. Yang penting kita usaha perlahan-lahan. Bak kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Okey, baiklah. Jadi anda boleh sharekan lagi WhatsApp anda di 0193304425. Hafiz, Johor Bahru. Masa sekolah saya selalu kena ejek sebab badan besar. Sekarang saya dah berjaya turunkan berat badan hampir 40 kg. Hafiz, awak buat apa ni? Dan siap habiskan larian maraton. Orang yang dulu mengata sekarang tanya macam mana saya buat. yang dulu mengata tambun lah. Aduh, macam itulah kehidupan, kan? Baik, jom. Alang-alang kita sedang bersembang tentang underdog. Dengan tajuk underdog ini, sembang bola pagi. Anda boleh sharekan saya cerita-cerita anda di 019-330-4425. DNA Andrea Bocelli. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
5: Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. RTM, penyiar rasmi RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 sekarang sedang berlangsung perlawanan antara Argentina dan Cape Verde. Kedudukan seri satu sama. Masa tambahan tinggal lagi 3 minit. Adakah Cape Verde dapat menjaringkan gol kemenangan ataupun Cape Verde boleh mengheret pasukan Argentina ke penentuan penalti? Okey. Tentang kopi bola pagi kita, kita sembang tentang underdog. Dalam bola sepak ada terms underdog. Jadi tajuk hari ini juga underdog. Pernahkah anda dipandang rendah dan akhirnya anda membuktikan pada mereka yang mereka silap? Anda boleh share cerita anda di 019-330-4425. Kak Yati dari Kuantan. Saya ibu tunggal. Ramai kata saya tak mampu besarkan 3 orang anak seorang diri. Hari ini anak sulung dah jadi cikgu. Yang kedua belajar di universiti. Penat memang penat, tapi syukur saya tak mengalah. Mantap Kak Yati, mantap. Saya doakan Kak Yati diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anak-anak Kak Yati dapat berbakti terus pada Kak Yati. Okey. Daripada Amir, Kota Baru. Okey, Kota Baru. Dulu saya selalu gagal temuduga. Ada yang cakap saya tak pandai bercakap. Saya terus belajar komunikasi dan sekarang kerja sebagai jurujual. Rupanya kegagalan tu yang ajar saya. Daripada tak henti nak bercakap, terus jadi jurujual. Ni mantap ni, mantap ni. Komisen mesti padu ni tiap-tiap bulan ni. Baiklah. Daripada Syafiq Melaka, saya minat bidang memasak, tapi ada orang kata chef tak ada masa depan. Hari ini saya ada catering sendiri. Memang bermula kecil, tapi alhamdulillah rezeki semakin luas. Alhamdulillah, mantap. Syafiq daripada Melaka. Orang Melaka memang gitu . Orang Melaka memang dia power ni, padu ni. Okey. Baik. Jadi anda boleh share dengan saya di 019-330-4425. Jadi anda boleh join dalam live saya. Kalau anda nak request-request lagu, bolehlah masuk dalam live saya di TikTok Selangor FM. Bolehlah saya, kalau anda nak request lagu ke kan. Tapi tak ada ucapan-ucapan, tak ada . Baik, jom kita terus berhibur. Biar sampai ke bintang. Asmida, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.